0: Kabupaten Sragen Haji Fathkur Rahman MPDI dan diikuti oleh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan serta keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara pembukaan sebagai tanda dimulainya seluruh agenda peringatan. Usai upacara pembukaan, seluruh peserta mengikuti senam bersama yang berlangsung meriah. Kepala Kankemenag Kabupaten Sragen, Haji Fathkur Rahman MPDI mengatakan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran jasmani, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, kekompakan, dan silaturahmi di lingkungan keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Kemeriahan semakin terasa saat berbagai perlombaan digelar, seperti lomba nyanyi, lomba estafet bola, lomba estafet hanger, dan melempar bola. Para peserta mengikuti setiap lomba dengan penuh antusias, menjunjung tinggi sportivitas, serta menghadirkan suasana yang akrab dan penuh kegembiraan. Dikatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menumbuhkan semangat nasionalisme, sekaligus memperkuat rasa persaudaraan di lingkungan organisasi. Melalui berbagai perlombaan, diharapkan seluruh anggota dapat terus membangun kekompakan, meningkatkan solidaritas, dan mempererat hubungan kekeluargaan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum bagi Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen untuk terus menanamkan nilai-nilai kebersamaan, semangat gotong royong, dan cinta tanah air sehingga mampu mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, solid, dan produktif.
1: Kegiatan hari ini, kegiatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk bisa dilaksanakan dengan hikmat, dengan suasana yang meriah, dan penuh kesederhanaan tentunya untuk merawat harmoni kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sragen khususnya. Seperti itu. Teman-teman Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen tentunya itu mendukung apa yang menjadi program daripada Pak Menteri Agama. Ini untuk kegiatan hari ini ada lomba-lomba yang mana lomba-lomba itu tidak hanya meraih kemenangan tetapi untuk merekatkan, mengakrabkan tali silaturahim di antara istri-istri pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan juga ASN Kementerian Agama Kabupaten Sragen yang putri itu agar lebih akrab lagi. Ada lomba menyanyi, ada lomba estafet bola, ada lomba connecting hanger, terus melempar bola sesuai dengan maksud tujuannya untuk mengakrabkan.
2: 5.030 butir obat berbahaya, obaya, jenis trihexpenidil, dan 1,64 gram sabu disita Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen selama bulan Juli 2026. KBO Satres Narkoba Polres Sragen, Ibtu Setia Permana SHMH menjelaskan, dalam kegiatan yang dilaksanakan mulai 15 Juli hingga 29 Juli 2026 tersebut, berhasil mengungkap 6 kasus dengan 6 tersangka. Untuk obaya, pada ungkap periode Juli 2026 menjadi ungkap terbanyak sepanjang tahun 2026. Seluruh tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan sesuai dengan peran dan barang bukti yang ditemukan. Ditambahkan, pengungkapan jumlah kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Sragen dalam menekan peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Sementara, Satnarkoba Polres Sragen mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar.
3: Kegiatan yang sudah kita laksanakan selama bulan Juli, yaitu tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan tanggal 29 Juli 2026. Pada bulan Juli ini, kita berhasil melaksanakan ungkap kasus dengan jumlah 6 kasus. 6 kasus dengan 6 tersangka. Adapun untuk BB, barang bukti yang berhasil kita sita, yaitu obat berbahaya sejumlah 5.030 butir, semuanya jenis trihexpenidil. Kemudian sabu itu sejumlah 1,64 gram. Jadi dari ungkap yang sudah kita laksanakan dengan tadi yang sudah saya sampaikan pada bukti, itu sudah kita lakukan penyitaan dan rantangan penetapan pengadilan. Tinggal nanti menunggu pemberkasan yaitu tahap 1 sampai nanti P21 sehingga bisa dilaksanakan tahap 2. Adapun untuk obat berbahaya, mungkin selama tahun 2026 ini sampai dengan bulan Juli, hasil ungkap kita yang bulan Juli ini menjadi yang paling banyak, yaitu sekitar 5.030 yang dilakukan oleh saudara MAH di wilayah Jumbangan, Prenganom, Masaran, Sragen, yang bersangkutan adalah sebagai pengedar. Jadi rencana obat ini yang dia beli melalui temannya yaitu melalui WhatsApp, kemudian diedarkan ke wilayah Sragen.
0: Upaya percepatan swasembada pangan nasional terus diperkuat. Kementerian Pertanian melaksanakan tanam perdana padi dengan metode pertanian modern atau Advanced Agriculture System, PMAS, di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Kegiatan bersama kelompok tani Margomulyo ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan luas tambah tanam LTT, memperkuat indeks pertanaman, serta menjaga keberlanjutan produksi padi di Kabupaten Sragen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah, mengatakan pada tahun 2026, Kementan menargetkan penerapan metode PMAS di lahan seluas 1 juta hektar. Target tersebut akan diperluas menjadi 3 juta hektar pada tahun berikutnya guna memperkuat keberlanjutan swasembada pangan nasional. Menurutnya, program PMAS memadukan mekanisasi pertanian modern, pola tanam rapat, serta tata kelola berbasis teknologi digital. Metode ini tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas hasil panen, tetapi juga mendorong penerapan pola pergiliran tanaman untuk menjaga kesuburan tanah, sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Ditambahkan, setelah kebutuhan beras terpenuhi, petani dapat menanam komoditas palawija seperti kedelai, bawang merah, maupun kacang hijau. Dengan pola 2 kali tanam padi dan 1 kali palawija, kualitas tanah tetap terjaga, sementara peluang peningkatan pendapatan petani semakin besar. Melalui penerapan sistem pertanian modern ini, pemerintah berharap produktivitas pertanian nasional terus meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan menuju swasembada yang berkelanjutan.
4: Hari ini kita kan sudah transformasi dari pertanian tradisional menjadi modern. Ketika ini sudah siap, ya tidak ada lain, kita harus intensifikasi, mengoptimalkan potensi lahan kita yang ada. Pak Menteri tahun ini memerintahkan kita, mengarahkan ke kita program PMAS ini 1 juta hektar, dan tahun depan insya Allah di lahan 3 juta hektar. Ini tentu tambahan produksi yang cukup besar yang tentu menjaga kelanjutan swasembada kita. PMAS ini mudah-mudahan meningkatkan produktivitas kita. Ini kita uji coba tahun ini 1 juta hektar. Mudah-mudahan ini bisa tercapai, Pak.
2: Guna mendukung keberhasilan program wajib belajar wajar 13 tahun di Kabupaten Sragen, pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat pelaksanaan program. Keberhasilan program tersebut ditopang oleh 5 pilar utama yang saling terintegrasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD-MPD, menjelaskan 5 pilar tersebut mencakup aspek hukum, aspek perencanaan, aspek anggaran, aspek SDM, serta aspek lintas sektoral. Terkait dengan aspek hukum, meliputi perda, perbup, dan sistem PPDB. Untuk aspek perencanaan meliputi integrasi data dengan Dukcapil dan Dapodik, serta penanganan anak tidak sekolah ATS. Aspek anggaran meliputi BOSDA dan optimalisasi dana desa. Aspek SDM meliputi insentif pendidik serta beasiswa untuk pendidik, serta aspek lintas sektoral meliputi penguatan PAUD HI dan optimalisasi Pokja Bunda PAUD. Melalui sinergi 5 pilar tersebut, diharapkan program wajar 13 tahun dapat berjalan lebih optimal sehingga seluruh anak di Kabupaten Sragen memperoleh kesempatan belajar yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
5: Pilarnya ada beberapa, bisa kita tinjau dari aspek hukum pilarnya. aspek hukum itu ada perdanya, kemudian ada perbup, dan juga ada peraturan menteri yang mengatur tentang SPMB. Kemudian aspek perencanaan ini meliputi integrasi data. Nah, integrasi data ini kami bekerja sama dengan Dukcapil. Jadi akta kelahiran anak, kemudian KK, ini kami terintegrasi dengan Dukcapil. Dan juga ada penanganan ATS, anak tidak sekolah. Ini juga diakomodasi di dalam SPMB. Kemudian ada aspek anggaran juga, dibiayai dari BOS. Kemudian juga kalau di desa ada mungkin optimalisasi dari dana desa, terutama untuk yang wajib belajarnya, yang PAUD-nya itu. Berikutnya ada aspek SDM, ini insentif bagi pendidik, juga ada beasiswa untuk pendidik. Beasiswa bagi pendidik PAUD ini yang belum S1, ini pemerintah, utamanya pemerintah Kabupaten Sragen, juga memberikan fasilitas beasiswa bagi pendidik yang belum S1 untuk melanjutkan S1. Demikian juga aspek lintas sektoral, ini penguatan PAUD HI, ada optimalisasi POKJA Bunda PAUD. Jadi di kecamatan-kecamatan itu ada Bunda PAUD yang biasanya beliau adalah Ibu Camat, kalau Bunda PAUD Kabupaten itu Ibu Bupati. Nah, ini sangat memberikan pilar bagi PAUD agar bisa optimal, begitu. Dan ini juga didukung dengan SPM dari Posyandu, yang dulunya Posyandu itu hanya untuk kesehatan, ini sudah sampai dengan pendidikan. SPM-nya sampai pendidikan, utamanya Posyandu bagi anak-anak PAUD.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
6: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Diana Arjono kembali menjumpai Anda di program Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen. Pada edisi pagi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, saya akan membersamai Mitra Buana sampai nanti pukul 8 pagi. Tentunya dengan informasi dan kabar terkini yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami.

0: Mitra Buana dan sudah mendengar, siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen, dan bisa Anda nikmati melalui gelombang 94,7 MHz. Di layanan streaming kami juga ada di www.lppl.buanasri.com dan juga di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan sudah mendengar, ada beberapa kabar yang telah kami persiapkan, antara lain Babin Kontipnas di Kabupaten Sragen ikut memantau media sosial dan mendekati generasi Z. Dan kemudian sudah ada perkembangan ekonomi Kabupaten Sragen yang tumbuh 5,7%. Nah, sebelum kita ke kabar selanjutnya, kita dengarkan pariwara berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan saudara pendengar, musim kemarau masih berlangsung di Kabupaten Sragen sampai nanti beberapa bulan ke depan. Kami mengajak Mitra Buana dan masyarakat Kabupaten Sragen untuk menggunakan air secara bijak, tidak membakar sampah maupun lahan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Bagi para petani, teruslah mengikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG sebagai acuan menentukan pola tanam. Mari bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan aman. Mitra Buana dan sudah mendengar kabar kita pertama dari solopos.espos.id, yaitu 208 Babin Kamtibmas di Sragen diminta pantau medsos dan petakan gengsi. Mitra Buana, sebanyak 208 personel Babin Kamtibmas di Kabupaten Sragen mendapat tugas baru untuk lebih aktif memantau perkembangan media sosial di wilayah desa dan kelurahan binaannya. Selain itu, mereka juga diminta memetakan karakter generasi Z dan generasi Alpha sebagai langkah antisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres Sragen AKBP Duyana Samsu Indiasari saat memimpin apel Babin Kamtibmas di halaman Mapolsek Masaran Rabu 5 Agustus 2026. Kapolres menegaskan Babin Kamtibmas merupakan ujung tombak pelayanan Polri karena menjadi personel yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, mereka tidak hanya mengadakan laporan resmi, tetapi juga harus aktif memantau informasi yang beredar di media sosial sebagai bagian dari deteksi dini.

Menurut Kapolres Sragen, berbagai persoalan di masyarakat kerap lebih dahulu muncul di ruang digital. Bahkan, pengungkapan salah satu kasus pencurian di Sragen berhasil dilakukan setelah polisi menindaklanjuti unggahan warga di media sosial. Selain memperkuat pengawasan, Bambin Kamtimas juga diminta membangun pendekatan yang lebih dekat dengan generasi muda. Salah satunya melalui kegiatan yang sesuai dengan minat mereka, termasuk memanfaatkan komunitas game daring sebagai sarana komunikasi dan edukasi mengenai keamanan serta ketertiban masyarakat. Diharapkan langkah ini mampu memperkuat sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Sragen.

Mitra Buana, keamanan yang kondusif tentu menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Sragen saat ini? Kita akan simak, tapi sebelumnya ada coklat dengan lagu Bendera.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Sragen tumbuh 5,70%, daya beli masyarakat justru menurun. Nah, kabar ini dilansir dari solopos.espos.id. Mitra Buana, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen pada tahun 2025 tercatat mencapai 5,70%. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sragen menyebut daya beli masyarakat justru cenderung mengalami penurunan. Kondisi tersebut terlihat dari aktivitas jual beli di sejumlah pasar tradisional, termasuk Pasar Bunder Sragen. Para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli meskipun harga beberapa kebutuhan pokok mengalami penurunan. Salah satunya adalah harga telur ayam ras. Berdasarkan pantauan Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen, harga telur turun dari Rp23.000 menjadi Rp22.500 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Bahkan di Pasar Bunder, harga telur dijual sekitar Rp20.500 per kilogram. Tidak hanya telur, harga bawang merah kualitas super juga turun ke kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Sementara harga sayur mayur lebih relatif stabil. Kepala BPS Kabupaten Sragen, Eko Sugiharto, menjelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun diikuti melemahnya daya beli merupakan sebuah anomali. Menurutnya, masyarakat kini cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang dan mulai mengalihkan pengeluaran untuk membeli barang yang bernilai simpan. Selain itu, aktivitas sektor jasa, transportasi dan pariwisata juga dinilai tidak seramai tahun sebelumnya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Baperida menyatakan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur serta pengembangan kantong-kantong ekonomi baru agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Mitra Buana dan saudara benar, demikian informasi. Semoga menjadi tambahan wawasan bagi mitra Buana untuk terus bijak mengelola uang dan tetap mendukung geliat ekonomi lokal dengan berbelanja di pasar tradisional.
1: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh, alah, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Mitra Buana, mari kita dukung perekonomian daerah dengan menciptakan produk lokal dan berbelanja di pasar tradisional maupun UMKM Kabupaten Sragen. Dengan berbelanja di lingkungan sekitar, kita terus membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Mitra Buana, selain sektor ekonomi, pemerintah Kabupaten Sragen juga terus memperkuat sektor ketahanan pangan melalui inovasi di bidang perikanan. Dilansir dari Instagram Pemkab Sragen, Mitra Buana, pemerintah Kabupaten Sragen bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan menghadirkan program budidaya ikan darat tematik miniras sebagai bagian dari program kerja prioritas nasional 2026-2029. Melalui teknologi miniras, proses budidaya dilakukan dengan sistem sirkulasi air tertutup yang mampu menghemat penggunaan air menjadi kualitas lingkungan budidaya serta meningkatkan produktivitas panen. Dengan teknologi ini, budidaya ikan dapat dilakukan secara lebih optimal meskipun di lahan yang terbatas. Program tersebut juga menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, mewujudkan swasembada protein ikan, mendukung program makan bergizi gratis, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khusus para pembudidaya ikan di Kabupaten Sragen. Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah akan memberikan bantuan pembangunan secara sarana budidaya, kemudian penyediaan binis dan pakan, pelatihan teknis bagi para pembudidaya, sehingga pendampingan dan pengawasan secara berkelanjutan agar kegiatan budidaya berjalan optimal, produktif, dan sesuai standar.

Pemerintah Kabupaten Sragen mengajak pemerintah desa dan kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk segera mengusulkan lokasi budidaya dan berpartisipasi dalam program ini. Kesempatan ini menjadi langkah penting untuk membangun sentra-sentra budidaya ikan modern yang mampu menghasilkan produk perikanan berkualitas sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di daerah. Mari bersama-sama mendukung pengembangan sektor perikanan yang inovatif, produktif, efisien, dan ramah lingkungan. Bersama kita wujudkan Kabupaten Sragen sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing melalui perikanan modern yang berkelanjutan.

Mitra Buana dan saudara pendengar, itu tadi kabar tentang inovasi di dunia perikanan. Nah, kita akan ke kabar selanjutnya. Tapi ada Kia Indrawati yang akan hadir di ruang dengar kita. Jiwa yang bersedih.

Mitra Bunda dan sudah pendengar, kesehatan keluarga merupakan investasi yang tidak kalah penting ya. Jadi kesehatan, kemudian pendidikan merupakan pilar pertama untuk menciptakan generasi emas di 2045. Nah, ternyata dari tanggal 1 hingga 7 Agustus merupakan pekan ASI sedunia. Bagaimana informasinya? Berikut kita lansir dari Instagram RSUD Kebolong. Pekan ASI Sedunia 2026 diperingati setiap tanggal 1 hingga 7 Agustus sebagai momentum meningkatkan kesadaran akan pentingnya air susu ibu sebagai makanan terbaik bagi bayi. Dengan tema menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat yang sudah terbukti berhasil. Masyarakat diajak untuk terus mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan dilanjutkan hingga usia 2 tahun dengan makanan pendamping yang tepat.

Momentum ini juga untuk mengingatkan seluruh masyarakat akan pentingnya air susu ibu atau ASI sebagai fondasi utama dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi sejak hari pertama kehidupan, dan kandungan gizinya yang lengkap, seimbang, dan mudah dicerna tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh makanan maupun minuman lainnya. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, kemudian dilanjutkan hingga 2 tahun atau lebih dengan didampingi makanan pendamping ASI yang tepat, memberikan manfaat besar bagi tumbuh kembang anak. Seperti dikutip dari media sosial Instagram RSUD Kemolong, melalui tema menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat yang sudah terbukti berhasil. Pekan ASI Sedunia 2026 mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mempertahankan dan memperkuat berbagai upaya yang telah terbukti mendukung keberhasilan menyusui. Investasi terbaik bagi masa depan bangsa dimulai dari langkah sederhana, yaitu memastikan setiap bayi memperoleh haknya untuk mendapatkan ASI. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung ibu menyusui, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di ruang publik. Karena setiap tetes ASI bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi hari ini, tetapi juga menjadi bekal bagi lahirnya generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, lebih tangguh, dan siap menghadapi masa depan. Pekan ASI Sedunia 2026, dukung menyusui, dukung masa depan generasi muda.

Mitra Buana menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud cinta tanah air. Jaga persatuan, gotong royong, dan terus berkarya untuk kemajuan Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan sudah mendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam info pagi telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan, serta tentunya tetap stay tune-nya di Buana Asri. Saya Diana Arjono beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, dan kata bijak hari ini, keberhasilan sebuah daerah bukan hanya ditentukan oleh pembangunan yang megah, tetapi juga oleh masyarakat yang peduli, mau belajar, saling menjaga, dan bersama-sama membangun masa depan. Saya Diana Harjono mengucapkan selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan terus stay tune di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, yuk, kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di Buana Putri. Dan pagi ini kita di Buana Putri Gerbang Karir. Pada edisi Kamis 6 Agustus 2026, saya Diana Arjono akan menemani Mitra Buana dan Saudara Pendengar dengan tema mengenal Polyworking, fenomena satu pekerjaan tak pernah cukup, yang bersumber dari www.haibunda.com. Bagaimana Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kabar Anda pagi hari ini? Tentunya kita berharap semua dalam keadaan baik dan menapaki hari dengan ceria, dengan kebahagiaan tentunya. Nah, pagi ini kita akan mengenal tentang polyworking, di mana saat ini semakin banyak orang menjalani lebih dari satu pekerjaan. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai polyworking ini tentunya dilakukan dengan berbagai alasan, salah satunya untuk menambah penghasilan. Polywork tidak sama dengan pekerjaan sampingan. Keduanya sedang meningkat, tetapi polywork sejati adalah bekerja di beberapa pekerjaan penuh waktu. Di sisi lain, pekerjaan sampingan adalah upaya dalam peran tambahan, bukan dalam peran waktu lainnya. Jika Anda berencana untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan penuh waktu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, tentunya sangat menarik bahasan ini karena memang sekarang lagi ngetren ya, satu orang dengan beberapa pekerjaan dan itu bukan sampingan tetapi penuh waktu. Nah, bagaimana kita mengenal tentang polyworking ini? Tentunya setelah pariwara berikut ini, tapi jangan lupa siaran ini dipancarluaskan langsung dari Jalan Veteran 21 Sragen dan dapat Anda nikmati melalui gelombang 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com, juga di layanan terbaru kami di aplikasi Radio Buana Asri. Nah, Mitra Buana dan pendengar, kita akan lebih lanjut membicarakan tentang polyworking ini, tapi setelah Isyana Saraswati dan lagunya Anganku, Anganmu.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Buana Putri. Buana Putri.
1: Mitra Buana dan sudah mendengar, Anda masih bersama kami di Buana Putri Gerbang Karier. Nah, pada kali ini kita mengangkat tema mengenai mengenal polyworking, fenomena satu pekerjaan tak pernah cukup.

Dari laman Forbes, sebanyak 40% mengatakan mereka melakukan pekerjaan ganda. Dan generasi Z adalah yang paling mungkin memiliki lebih dari satu pekerjaan penuh waktu. Terkadang, orang bekerja begitu banyak karena mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi yang lebih lainnya melakukan karena kesempatan itu untuk berpartisipasi dalam pekerjaan yang menarik atau mereka ingin mengembangkan karier.

Sebagian besar dari mereka memiliki beberapa pekerjaan penuh waktu atau freelance sekitar 90%, atau berada di tingkat pemula di organisasi mereka sekitar 79%. Mereka yang paling kecil kemungkinannya untuk melakukan pekerjaan ganda adalah karyawan tingkat senior. Sementara itu, industri yang paling mungkin memiliki karyawan yang bekerja di beberapa pekerjaan penuh waktu adalah bidang teknologi, perikanan, pemasaran, dan keuangan.

semata-mata karena kebutuhan finansial. Ini didasarkan pada pengaruh teknologi yang memungkinkan bekerja dari mana saja dan sejauh mana perusahaan mengizinkan kerja jarak jauh. Nah, seperti apa sih keuntungan orang melakukan polyworking dan alasannya apa ya orang-orang itu melakukan polyworking ketika kita sudah mempunyai satu pekerjaan yang penuh waktu, kemudian ambil satu pekerjaan lagi yang penuh waktu juga. Nah, alasannya antara lain yaitu meningkatkan pendapatan dan keamanan kerja. Sistem kerja multi sumber ini memberikan karyawan berbagai sumber pendapatan yang dapat meningkatkan penghasilan dan menawarkan keamanan finansial jika salah satu pekerjaan hilang atau jika salah satu aliran pendapatan berkurang.

0: karier baru. Yang berikutnya, alasan kenapa orang menjalani poly working, yaitu kepuasan pribadi. Menjalankan berbagai peran dapat menghasilkan kepuasan pribadi yang lebih membesar. Memberi karyawan kesempatan untuk mengeksplor berbagai minat dan gairah dalam kehidupan profesional mereka. Beberapa pekerjaan multi bidang memilih untuk tinggal di luar negeri sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Memiliki peran dan lingkungan yang berbeda membuat pekerja ini tetap segar dan menarik, dan membantu mengurangi resiko kelelahan kerja akibat rutinitas yang monoton. Nah, itu tadi alasan dan keuntungan menjalani poly working telah Diana hadirkan di sesi kali ini. Nah, keuntungan ataupun alasan selanjutnya kenapa kita memilih untuk poly working atau mencari pekerjaan lagi akan Diana sampaikan. Tentunya masih di Buana Putri Gerbang Karir dan di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.
1: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Ketinggalan aku mas apa?
4: Ini nih yang bikin ribet.
5: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
4: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
5: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
4: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
5: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
4: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
5: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Mitra Buana dan sudah mendengar, kembali lagi kita di acara Buana Putri Gerbang Karir dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, kita lanjutkan keuntungan menjalani poly working. Supaya Mitra Buana dan sudah mendengar punya gambaran dan tertarik untuk mencari peluang mendapatkan pekerjaan penuh waktu yang lainnya. Nah, keuntungan selanjutnya yaitu kesempatan membangun relasi. Bekerja di berbagai pekerjaan meningkatkan peluang kita untuk membangun relasi profesional yang lebih luas dan beragam lingkungan kerjanya. Hal ini tentunya dapat bermanfaat untuk peluang karir dan kolaborasi di masa depan. Dengan network yang luas, ini merupakan peluang bagus untuk Mitra Buana dan saudara pendengar untuk lebih eksis di pekerjaan.

maksudnya yaitu kreativitas. Bekerja di berbagai bidang dapat menginspirasi pemikiran kreatif dan keterampilan pemecahan masalah. Karena belajar untuk mendekati tantangan dari berbagai perspektif. Mitra Buana, ada 5 alasan dan keuntungan kenapa menjalani polyworking. Nah, kita akan melanjutkan bahasan tentang polyworking ini pada pekerja. Tapi ada informasi yang tidak kalah penting untuk Mitra Buana dan Saudara Pendengar, yaitu dari PMI,

0: Bagi mitra Moda yang membutuhkan informasi stok darah, hari ini 6 Agustus 2026 update pukul 7 pagi. Nah, ketersediaan golongan darah di PMI Sragen, golongan darah A sebanyak 211 kantong, kemudian golongan darah B sebanyak 303 kantong, golongan darah O 218 kantong, dan golongan darah AB 33 kantong. Bagi mitra Buana dan sudah mendengar yang ingin berpartisipasi untuk mendonorkan darahnya, Kamis 16 Agustus 2026 pelayanan mobil unit PMI ada di Kuarcap Sragen di Karangmalang Sragen mulai pukul 7.30 tadi. Stok ketersediaan darah ini sewaktu-waktu bisa berubah. Jika Anda membutuhkan layanan lebih lanjut, Anda bisa menghubungi 0271 891 587. Mitra Buana dan sudah pendengar, kita akan lanjutkan informasi selanjutnya tentang polyworking ini setelah jeda berikut ini. Tapi sebelumnya saya akan menyapa Bunda Natali. Selamat pagi Bunda cantik, sehat selalu, semoga Tuhan memberkati. Mitra Buana, kita akan kembali setelah berikut ini.
1: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
2: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
1: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
2: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
1: Lah potensine apik, parine kudu piye,
2: yo,
1: Pak?
2: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Buana Putri, Buana Putri.

dalam acara Buana Putri Gerbang Karir dari 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Kita masih ngomongin apa itu polyworking pada pekerja. Nah, setelah ada alasan dan keuntungan, kali ini ada dampak buruk juga loh yang ditimbulkan ketika polyworking pada pekerja. Yang pasti keuntungannya sudah kita sampaikan. Nah, sekarang dampak buruknya. Dengan mengetahui dampak buruknya, Mitra Buana dan Saudara Pendengar bisa mengantisipasi lebih awal. Dilansir dari laman Fortune, meskipun kebebasan finansial yang lebih besar dan kesempatan untuk memiliki banyak saluran kreativitas seharusnya meningkatkan kebahagiaan bagi pekerjaan polyworking. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini belum tentu terjadi. Para peneliti membandingkan mereka yang bekerja di beberapa pekerjaan dengan mereka yang hanya memiliki satu pekerjaan. Hasilnya, ditemukan bahwa mereka yang bekerja di lebih dari satu pekerjaan cenderung merasa kelelahan, stres, dan kehilangan motivasi. Meskipun sedikit lebih puas dengan keseimbangan hidupnya, mereka yang menjalani polyworking juga secara signifikan kurang produktif dan melaporkan bahwa akan merasa lebih sehat dalam peran lain. Demikian Mitra Buana dan Saudara Pendengar Buana Putri Gerbang Karir dengan tema mengenal polyworking, fenomena satu pekerjaan tak pernah cukup. Dilansir dari www.haibunda.com. Semoga informasi ini bermanfaat. Fenomena ketika satu pekerjaan dirasa tidak lagi cukup, memiliki lebih dari satu pekerjaan, memang bisa menjadi peluang untuk menambah penghasilan, memperluas pengalaman hingga mengembangkan potensi diri. Namun, dibalik berbagai manfaat tersebut, penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kesehatan, waktu bersama keluarga, dan waktu untuk beristirahat. Sampai jumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Dan ingat, orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tetap semangat berkarya, terus belajar, dan salam sehat untuk kita semua. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Terima kasih sekali. Yuk, kereng.

0: This is the easiest way to learn a song by ear. First step, get the audio file of the song to get
1: started. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
2: Oke, Mitra Buana, untuk selanjutnya keluhan Anda ikutilah mimbar agama Kristen yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Lukas Ngaguino dengan tema hidup mencukupkan diri dan mengucap syukur. Baik Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Shalom para pendengar Radio Buana Arsi yang terkasih dimanapun saudara berada. Tiba saatnya kembali kita istirahat sejenak dari aktivitas kita. Kita datang pada Tuhan dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama saya Lukas Ngoguinukun Tersah, utusan dari Badan Kerjasama Umat Kristen Sragen. Baik, sebelum kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa sebentar. Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh mengucap syukur atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami, dalam setiap musim dalam kehidupan kami, baik keadaan susah maupun senang, kami mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, memberkati tanah hati dan pikiran kami sehingga menjadi tanah hati yang subur, sehingga siap untuk ditumbuhi benih-benih firman-Mu, dan benih itu boleh tumbuh dengan baik dan berbuah menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya, shalom saudara-saudara, pada kesempatan kali ini, tema yang saya angkat adalah hidup mencukupkan diri dan mengucap syukur. Ya, bagaimana kabar saudara akhir-akhir ini? Apakah baik? Apakah luar biasa? Apakah penuh sukacita atau mungkin penuh rasa duka dan rasa prihatin? Ya, tapi apapun yang terjadi, ada yang berkata ekonominya baik-baik saja, ada yang bilang tidak baik. Terlepas dari itu semua, memang kalau saya pantau sosial media, memang tidak sedikit juga orang yang berkata saat ini hidup sulit, begitu ya. Ya, secara realitas memang beberapa hari yang lalu saya lihat berita ada juga penutupan pabrik garmen di Jabar, ya karyawannya menangis dan sebagainya macamnya karena mungkin mereka sudah buka puluhan tahun dan akhirnya terpaksa harus dihentikan karena kondisi ekonomi pabriknya sedang kurang baik gitu ya. Ada juga kemarin saya dengar berita PGS di Solo itu sekarang sudah ditutup begitu ya. Dan mungkin beberapa ada yang usahanya direlokasi, tetapi juga di sana mungkin ada yang bekerja sebagai security, ya menjaga parkir dan sebagainya macamnya, pasti tentu harus diberhentikan kerjanya atau di alihkan ke tempat lain. Dan hal-hal seperti ini memang tidak sedikit membuat sedih kehidupan kita, dan juga kami yang melihatnya juga cukup sedih juga. Dan dengan rentetan kejadian yang cukup memprihatinkan tersebut, ya bagi yang kehilangan pekerjaan tentu harus berusaha mengatur ulang strategi supaya kehidupan dan kebutuhan hidup dapat terus terpenuhi ya. Selain itu juga harus mulai berpikir untuk mencari sumber pendapatan yang hilang tersebut, ya bisa mencari pekerjaan lagi yang baru, melamar atau mungkin mencoba berjualan untuk mencari pendapatan begitu ya. Nah, bagi yang masih memiliki pekerjaan ya harus belajar mengucap syukur dan harus mulai bijaksana dalam mengelola pengeluaran ya. Jangan sampai sekalipun masih ada pekerjaan tapi terjebak dalam situasi yang mungkin seharusnya bisa dihindari. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama akan hal itu. Mari sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil dari Ibrani 13 ayat 5. Saya akan bantu bacakan bagi kita semua. Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, coba kita lihat ayat yang satu ini ya. Dalam ayat ini setidaknya ada dua perintah, dan ada janji Tuhan yang bisa kita lihat. Perintah yang pertama ialah, jangan menjadi hamba uang. Lalu yang kedua, ada penekanan di situ supaya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan kemudian yang ketiga, kita dapat melihat janji Tuhan di situ bahwa Tuhan
tidak akan sekali-sekali membiarkan kita dan tidak akan sekali-sekali meninggalkan kita. Ya. Jadi mari kita lihat yang pertama. Tuhan memerintahkan dalam Ibrani 13 ayat 5 tersebut, jangan kita menjadi hamba uang. Nah, terkadang kita ketika kita melihat ayat ini ya, kita secara spontan mungkin, ah enggak Pak, ah Pak Lukas ini gimana, saya bukan hamba uang lah, ya. Atau mungkin jauhkanlah itu dari saya. Ya. Memang kesannya kayak terlalu mendewakan uang atau mungkin jadi orang yang dikit-dikit duit gitu ya. Enggak Pak, saya enggak seperti itu. Nah, tapi coba hari ini kita coba renungkan dan refleksikan ya. Coba kita perhatikan barang-barang yang ada di sekitar kita. Apakah barang-barang kita itu barang-barang yang cukup secara fungsional atau mungkin sebenarnya kita bisa memilih barang yang lebih murah dan masih memiliki fungsi yang sama. Ya. Lalu juga coba kita perhatikan barang-barang yang kita dambakan. Nah, ini ya biasanya kadang orang terlena ya. Kadang anak muda biasanya handphonenya sudah cukup ya, mungkin merek-merek yang standar begitu ya, tapi masih mengincar yang iPhone begitu ya. Wah, saya kadang kalau lihat iPhone itu juga kaget. Harganya sampai 17 juta, 20 juta. Padahal saudara bisa beli barang dengan fungsi yang tetap sama, ya mungkin kinerjanya saja mungkin berbeda ya, lebih cepat atau bagaimana. Tapi mungkin dengan harga yang lebih murah, ya mungkin 2 juta, 3 juta sudah bisa. Lalu juga perhatikan barang-barang di sekitar kita yang demi memperolehnya kita rela berhutang dan mengangsur. Nah, ini juga coba saudara perhatikan. Ya. Misalnya, saudara punya gaji, lalu rela berhutang untuk beli iPhone. Nah, berapa itu per bulannya berarti kalau 17 juta? Kalaupun misalnya di 17 juta, 17 bulan mengangsur ya, 1 juta per bulan. Nah, itu cukup besar, saudara ya. Nah, coba perhatikan juga makanan yang kita makan. Nah, terkadang makanan ini juga kita kadang sering terjebak ya. Terutama Gen Z biasanya ya. Lalu juga pakaian yang kita kenakan ya. Saya jujur kalau di Sragen ini cukup senang ya. Karena apa? Saya mencari pakaian ini cukup murah di Sragen ya. Coba kalau ke Solo gitu mungkin lebih mahal. Tapi pakaian itu tetap sama fungsinya dan bisa dipakai secara formal, bisa dipakai secara santai, saudara mau cari kaos bisa di kota Sragen ya. Tapi kadang orang memilih brand ya, memilih merek tertentu. Sehingga mungkin kalau celana jeans begitu ya, saudara bisa dapat dengan harga 200 ribu kurang lebih. Di kalau saudara milih yang merek tertentu, wah mungkin saudara bisa menghabiskan 700-900 ribu. Nah ini termasuk apakah kita telah berhasil menguasai diri kita dengan baik atau belum. Nah, terkadang mungkin kita berpikir, wah bukan Tuhan, saya bukan hamba uang begitu ya. Bahkan saya kalau misalnya pelayanan pun saya rela tidak dibayar, tidak apa-apa. Akan tetapi konteksnya kali ini saya ingin ajak kita belajar bersama bagaimana dengan kita mengelola keuangan. Nah, zaman sekarang itu ada yang disebut sebagai the Gen Z economic ya. Ini memang cukup menarik ya akhir-akhir ini dan udah berbagai pakar ekonomi cukup merisetnya juga. Saya sendiri pernah kaget juga ketika mengajak anak saya jalan-jalan ke sebuah pusat perbelanjaan. Ketika itu anak saya tawari es krim cone McD begitu ya. Karena zaman saya masih kecil tuh, wah es krim cone McD itu enak sekali. Ayo beli es krim, saya bilang itu. Ah, enggak mau. Wih, kaget saya. Kenapa ya? Tapi begitu kita jalan sebentar ya ada lagi ya merek Mixu gitu. Dia malah tertarik. Padahal es krim yang sama begitu ya. Dan ini cukup menarik. Kalau misalnya kita melihat zaman sekarang ada keluhan di berita mungkin seperti brand-brand seperti KFC sebagainya kesulitan dan sebagainya. Nah, apakah memang ini semata-mata karena ekonomi juga atau mungkin the Gen Z economic ini yang berpengaruh? Karena zaman sekarang Gen Z itu lebih senang dengan hal-hal yang baru, menarik begitu ya bagi mereka. Mungkin ada brand baru ayam geprek dengan saus mentai dengan apa namanya?
dengan mayones dan sebagainya macam, dengan keju. Nah, itu jauh lebih menarik bagi mereka. Nah, berbagai riset global maupun lokal ya, seperti yang dilakukan Deloitte ya. Deloitte itu adalah salah satu apa? Kantor akuntan publik internasional Big Four ya. Lalu juga OJK dan juga ID and Research Institute menunjukkan bahwa generasi Gen Z ini lebih rentan secara finansial dibandingkan generasi sebelumnya di usia yang sama. Nah, jadi berbagai riset itu menunjukkan bahwa generasi ini itu lebih sulit untuk menabung. Nah, ada beberapa perilaku dan faktor yang menyebabkan generasi ini sulit untuk menabung. Ya, di antaranya yang pertama itu ada perilaku yang disebut sebagai FOMO, ya. Fear of missing out, ya. Sehingga generasi ini memiliki perilaku konsumen yang memiliki dorongan kuat untuk mengikuti tren. Sehingga takut ketinggalan begitu. Jadi kalau temannya punya A, dia enggak A, dia takut, maka dia beli. Sehingga mengeluarkan uang itu bukan didasari oleh kebutuhan, keperluan, tetapi karena FOMO tadi itu, ya. Takutnya temannya punya, dia enggak punya, ya. Begitu pula juga dengan warung-warung makan, ya, warung-warung ekonomi baru gitu ya, rumah makan baru begitu. Terkadang mereka enggak menilai dari rasanya. Ketika itu viral, banyak dikunjungi, mereka berbondong-bondong datang ke sana. Sehingga ini membuat sesuatu itu dibeli bukan karena kebutuhan, tetapi karena tren, ya, karena takut ketinggalan begitu ya. Selain itu ada juga yang disebut sebagai YOLO. YOLO itu adalah you only live once. Ya, ini adalah perilaku Gen Z juga yang membuat mereka itu menghabiskan uang karena apa? Ah, kapan lagi begitu ya. Mereka tidak menimbang masa yang jangka panjang begitu. Apakah memang benar-benar ini dibutuhkan atau belum gitu ya. Dan kenapa Gen Z ekonomi ini bisa berpengaruh? Karena memang generasi Z saat ini itu sudah masuk dalam usia kerja, sehingga mayoritas usia kerja sekarang lebih banyak dipenuhi oleh Gen Z. Ya, mereka adalah penyumbang ekonomi pada saat ini. Generasi milenial seperti saya mungkin sudah umurnya sekitar 40, 50 dan sebagainya macamnya, sehingga generasi yang aktif ya, termasuk yang usia remaja, pemuda dan mulai masuk dunia kerja, inilah yang berpengaruh cukup besar dalam ekonomi ini. Lalu juga ada fenomena yang disebut sebagai doom spending, yaitu fenomena membelanjakan uang untuk menyenangkan diri karena mungkin pesimis dengan masa depannya. Nah, ini juga perilaku sebetulnya yang tidak baik. Ada juga budaya flexing, ya, pamer, lalu juga konsumerisme berdasarkan algoritma, ya. Ya, karena memang kita hidup di zaman ini, ya, di zaman era bahkan lebih daripada digital, kita sudah masuk cyber, masuk ke era AI, sehingga kadang kita membeli barang yang belum tentu kita butuhkan, tetapi ketika itu muncul di HP kita, atau mungkin ada iklan begitu ya, itu membeli. Dan kemudian faktor yang berikutnya juga ada kemudahan transaksi keuangan. Nah, ini betapa membeli itu sekarang cukup mudah dengan kiris ya, sekali tekan tombol masuk PIN selesai, atau juga mungkin bahkan yang lebih mengerikan itu pinjol-pinjol itu begitu cepatnya ya, begitu cepatnya mengajukan langsung diterima. Nah, jadi tanpa disadari kehidupan di era ini itu membuat generasi kita terjebak dalam kehidupan yang tidak sehat. Tanpa disadari uang itu telah mengatur kita. Bukan kita yang mengatur uang, tetapi kehidupan kita itu diatur oleh uang. Dan ini berbahaya, saudara, ya. Alkitab juga tadi sudah menegaskan demikian, ya. Jangan kamu menjadi hamba uang. Tanpa disadari, hidup kita disetir oleh uang. Ya. Sama seperti juga yang ditulis oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus 1:14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, begitulah yang terjadi. Ya.
daya tarik keinginan, ya kan, temannya punya iPhone, wah berlomba-lomba beli iPhone. Ada pinjol, wah langsung ajukan dana cair cepat, setelah itu dikejar, saudara ya. Lalu masalah mulai datang, ya, dan sebagainya macamnya. Nah, inilah yang disebut yang Rasul Yakobus tadi itu, hingga akhirnya dosanya bisa matang dan melahirkan maut, ya. Jadi saudara harus berhati-hati. Ya, tadi sudah kita belajar bersama-sama, ada hal-hal yang mungkin sebetulnya kita tuh belum butuh begitu, atau tidak butuh juga, ya. Bahkan mungkin handphone pun juga kita mungkin masih bisa dipakai, berfungsi, masih bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Tapi karena keinginan dan sebagainya macamnya, ya, tadi akhirnya membelinya. Nah, yang kedua, dari Ibrani 13 ayat 15 itu, kita diajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah, Alkitab telah dengan jelas memberi pesan akan hal ini, yaitu cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki saat ini, dan bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, itu akan membuat kita atau membuat hidup kita itu lebih tenang. Tanpa kita memiliki kesadaran hal ini, orang itu akan selalu merasa kurang, begitu ya. Tanpa kita belajar mencukupkan diri, belajar mensyukuri apa yang kita miliki, ya, kita pasti akan selalu merasa kurang, dan mau gaji kita berapapun, ya, jika kita tidak bijaksana dalam mencukupkan diri, pasti akan selalu merasa kurang. Nah, saat ini saya akan mengajak kita latihan sedikit ya, tentang apa namanya, ini hal yang disebut sebagai kecerdasan finansial ya. Saya pernah baca sebuah buku ditulis oleh Robert Kiyosaki. Saya ingin ajukan pertanyaan bagi saudara, saudara coba jawab begitu ya. Misalnya saudara taruh kata UMK Sragen sekitar 2,3 ya sekarang ya, 2,2, 2,3. Ketika misalnya saudara baru melamar pekerjaan, ya, sekarang saudara mungkin masih training 3 bulan, ya, saudara digajinya belum full, misalnya 1,5 juta dulu. Nah, dengan saudara mendapat gaji 1,5, ya, saudara punya cita-cita, oh saya mau belajar menabung, saya sisihkan 10%, jadi berapa 10% ya? 150 ribu gitu ya. Jadi dengan gaji 1,5 juta, saudara bisa menabung 150 ribu. Oke ya. Nah, lalu kemudian 3 bulan kemudian saudara diterima sebagai karyawan tetap, diangkat begitu ya. Gaji saudara naik menjadi 2,5 juta rupiah. Nah, ketika saudara gaji 1,5 juta, saudara bisa nabung 150 ribu. Ketika gaji saudara 2,5 juta, kira-kira saudara bisa menabung berapa? Coba saudara coba jawab dalam hati ya. Biasanya ketika saya mengadakan pelatihan semacam ini, sebagian besar menjawab, pasti saya bisa menabung 250 ribu pak. Begitu ya. Karena tadi kan 150, bisa 1,5 juta, bisa 150 begitu ya. Lalu gaji 2,5, dia bisa 250. Sebetulnya ini jawaban salah saudara. Yang benar seharusnya saudara bisa menabung itu 1,150,000. Kenapa? Karena dengan gaji yang semula 1,500,000, saudara bisa menabung 150. Ketika naik 1 juta lagi, berarti seharusnya kenaikan itu adalah, itu bisa saudara tabung sebetulnya. Iya kan? Jadi saudara harusnya bisa menabung 1,150,000, bukan hanya 250,000. Nah, inilah yang disebut sebagai lifestyle ya. Terkadang orang itu ketika gajinya naik, lifestyle-nya ikut naik begitu ya. Biasanya makan nasi pecel saja sudah cukup begitu ya, 5,000. Lalu ketika gajinya naik, wah saya makannya anu dong, gacuan dong ya, 25,000 begitu ya. Jadi akhirnya gaya hidupnya naik, konsumerismenya juga ikut naik ya. Dan kalau saudara tidak peka dan tidak bijaksana dalam hal ini, mau gaji berapapun saudara miliki, saudara akan selalu merasa kurang. Mau saudara gaji 4,5 juta, saudara juga akan merasa gaji saya masih kurang. Mau saudara gaji 10 juta, pasti juga akan berkata lagi, gaji saya kurang. Pernah suatu saat di internet ada seorang share, gaji saya 12 juta, cicil Pajero atau Fortuner bisa nggak ya? Banyak lalu netizen mengomentari dan sebagainya macamnya lah. Jadi intinya manusia itu makhluk yang
selalu menginginkan sesuatu. Ya, ini adalah pemikiran dari seorang psikolog Amerika namanya Abraham Maslow ya. Manusia itu adalah makhluk yang selalu menginginkan sesuatu ya. Yang tidak pernah puas begitu ya. Yang punya apa namanya sepeda pasti pengen punya motor begitu ya. Yang pengen yang sudah punya sepeda motor pengen punya mobil begitu ya. Yang sudah punya mobil pengen punya mobil yang lebih bagus. Nah, inilah yang disebut sebagai manusia yang tidak pernah puas ya. Kalau kita tidak bijaksana, saudara bisa terjebak dalam masalah. Oleh karena itu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sehingga apa yang dikehendaki Tuhan itu sebetulnya kita belajar untuk mengucap syukur, begitu ya. Belajar untuk mencukupkan diri. Tadi kan yang sudah punya mobil itu pengen mobil yang lebih bagus, ya kan? Yang sudah punya motor pengen mobil, yang sudah punya sepeda pengen sepeda motor. Padahal saudara tahu, ketika saudara hanya punya sepeda, orang yang tidak bisa berjalan, yang mungkin kakinya diamputasi atau kakinya lumpuh, mereka rindu untuk bisa naik sepeda. Sehingga kalau kita bisa berkaca bahwa kalau kita masih bisa berjalan dengan baik, ya, mempunyai dua tangan yang baik, mari kita bersyukur akan hal itu, ya. Kalau kita tidak bisa belajar untuk bersyukur akan apa yang kita miliki saat ini, ya, kita akan selalu terus merasa kurang. Kalaupun ekonomi akhir-akhir ini membuat saudara sulit, ya, coba cek sekeliling. Pasti saya yakin ada hal yang masih bisa disyukuri, ya. Misalnya, wah, bersyukur orang tua saya keduanya masih sehat. Ada loh yang di luar sana yang sudah bekerja gajinya pas-pasan masih harus merawat ibunya ya yang terbaring ya membelikan apa namanya adult diapers ya popok dewasa setiap hari ya karena dia tidak mungkin tidak mampu membiayai suster dan sebagainya macamnya dia rawat juga sendiri sambil dia berjualan. Nah, itu di luar sana masih seperti itu. Jadi banyak hal sebetulnya bisa kita syukuri. Satu hal yang pasti yang terakhir dalam Ibrani 13 ayat 5 ini dikatakan ada janji Tuhan. Alkitab sudah dengan tegas berkata,

Jakarta itu suka sekali naik KRL ya, karena KRL di Jakarta sekarang sudah baik ya, seperti di Jepang. Kalau kita datang ke stasiun, kereta satu lewat, jarak 5-10 menit ada kereta lagi, jadi kita tidak perlu menunggu lama. Nah, suatu saat, beberapa saat yang lalu, ketika saya duduk di KRL, ada seorang mas-mas yang berpakaian lusuh begitu ya, duduk di samping saya. Dan dia rasanya tidak nyaman begitu, mungkin karena mungkin dia lusuh ya, bagaimana. Nah, lalu saya ajak dia bicara ya. Saya mulai dengan kata-kata, masnya sudah bekerja. Nah, dia mulailah berkata, iya pak, dulu saya ada pekerjaan tapi ya sekarang sudah tidak ada. Ya, dia mulai cerita banyak hal ke saya, kesana kemari, dia mulai cerita kehidupannya. Nah, lalu saya tanya kepada dia, masnya percaya Tuhan? Iya pak, saya percaya Tuhan. Masnya mau dapat pekerjaan? Oh ya, pasti mau pak. Nah, kalau masnya mau pekerjaan, coba ya masnya datang ke tempat ibadah, masnya berdoa sama Tuhan. Masnya pasti sudah lama toh enggak berdoa sama Tuhan. Iya pak. Nah, masnya tadi bilang percaya sama Tuhan, berarti mas tahu kalau Tuhan itu maha adil, betul ya? Jadi pak, iya pak, Tuhan itu maha adil gitu ya. Nah, kalau Tuhan maha adil, pasti dia akan kasih pekerjaan ke siapa? Ke orang yang rajin berdoa atau yang tidak? Oh iya pak, yang rajin berdoa. Nah, oleh karena itu, saudara, ketika masalah boleh datang, ya, saudara harus belajar untuk menemui Tuhan. Ya, datanglah ke tempat ibadah, ya, datanglah ke gereja, ya, datanglah dan temuilah Tuhan. Ya, Tuhan yang kita miliki itu bukanlah Tuhan yang sukar untuk ditemui. Kita tidak perlu menyelam ke dasar samudera atau mungkin naik ke atas gunung yang tinggi untuk menemui Dia. Justru sebaliknya, Dia telah datang sendiri ke dunia ini mencari domba-domba yang terhilang, bahkan rela mati bagi kita. PR kita hanya satu, kita datang menyambut panggilannya, datang menemui Dia, dan nanti lihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu, demikianlah firman Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya di tengah keadaan seperti ini, belajarlah untuk mencukupkan diri dan mengucap syukur. Ya, belajarlah bijaksana dalam mengelola keuangan. Apabila memang belum diperlukan, lebih baik tidak usah. Ya, apabila masih ada barang yang berfungsi, ya pakai itu saja. Jangan mengikuti tren, mengikuti kata hati, iklan, keinginan, dan sebagainya macamnya. Ya. Dan satu hal yang pasti, ya, ingat Tuhan. Ya, dekatkan diri pada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Demikian renungan firman pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, segala kesabaran-Mu, bahkan setiap kali Tuhan kami mungkin kerap kali mengecewakan-Mu, Engkau tetap sabar. Oleh karena itu hari ini Tuhan, kami ingin datang kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, apalagi selama ini Tuhan mungkin kami masih lalai, masih kurang dalam menyenangkan hati-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus membimbing dengan mengajar kami, membawa kami dekat kepada-Mu, sehingga kami Tuhan dapat melihat hidup dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi para pendengar Buana Asri dimanapun mereka berada, bagi yang mungkin kehilangan pekerjaan, Tuhan kiranya beri jalan keluar. Apapun itu Tuhan, kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu juga memberikan hikmat pada mereka apabila ia mau berjualan, berdagang, berikan jalan keluar dan terobosan. Apabila yang melamar pekerjaannya Bapa, kiranya Engkau lembutkan hati HRD sehingga dapat menerima anak-anak-Mu ini. Dan mereka yang masih bekerja saat ini ya Bapa, kiranya juga Tuhan berkati tempat usaha pekerjaan mereka ya Bapa. Datangkanlah pembeli dari manapun Tuhan, dari timur, barat, utara, selatan, sehingga tempat mereka bekerja ini dapat memperoleh keuntungan dan dapat menggaji karyawannya dan juga berkembang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, jagai dan lindungilah kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin Tuhan. Shalom.

0: Demikian Mitra Buana telah kita ikuti bersama mimbar agama Kristen yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Ngaguino dari Gereja BKUKS dengan mengambil tema Hidup Mencukupkan Diri dan Mengucap Syukur. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita nantikan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Man.
3: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
3: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat.
3: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, budi, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
3: Wah, nek aku entuk Avanza mulai ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
4: Lah nek durung entuk,
3: ya mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
5: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
6: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
5: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
6: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
5: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
7: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
8: Gebyar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
7: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
9: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
10: penebas
9: ya, Pak?
10: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
9: Potensine saka ngendi?
10: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung, saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abi Tani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
11: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Semoga kakak bapak ibu warga seraikan asri tas ewat teningkian seraikan asri kuing kemakaryo sesarangan kalian bang jateng cabang seraken tumuki mangke wontening tapu seolah sia sama kengkeng sampun ngintun wasap malih menikah dalam bika rumien je wonten bunda Lis menikah sugeng siang kagem bunda Lis yang cantik siang mbak mugi tetep semangat lancar rezeki nipun amin nyuwun sekar mangkeh pantai klayar kagem sedaya kemawon matur suwun yuk greng ejek matur suwun ugi menika kagem bunda Lis yang cantik pantai klayar mangkeh saketipun rantos ingkeng pasti mangkeh badhe kaaturaken. Oje menika wonten Mas Diat, terima kasih koreksinya Ije Mas Diat sami-sami. Engkang pasti mangke lelanganipun badhe kaaturaken sutradara cinta. Mekaten, Je. Samake ugi wonten Bunda nipun Nona Adelia menika sugeng siang kaatin delen of Javamen pripun kabarnya alhamdulillah sae menika Bunda nipun Nona Adelia semoga sehat selalu ya Bunda Nona hadir nyuwun lelangan kapusan janji entunipun kagem

Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

Semoga kakak bapak ibu warga seragian asri engkel kita lajengahkan malih menikahin jajaran seragian asriku ingga makaryo sesarangan kalian bang jateng cabang seragian tumugi mangke wontening tabu sewelas ya.

0: Semoga sama kengkeng badhe miyos malih tasih dalam rantos wonten len telepon cek wonten 0271 890 7999 utawi saged ngetunaken WhatsApp saha SMS wonten 082 1339 50 947. Kalau wau sampun kaaturaken jeh sandiwara cinta spesial kagem Mas Diat ingkang nengga wonten Jaten. Mugi-mugi sampun kalaras ndadosaken libur soal jambi saya wonten ing kaludangan siang menika. Sama kengkeng badhe miyos wonten lain telpon dalam tampi malih sugeng siang buenas risragen.
1: Halo
0: Bandung, Bunda Kini, sumangga Bunda.
1: Mbak Ati, matin.
0: Ejeh, matur sangat nuwun Bunda.
1: Lagunya andeng-andeng ya.
0: Ejeh?
1: Andeng-andeng.
0: Andeng-andeng, waduh.
1: Andeng-andeng,
0: andeng-andeng. Semoga ketone pun kagem sinten. Waduh. Inje Bunda. Inje. Inje. Nah, inje. Semoga Bunda ketone pun kagem sinten. Inje. Tiap hari rajin menika Mas Diat, inje.
1: Hari 4 kali rajin.
0: Inje. Pak Jasmino ki rajin, inje.
1: Yasman. Monggo Mia. Pindakin.
0: Monggo Mia dipun rantos miyosipun.
1: Ana Bunda
0: Lis
1: tari
0: ini terima kasih juga. Bunda Lis. Inje.
1: Bunda Roman lali-lali
0: terus. Oh, inje
1: kesupan
0: nggih Bunda. Inje. Mbak Ras Anggarini
1: yang cantik.
0: Inje.
1: Mas Sandra Semara.
0: Inje.
1: Mas Sandra Setiawan.
0: Inje.
1: Bapak Pono tadi terima kasih juga.
0: Ngaten, inje.
1: Bapak yang
0: cantik. Inje.
1: Mas Is dan Mas Kis.
0: Inje, Mas Is kalian Mas Kis, inje. Inje.
1: Aku seneng karo Mas Is keluar itu.
0: Ngaten, inje. Inje Bunda, matur sangat nuwun miyosipun menika. Inje. Matur sangat nuwun. Amin. Pokoknya doa ingkang sami kagem Bunda. Yuk greng. Enje matur sangat nuwun menika kagem Bunda kini ingkang lenggah wonten Balu. Ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen asriku. Samangke wonten Pak Jasmino menika ndelen Oca Famen. Bapak Jasmino purwo dadi grobogan request tresno saking Mbak Safitri. Kentunipun kagem Kak Ros, Mas Diat, yang pono Mbak WR. Matur nuwun yuk greng enje. Matur nuwun kagem Pak Jasmino ugi menika nggih. Samangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Sragen. Halo.
2: Siang Mbak Ati.
0: Enje sugeng siang Kak Ros sehat je.
2: Alhamdulillah sehat selalu tetap semangat Mbak Ati.
0: Enje semoga Kak Ros.
2: Mbak Ati pripun pawartosipun?
0: Alhamdulillah saya menika Kak Ros.
2: Alhamdulillah. Enje semoga sehat selalu.
0: Sehat selalu.
2: Semangat sehat selalu.
0: Inje Kak Ros, semoga mangke.
2: Panas pol, Mbak.
0: Oh, panas pol. Wah, sami mriki inje bentar menika Kak Ros.
2: Enggak ada angin-angin, enggak ada napa bentar pol.
0: Inje.
2: Ropang saking sisiku malah sari nggih.
0: Menapa?
2: Ropang.
0: Rotan.
2: Ropang.
0: Rotang. Enje.
2: Ropang saking sisiku malah sari.
0: Ropang, enje.
2: Nggih.
0: Enje, semoga kintenipun kagem sinten.
2: Kagem Mbak Atin, pokoknya spesiale tetap semangat.
0: Enje.
2: Tugasnya sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, rezekinya lancar.
0: Amin, amin.
2: Sampai jam pinten Mbak Atin?
0: Mangke dumugi jam gangsal Kak Ros.
2: Semoga sehat selalu, tetap semangat nggih.
0: Enjeh, matur sangat un.
2: Lanjut nggih, wonten Mbak Mama di Cantik.
0: Enjeh.
2: Mbak Putri.
0: Enjeh.
2: Mbak Anik tiga-tiganya.
0: Enjeh.
2: Wonten Bundaku di Bonggo, Bunda Gun, salam sehat selalu.
0: Enjeh.
2: Bunda Kini, halo-halo Bandung. Enjeh. Bunda Nona Adelia.
0: Enjeh.
2: Wonten Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda
0: Enjeh.
2: Ninu.
0: Enjeh.
2: Bunda Rasnati, Bapak Rohman.
0: Enjeh.
2: Bunda Ngati. Bunda Liz, Bunda In, Bunda Fatimah, Bunda Miko.
0: Enjeh.
2: Wonten Mbak Yuni, Mas Is di Mojowetan.
0: Enjeh.
2: Mas Giar di Jaten, Pak Jasmino di Grobogan.
0: Ngaten.
2: Yang Pono Sambirejo. Mas
0: Enjeh.
2: Roni di Tangerang.
0: Enjeh.
2: Mas Andri Setiawan yang Timbul Mantingan Ngawi.
0: Enjeh.
2: Wonten Mas Kes, Mas Brahma, Mas Yuli Anjasmara, Pak Yan Pasik di Cemolong, Pak Eko di Gondang, Pak
0: Enjeh.
2: Joko Suprianto di Tanon, wonten Pak Sarbini. Yang paling jauh harus naik pesawat Mbak.
0: Waduh,
2: WR, Mbak,
0: Mbak WR.
2: Kalau nggak naik pesawat nggak nyampe sana.
0: Enjeh.
2: Bapak Emita.
0: Enjeh.
2: Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali, enjeh.
2: Selamat makaryo, tetap semangat, semoga sehat semua yang ngaten lagi makaryo.
0: Enjeh, Kak Ros.
2: Bunda Natali, Mbak Atin.
0: Enjeh.
2: Dan semuanya.
0: Ngaten.
2: Mbak Atin, terima kasih waktunya.
0: Enjeh. Sami-sami, Kak Ros.
2: Mbak Atin.
0: Enjeh.
2: Ini rodo anyel, Mbak.
0: Weh, lah.
2: Boten celing.
0: Oh, ngaten. Rati kresek-kresek. Oh, inje. Waduh lah inje
2: menika. Suaranya Mbak Atin itu campur.
0: Weh lah.
2: Campur radio sebelah.
0: Lah inje wah lah kok geser menika aja.
2: Malah hilang Mbak Atin.
0: Weh, ngaten.
2: Ini udah ada 3 harian semenjak
0: oh, inje.
2: Turun udara kemarin oh, inje, itu ngaten. Jadi gak bagus sinyalnya Mbak Atin.
0: Sinyalipun Rati ical-ical ngaten.
2: Iya.
0: Nanti
2: tahu-tahu pindah sendiri.
0: Pindah sendiri.
2: Pindah lagi.
0: Gitu. Lain je kok mulah malih
2: nggih. Kemarin ya turun udara mendadak itu 2 kali itu Mbak Atin.
0: Lain je ngaten Kak Ros, matur suwun menika informasinipun. Enje.
2: Tak tolong dikondisikan.
0: Enje.
2: Tetun itu enak gitu.
0: Enje, biar mangke teknisinya yang ngecek.
2: Terima kasih Mbak Atin.
0: Enjeh, sami-sami. Enjeh.
2: Ropang, silsiku malasari, ditunggirin sambil gas jahit.
0: Oh, ngaten. Enjeh.
2: Mbak Nana, tetap Enjeh. Semangat gaspolnya. Takkan Enjeh. Tadi lewat udara
0: Enjeh.
2: Ya.
0: Enjeh.
2: Assalamualaikum Mbak
0: Atin. Waalaikumsalam. Yuk kreng. Enjeh, matur sangat nuwun menika kagem Kak Ros. Engkeng lenggah wonten Klego Boyolali. Enjeh, engkeng sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Sumangga samangke setunggal lelangen Pantai Klayar kagem Bunda Lis ingkang lenggah wonten Sragen ler menika. Semoga Bunda lelangan kaaturaken saged kalaras, mugi-mugi dadosaken nalipur saha jam pisayah nggih wonten ing kalodhangan siang menika. Semoga katampi rumiyin.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Sungguh, kagem Bapak Ibu warga Serakian Asri, samangke badhe kaaturaken menika kapusan janji yang kekalawau dipun kesahaken kalian bundanipun Nona Adelia Je pinangka lelangan pungkasan ingkang makarya sesarengan kalian Bank Jateng cabang Serakian menika Je. Alanging mangke sampunipun menika Bapak Ibu sampun tindak pundi-pundi amargi Atin Sardi tasih badhe sowan malih wonten ing kiran Serakian Asriku dumugi purna mangke wonten ing tabu kali Malaysia. Semoga Bunda Nipon Nona Adelia kapusan janji kaaturin nampi rumiyin menikahin je. Mugi-mugi datusakan lelipur so jampi saya wontening kaludangan siang menikah semoga.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Tindak pundi, Kong?
3: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antrene suwe. Gua ne adoh sisan.
2: Walah, Kong. Sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
3: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya yo.
0: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Suwengga sama kewonten Kak Rosmalin jengkel samon ngintunakan WhatsApp. Matur suwon doanya Mas Andri. Doa yang baik-baik juga kak Mas Andri sekeluarga. Inje matur sangat nuwun menika Kak Ros ya sami-sami Mbak Atinku. Menika Kak Ros panggah stecun menika inje saking cintane kali Bu Ana Asri. Semoga lancar jaya mengudara. Amin. Matur suwun donganipun menika Kak Ros. Ugi matur suwun menika informasinipun. Sama kaya lelangan sak lajengipun menika wonten Mbak Savitri ingkang badhe ngaturaken lelangan tresna mekaten je ingkang kalawau dipun kersakaken kalian Pak Jasmino ingkang lenggah wonten Purwodadi Grobogan ya. Semoga Pak Jasmino lelangan ingkang dipun kersakaken kaaturaken saged kalaras rumiyin menika nggih. Mugi-mugi dadosaken libur saha jambi saya wonten ing kaludangan siang menika semangga.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

0: Pak.
1: Delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
0: Ono sayur, ono woh-wohan.
1: Nanging iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
1: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
1: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Halah yung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek IKTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki, tuku motor wis pirang-pirang tahun kok, sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jare. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki, bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Sing tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program gas jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Semoga kakak bapak ibu warga Seragen Asri hingga kita lajengakan malih menikahin je kiaran Seragen Asriku ingkang badhe ati naturaken dumugi mangke wonten ing tabuh kalih siang enje mangke tabuh kalih welas ingkang ngayahi wajib sinten je. Wah mangke tasih wonten atin dumugi jam kangsal sonten menika kagem Mas Andri. Suwon Kak Atin sampun dipun play menika kula simak sinambi rebahan Kak Atin sinambi rehat menika inggih sugeng rehat kemawon kagem Mas Andri Setiawan kagem Mbak Ros monggo disimak nggih mugi-mugi saged nambahi semangat anggenipun makarya kanthi mirengaken lelangan punika kala wau nggih nggih mugi-mugi sampun dipun simak ugi kalian Kak Ros menika ingkang badhe miyos wonten lan telepon sugeng siang Bu Ana Asri Seragen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, semoga menikah Tante Ani yang cantik.
1: Kangen aku, Mbak.
0: Enje menaik kangen yo tindak radio kok yo ben ketemu.
1: Nanti sampai jam 5 ya.
0: Enje leres menikah. Tunggu jam gangsal sonten menikah Tante Ani. Enje semoga langenipun menapa Tante Ani.
1: Aku nitip kangen ya.
0: Nitip kangen, Inje kagem sinten iki, nitip kangen nih.
1: Kagem saya.
0: Oh, oh, alah-alah Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Sugeng siang ugi lah Inje, ternyata menikah Inje.
1: Alas mawon nggih, Mbak.
0: Injih, sumangga kagem sinten menika Tante Ani.
1: Sedaya kemawon.
0: Injih.
1: Insyaallah nanti masuk lagi.
0: Injih. Mangke nitip kangen bibar adat luhur nggih.
1: Injih.
0: Injih. Amargi menika kantun sekawan menit menika kedah adat luhur.
1: Nggih.
0: Injih, matur suwun menika Tante Ani yang cantik. Injih. Enje, we, matur sangat tuh neti susul ki. Enje, saes tuh loh, enje Mbak Ani. Enje ngaten.
1: Ngaten mangan juga.
0: Enje, matur suwun menika Tante Ani juga Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Waalaikumsalam yuk kereng. Enje matur sangat suwun menika sampun miyos nggih. Sinambi nyerantos adan luhur menika kaaturaken lelangan ingkang dipun kersakaken kalian Mama Fajar menika semoga kaaturi nampi sinambi kita nyerantos adan luhur.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government.
2: Bapak Ibu warga Sragen Asri, sama kita Bu 11 langkung sekawan doso sekawan menit menikanje wektalipun kaaturaken adzan luhur kagem tlatah Sragen lan sakiwa tengenipun sumangga.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Government.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya koran Anda ikutilah live talk show Aspirasi Sukowati bersama Kantor Kejaksaan Negeri Sragen. Baik Mitra Buana, kami di studio mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
3: Apa kabar Mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara Live Talk Show Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini dengan tema mengenai perlindungan data pribadi di era digital bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami, di samping saya beliau adalah Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Bapak Johnson Effendi Tambunan SHMH. Pak Johnson, apa kabar?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah baik Ibu. Bu Rara, terima kasih sudah diundang ke sini.
3: Terima kasih. Bisa bahasa Jawa enggak nih, Pak?
4: Sakit.
3: Biar enggak tegang nih awalnya.
4: Biar enggak tegang.
3: Nah, ini karena produk impor. Luar Sragen.
4: Produk
3: soalnya
4: impor, ada marganya Bu ya.
3: Baik, terima kasih kehadirannya di sini. Terima kasih sekali untuk waktunya Pak Johnson. Di samping Pak Johnson, beliau adalah Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Reza Yoga Pratama SH. Mas Reza, apa kabar?
5: Selamat siang Mbak Rara. Baik, alhamdulillah baik.
3: Luar biasa hari ini ya. Kita bahas mengenai perlindungan data pribadi di era digital, Mitra Buana dan saudara pendengar. Untuk Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 890799 atau melalui SMS WhatsApp kami di 082133950947. Dan Anda juga bisa menyimak live talk show Jaksa Menyapa untuk hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasri.sragen.com, live IG at lppl.buanaasri.sragen, dan live YouTube kami di Buana Asri TV. Baik nih Pak Johnson dan juga Mas Reza, temanya cukup luar biasa hari ini ya, perlindungan data pribadi di era digital. Sebelum kita secara lebih jauh membahasnya, kenapa nih sebenarnya tema ini diangkat nih Pak Johnson atau Mas Reza? Pak Johnson
4: ya, terima kasih. Saya mendahului ya. Terima kasih Mbak Rara, para pemirsa Buana Asri. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Johnson Tambunan, saya Kepala Seksi Intelijen. Kebetulan juga Mbak Rara, ini adalah pengalaman pertama saya berada di Radio Buana Asri. Semoga bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian tadi ada pertanyaan kenapa misalnya kita mengangkat tema tentang perlindungan data pribadi. Karena kami menganggap Mbak Rara bahwa data pribadi itu di era digitalisasi yang sedang terjadi saat ini itu rawan akan terjadinya kebocoran, rawan akan terjadinya penyalahgunaan, sehingga kami perlu memandang perlu untuk memberikan pandangan hukum atau memberikan masukan atau memberikan penyuluhan, penerangan kepada masyarakat agar bagaimana caranya kita mengantisipasi supaya data-data pribadi kita itu tidak disalahgunakan. Gitu Mbak, dasarnya itu.
3: Nah, data pribadi, sebenarnya yang dimaksud dengan data pribadi ini seperti apa nih?
4: Ya, jadi data pribadi itu Mbak Rara itu sudah diatur dalam undang-undang PDP atau perlindungan data pribadi, yang mana definisi data pribadi itu adalah data tentang orang atau perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Jadi data-data itu, data pribadi itu adalah data seseorang yang bisa kita pantau secara nyata, baik itu secara elektronik maupun non elektronik. Gitu.
3: Contohnya seperti apa sih Pak sebenarnya data pribadi ini?
4: Nah, kalau kita bicara soal data pribadi itu banyak, banyak contohnya. Jadi kami mau membuat secara umum dulu ya, supaya masyarakat pendengar Buana Asri ini bisa mengerti. Jadi data pribadi itu dibagi menjadi dua jenis, Mbak, sebenarnya. Yeah. Ada data pribadi yang bersifat umum, kemudian ada data pribadi yang bersifat spesifikasi.
3: Umum dan spesifikasi.
4: Iya. Nah, kalau kita berbicara soal data pribadi yang bersifat umum, itu artinya data pribadi itu apabila bocor ataupun diketahui oleh masyarakat umum itu tidak berdampak kepada si pemilik data pribadi itu sendiri. Nah, sebagai salah satu contoh misalnya nama lengkap, jenis kelamin, kemudian kewarganegaraan, nomor handphone, apalagi nih email, ya Mbak ya. Nah, itu ketika bocor ke publik itu tidak berdampak apapun kepada si pemilik data. Itu yang pertama, yang bersifat umum. Kemudian ada data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, ini yang agak kita perlu hati-hati. Data pribadi yang bersifat spesifik ini itu sifatnya itu lebih sensitif, Mbak. Lebih sensitif karena apa? Karena apabila data ini disalahgunakan, maka akan berdampak buruk kepada si pemilik data. Iya. Dampak buruknya itu apa? Kerugian material, immaterial, ataupun kerugian-kerugian lainnya. Apa sih data-data pribadi yang sifatnya spesifik ini? Sebagai contoh, misalnya data atau informasi terkait kesehatan. Data atau informasi terkait biometrik. Biometrik itu misalnya sidik jari ataupun pemindaian wajah. Nah, kemudian data genetika. Dan yang paling penting itu apa? Data keuangan. Ya, data keuangan itu baik PIN apa segala macam dan sebagainya. Nah, itu yang kami sampaikan adalah data-data pribadi yang sifatnya spesifik, Mbak Rara. Gitu.
3: Oh, gitu ya. Jadi secara umum, secara garis besarnya ada dua begitu ya, umum dan juga yang
4: umum dan spesifik
3: tadi. Betul. Gitu. Tapi kayaknya kalau nomor HP sekarang juga agak gariskan deh, Pak. Kan HP sekarang bisa
4: spam. Buat,
3: nah,
4: betul.
3: Kan? Agak gariskan
4: spam,
3: juga.
4: Betul.
3: Gitu.
4: Pusing kan, Pak?
3: Jadi harus ditambah lagi nanti jenisnya ya. Ada tiga jenis gitu.
4: Iya. Iya, betul.
3: Untuk perhatian kita bersama begitu ya kalau begitu sekarang. Karena memang perkembangan teknologi digital sekarang sudah luar biasa sekali.
4: Sangat luar biasa
3: gitu ya.
4: Sekali.
3: Apa-apa
4: sangat
3: sekarang sudah serba online.
4: Betul.
3: Nah, untuk mungkin registrasi sesuatu kita juga harus mengupload KTP kita, KK kita, gitu kan secara online juga nih.
4: Iya.
3: Kalau untuk perlindungan data pribadi di Indonesia nih, kondisinya tuh saat ini bagaimana sih di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital ini?
4: Jadi untuk apa namanya, untuk membatasi ataupun menyikapi terkait dengan perkembangan zaman yang saat ini di kita itu sebenarnya sudah ada diterapkan undang-undang, Pak. Namanya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 itu tentang PDP, perlindungan data pribadi. Jadi undang-undang PDP ini kami melihat itu sudah apa, sudah dengan segala upaya itu berusaha untuk melindungi yang namanya subjek data, yaitu si pemilik data, kemudian pengelola data, dan yang terakhir itu adalah apa, Mas, yang istilahnya yang perusahaan itu yang apa, si pendistribusi data, gitu. Nah, jadi kami sudah melihat bahwa undang-undang itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik, cuman Mbak Rara, kita kan nggak bisa memprediksi modus kejahatan yang sedang berkembang saat ini ya. Kejahatan itu seringkali berkembang di luar prediksi kita. Nah, itulah yang perlu kita antisipasi. Apalagi perlindungan data ini sangat sensitif, sangat perlu kita perhatikan untuk kedepannya supaya bagaimana data-data yang dimiliki oleh masyarakat, mungkin khususnya ya di wilayah Sragen ini dapat terlindungi dengan baik, gitu, Mbak.
3: Nah, jadi ingat pesannya Bang Nabi adalah waspadalah.
4: Waspadalah. Betul, itu
3: nah,
4: betul.
3: Nah, kan ternyata itu enggak bisa gitu ya, memprediksi ini mau terjadi kapan ke kita, kesempatan yang seperti apa gitu. Betul. Kan. Lengah dikit aja udah hilang nih.
4: Iya, saya tambahin, Mbak. Masalahnya gini, setiap manusia itu kan tidak diketahui kapan butuhnya, Mbak.
3: Betul.
4: Dia membutuhkan apa, keperluannya apa, permasalahannya apa, sehingga apa manuver-manuver yang dia lakukan itu kan di luar prediksi kita, Mbak. Entah dia pinjam online, entah dia ke aplikasi apa, apa segala macamnya. Nah, sehingga itulah yang perlu kita waspadai.
3: Nah, itu gitu. Mesti hati-hati juga.
4: Iya.
3: Dan ketika kita sudah apa ya namanya memasuki dunia yang serba digital ini, begitu ya. Mohon maaf nih, kan sering kita temui juga nih kasus-kasus kebocoran data begitu.
4: Iya.
3: Nah, ini bagaimana nih agar kita bisa mengantisipasi itu nih?
4: Iya, jadi kebocoran data itu, jadi gini Mbak Rara dan pemirsa Buana Asri yang saya hormati, kebocoran data itu perlu kita klasifikasikan, Bapak Ibu sekalian, kebocoran data itu disebabkan oleh apa? Jadi karena gini, karena kan ada yang namanya pengendali data. Kalau kita berbicara soal undang-undang PDP, itu ada yang namanya pengendali data, dan itu ada yang namanya eksekutor data. Nah, pengendali data ini adalah badan atau lembaga, ya misalnya contoh di Dukcapil. Nah, di Dukcapil kan yang mengurusin KTP kita ya, nih, Mbak. Nah, jadi yang tahu data-data kita. Nah, ketika misalnya ada terjadi kebocoran data, maka kita akan melihat kebocoran data itu terjadi oleh karena apa. Nah, ini menyambung dengan yang pernah kami pelajari beberapa waktu lalu sebagai salah satu contoh, misalnya gini, ada satu perusahaan ini menaungi ribuan masyarakat. Nah, kemudian ada terjadi satu kebocoran data yang menyebabkan kerugian terhadap para pekerja yang ada di situ. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Berdasarkan undang-undang PDP ini, Mbak Rara, perusahaan itu harus bertanggung jawab. Mengakibatkan bocornya data itu oleh karena apa? Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Ya minimal mereka dalam waktu 3 hari, mereka harus menyampaikan kepada si pemilik data bahwa datanya telah bocor. Disampaikan kepada mereka. Nah, di samping mereka menyampaikan bahwa datanya sudah bocor, mereka juga harus menyampaikan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan itu apa untuk mengantisipasi atau untuk meminimalisir risiko yang terjadi yang diakibatkan oleh bocornya data tersebut. Gitu. Sehingga dengan adanya undang-undang PDP ini, menurut kami dapat meminimalisir potensi kerugian yang dirasakan oleh si pemilik data terhadap apa yang kasus yang terjadi saat itu, gitu, Mbak Rara.
3: Nah, ini cukup menarik nih, perlindungan data pribadi udah ada undang-undangnya juga.
4: Betul.
3: Nih. Kalau di dalam undang-undang PDP ini sebenarnya hak apa saja yang dimiliki warga begitu atau masyarakat ini untuk apa namanya pemilik data pribadi?
4: Iya, pemilik data pribadi ya. Ya, untuk hak-haknya itu banyak sekali. Di undang-undang perlindungan data pribadi kita itu ada pasal 5 sampai dengan pasal 13 yang mengatur tentang hak pemilik data pribadi. Tapi kita jangan lupa loh, Rara. Di samping daripada pemilik data itu memiliki hak, tapi ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, nanti yang jelaskan biar Mas
3: siap,
4: Reza.
3: Siap.
4: Ya, kami kan tim. Apa saja yang menjadi hak, kemudian hak-hak tersebut dibatasi oleh apa, nanti dijelaskan oleh Mas Reza.
3: Nah, seperti apa ini?
5: Baik, izin menjawab ya, Mbak. Jadi kalau hak yang dimiliki oleh subjek data pribadi itu tadi sudah sampaikan di pasal 13 di undang-undang PDP itu sudah diatur. Ada beberapa itu hak-haknya, itu yang pertama adalah meminta informasi. Meminta informasi itu apa sih? Meminta informasi itu jadi pemilik data tersebut itu berhak untuk tahu tentang kejelasan identitas itu untuk apa. Itu. Jadi meminta informasi terhadap datanya itu untuk apa? Itu. Lalu yang kedua ada hak subjek data itu untuk mengoreksi. Ya, seperti kita ketahui, koreksi ya haknya, misal saya merasa data saya yang saya berikan atau di ke instansi pemerintah maupun ke perusahaan itu ada yang salah, saya mempunyai hak untuk koreksi. Itu. Lalu ada juga hak akses. Hak akses itu apa? Jadi untuk mendapatkan dan memperoleh salinan data pribadi. Jadi ketika perusahaan meminta data pribadi untuk apanya itu kan biasanya nanti ada penjelasannya. Kita berhak untuk itu, untuk mendapatkan itu. Jadi tidak ada, ini tidak boleh, ini kan data perusahaan dan lain-lain. Padahal perusahaan tersebut atau instansi tersebut meminta data pribadi kita yang notabene itu jauh lebih penting dibanding data itu. Lalu untuk mengakhiri maupun menghapus dan memusnahkan data pribadi yang ada di tempat tersebut. Misal, saya, ini kalau terkait yang ini mbak, ini hak ini biasanya sering terjadi di dalam sosial media maupun marketplace atau mohon maaf di platform-platform pinjaman online. Jadi kalau pemirsa pendengar Radio Buana Asri perhatikan, jadi ketika kita punya sosial media baik itu Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya maupun marketplace seperti yang warna oranye, warna hijau seperti itu bisa kita bisa menghapus bukan hapus logout saja. Jadi mereka memfasilitasi, perusahaan-perusahaan memfasilitasi berupa hapus akun. Ketika kita klik hapus akun tersebut, itu secara tidak langsung mereka akan memberi beberapa poin itu, syarat dan ketentuan dan lain. Itu salah satunya pasti ada terkait penghapusan data pribadi yang telah kita berikan kepada mereka. Seperti itu. Lalu menarik persetujuan, itu hak selanjutnya yang dimiliki oleh subjek data pribadi. Itu misal kita sudah memproses, kita mendaftar di satu platform, sedang dalam proses ini belum ada CC, kita berhak untuk menarik itu. Ibarat kata kita batal untuk bergabung dengan platform atau sosial media tersebut. Lalu ada mengajukan keberatan, misal mengajukan keberatan dalam hal ini data pribadi tersebut dipakai, kita daftar untuk misal bisa mengakses satu hal, tapi ternyata dalam faktanya data tersebut dipakai tidak untuk itu saja. Itu kita boleh mengajukan untuk keberatan. Keberatan, Pak, saya kan daftar data pribadi saya ini digunakan, katakanlah, saya langsung kasih contoh fakta di lapangan. Data saya pribadi ini kan saya gunakan untuk mengambil kredit. Kenapa tiba-tiba saya harus punya premi asuransi? Nah, itu kita berhak mengajukan keberatan. Lalu ada juga menunda atau membatasi pemrosesan data. Dalam hal ini berkaitan dengan sebelumnya tadi, misal kita tahu nih tiba-tiba kita mengajukan kredit, ada dapat telepon, kita dapatnya kok tawaran asuransi maupun produk-produk lain, itu kita berhak menunda atau membatasi, jangan, aku nggak mau. Kalau misal begini udah aku nggak usah kredit, seperti itu. Itu kita berhak. Lalu yang selanjutnya lagi ada banyak soal hak-haknya. Hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi. Nah, ini dalam hal ini menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi. Misal seperti ini. Saya mengajukan mohon maaf ya, saya langsung ke apa yang point sering ini. Terjadi aja. Jadi
4: poinnya.
5: Sering kita kredit sekian tapi ternyata realnya tidak. Itu kita berhak untuk menggugat seperti itu. Misal dilebihkan atau karena ada oknum yang nakal ya. Atau mungkin kita sudah selesai kredit kok tiba-tiba kita masih dapat tagihan. Itu kita berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas itu. Seperti itu. Contoh simpelnya seperti itu. Atau misal data pribadi tersebut digunakan hanya untuk belanja saja, belanja online saja. Kenapa tiba-tiba saya ter-ACC untuk paylaternya, itu kita berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas itu. Lalu mendapatkan menggunakan data pribadi, itu hak selanjutnya. Itu sudah pasti lah ya, karena kan data-data kita. Lalu ada hak untuk mengumumkan data pribadinya, itu ada. Misalnya saya punya data pribadi KTP, saya kan berhak atas data itu. Mau tak umumkan KTP ku pun juga gak ada yang masalah kan, seperti itu. Namun tadi disampaikan juga oleh Pak Kasintel, selain hak itu tadi, pemilik data pribadi juga punya kewajiban. Nah, kewajiban tersebut itu tidak bisa dikesampingkan. Kita wajib memberi kewajibannya itu. Subjek data pribadi wajib memberi data pribadi itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Contohnya kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Jadi jangan sampai nanti kedepannya ternyata ada situasi genting, terus ada pejabat pemerintah yang aku minta datamu. Sebenarnya untuk pengumpulan data kan, yang terkait dengan pertahanan keamanan nasional. Nggak mau ini data pribadi saya, jangan. Karena di undang-undang sudah diatur itu sebuah kewajiban bagi pemilik data pribadi. Kemudian ada wajib memberikan data pribadi terkait kepentingan proses penegakan hukum. Nah, ini kan krusial juga kalau misal orang yang dalam proses penegakan hukumnya, dalam proses penegakan hukum, subjek data pribadi nggak ngasih data, sangat nggak boleh. Itu itu sudah sebuah kewajiban. Lalu kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Misal ada subjek data pribadi atau masyarakat lah, masyarakat yang menerima bantuan-bantuan tertentu yang mengharuskan memberikan data pribadi tersebut sebagai kepentingan administrasi, kepentingan umum kan apa itunya untuk penyelenggaraan negara. Nah itu wajib diberikan, nggak boleh kita apa namanya, nggak boleh kita nggak mau sebenarnya nggak boleh karena sudah kewajiban diatur di undang-undang. Kemudian kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran dan stabilitas keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara. Contohnya kan nggak mungkin saya mau bikin rekening saya nggak mau ngasih data pribadi. Betul. Seperti itu. Jadi ada hak tapi juga ada kewajiban yang diatur seperti itu.
3: Nah ini berarti bisa dikatakan bahwa adanya undang-undang perlindungan data pribadi ini sebagai kepastian hukum bagi masyarakat si pemilik data itu, begitu ya?
5: Betul.
3: Nah kalau sudah berbicara mengenai kepastian hukum, Rara pengen tahu nih peran kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi seperti apa? Ditahan dulu. Dapat jawab nih. Ditahan dulu, kita jeda dulu, nanti kita lanjut selanjutnya. Baik, terima kasih. Luar biasa bahasan kita untuk hari ini, Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Penasaran seperti apakah nanti kepastian hukum kita dan juga nanti fungsi dari kejaksaan itu seperti apa? Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa untuk hari ini dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
4: Apa tadi?

0: Terima kasih Anda masih setia di 94,7 Buana Asri FM. Berani kebekaman ekstra show Jaksa Menyapa hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Sragen membahas tema mengenai perlindungan data pribadi di era digital. Jangan lupa kami menantikan atensi Anda, line telepon, SMS, WhatsApp kami buka untuk Anda, dan Anda bisa menyimak live talk show Jaksa Menyapa hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com, live IG @lppl.buanaasrisragen, dan juga live YouTube di Buana Asri TV. Baik nih Pak Johnson, Mas Reza, kita lanjutkan kembali yang tadi sempat ditarik nafas dalam-dalam sama Pak Johnson untuk menjawab pertanyaan Rara ya. Nih, mengenai peran kejaksaan nih Pak Johnson, peran kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi ini seperti apa nih? Monggo silakan.
1: Ya, terima kasih Mbak Rara untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kami menyampaikan terkait dengan peran kejaksaan dalam meminimalisir terjadinya kebocoran data, Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami sampaikan bahwa kami merasa perlu menyampaikan modus-modus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu terkait dengan kebocoran data itu sendiri. Nah, kami sudah merangkum, Bapak Ibu sekalian, ada 3 modus yang dilakukan oleh oknum-oknum ataupun pelaku-pelaku kejahatan cybercrime, kami sebutnya cybercrime itu sendiri. Yang pertama adalah penyalahgunaan identitas finansial. Nah, penyalahgunaan identitas finansial itu yang dimaksud itu seperti apa? Yang pertama adalah dalam rangka pinjaman online fiktif. Ya, Bapak Ibu sudah tahu sekalian, misalnya apa, KTP ataupun foto orang lain itu digunakan tanpa izin oleh si pemilik identitas aslinya, yang mana itu dalam rangka untuk mencairkan dana di aplikasi pinjaman online tersebut. Seringkali kita mendapati kasus, Mbak Rara, sering terjadi si pemilik KTP sebenarnya tidak mengetahui apa-apa

0: ataupun perorangan untuk mencicil barang, mungkin misalnya seperti HP,
1: ya,
0: apa istilahnya kita kalau zaman sekarang, pay letter ya, apa ya? Hingga korban mendapatkan tagihan secara mendadak. Padahal korban ini sama sekali tidak punya rencana untuk membeli handphone. Tapi tiba-tiba tagihannya datang ke dia.
1: Barangnya
0: nah, itu Bapak Ibu peserta Radio Buana Asri, hati-hati. Kemudian transfer dana gelap. Ini mungkin di Indonesia belum, atau mungkin jarang terjadi, tapi di beberapa negara, Mbak Rara, sudah terjadi, di mana itu si pelaku itu memasukkan dana dari rekeningnya yang tidak dikenal ke rekeningnya korban. Oke? Menggunakan data, itu pun datanya data curian. Nah, kemudian di kemudian hari dia menagih pinjaman dana tersebut dengan bunga yang lebih tinggi. Nah, itu yang perlu kita antisipasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi apa, modus-modus seperti itu juga berlaku di identitas kejahatan finansial. Kemudian yang kedua adalah kami kategorikan sebagai manipulasi psikologis. Apa itu manipulasi psikologis? Kami kategorikan menjadi dua, yaitu phishing dan voice phishing. Apa itu phishing? Saya mengirim email ke Mbak Rara. Saya mengirim teks ke Mbak Rara. Saya mengirim pesan tautan ke Mbak Rara. Yang mana harapan saya Mbak Rara akan membuka pesan tersebut dengan mengklik tautan yang saya ajukan itu. Nah, pada saat Mbak Rara sudah mengklik tautan tersebut, Mbak Rara sudah masuk ke dalam jebakan saya. Iya, saya bisa mengakses semua yang ada di handphone Mbak Rara. Bahkan ketika saya minta untuk Mbak Rara menyertakan OTP ataupun kode PIN-nya, Mbak Rara mau, disitulah letak kesalahan kita.
1: Nah, ini okay, kayak undangan juga itu ya, kan?
0: Betul,
1: undangan pernah ya, ada kayak gitu
0: betul,
1: nih
0: ya, yang pernah kita tahu bersama ya, kan ya. Nah, itu secara phishing ya, phishing kalau kita bicara secara ini, secara apa, pesan tautan
1: ya.
0: Nah, ada lagi yang secara voice phishing, Mbak. Tadi ada phishing, ada voice phishing. Kalau voice phishing ini mekanismenya lain lagi nih. Voice phishing itu orangnya langsung telepon nih, Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Pernah nggak ditelepon oleh orang yang nggak dikenal? Pernah nggak? Bapak Ibu sekalian pemirsa Radio Buana Asri, pernah nggak ditelepon oleh orang yang tidak dikenal mengaku sebagai kementerian kah, apakah? Pernah nggak? Nah, yang kemudian dia itu melaku sebagai layanan pelanggan atau customer service. Nah, menakut-nakutin kita untuk supaya kita itu minimal menunjukkan apa, data pribadi kita. Terpancinglah kita oleh dengan logo-logo yang ada di voice phishing tersebut.
1: Betul.
0: Kayak gitu ya, Mbak Rara.
1: Banyak kasus juga tuh yang, mohon maaf ya, dari bea cukai gitu.
0: Betul. Gitu, kotak personnya kita lihat bea cukai nih, Mbak. Bener kan? Nah, itu hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Kita harus perlu mengkonfirmasi, makanya sekarang ini semua lembaga kenegaraan, semua lembaga perusahaan itu sudah apa namanya, sudah menyebutkan dalam akun pribadinya kalau ada apa segala sesuatu mohon konfirmasi ke kami dulu, kan gitu ya, Mbak ya. Nah, gitu. Nah, itulah yang dari segi manipulasi psikologis. Jadi manipulasi psikologis itu kami kategorikan sebagai dua, phishing dan voice phishing. Nah, kemudian yang ketiga adalah peretasan dan kebocoran sistem data. Peretasan dan kebocoran sistem data yang kami maksud itu kami golongkan lagi menjadi dua bagian, yaitu apa? Yang pertama, penjualan data di dark web. Nah, saya kebetulan bukan langganannya dark web, Mbak. Jadi saya tidak tahu apa-apa saja yang dijual di dark web itu, tapi ternyata berdasarkan apa hasil paparan dari para pimpinan, dark web itu ternyata meretas data perusahaan, Mbak. Meretas data perusahaan, meretas dasar instansi pemerintahan, yang mana kemudian menjualnya secara massal.
1: Gitu.
0: Di dark web tersebut. Kami mungkin perlu tahu lagi ya, tujuannya menjual secara massal itu data-data ini untuk apa? Perlu kita pelajari lebih lanjut, tapi minimal kita sudah menghimbau kepada masyarakat

0: cukup hati-hati terhadap hal tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ransomware, di mana perangkat kita itu tidak bisa kita operasikan sebagaimana biasanya. Oleh karena apa? Oleh karena sudah dikontrol oleh si pelaku ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengontrol lagi perangkat kita ini? Dia minta tebusan kepada perangkat kita, entah itu handphone, entah itu laptop, entah itu akun email, entah itu akun e-banking, semua. Intinya kita tidak akan bisa mengakses akun-akun kita itu, ya. Tapi ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Bisa kita akses, tapi kita harus tebus. Nah, itu yang berbahaya. Nah, makanya kita perlu hati-hati, Bapak Ibu pemirsa Radio Buana Asri, dalam rangka era digital yang terjadi pada saat ini. Semoga dengan adanya kami hadir di sini tuh bisa membuka hasanah pemikiran Bapak Ibu sekalian itu, bahwa kejahatan cyber itu sedemikian luasnya, Mbak Rara. Untuk kedepannya kita meminimalisir supaya tidak ada kerugian yang terjadi di masing-masing kita. Mungkin itu, Mbak Rara.
1: Nah, itu nih modus-modusnya seperti itu gitu ya, yang mesti kita pahami bersama. Berarti pelaku dari kejahatan cyber ini bukan orang yang tidak punya kemampuan untuk mengakses data, itu berarti orang pintar semua.
0: Betul, betul, orang pintar semua. Orang dalam negeri dan orang luar negeri. Nah,
1: yang dicuri itu bukan ini ya, secara fisik uang kita atau mungkin materi kita, tapi ini adalah data-data pribadi kita yang nantinya digunakan untuk kejahatan yang lain gitu. Nah, ini kalau begitu peran kejaksaan seperti apa nih untuk menegakkan hukum kita sebagai warga negara atau pemilik data? Atau mungkin ketika kita memiliki atau pernah mengalami kasus itu, Mitra Buana dan juga pendengar semuanya saat ini, bagaimana caranya untuk kita bisa memperoleh keadilan begitu?
2: Iya, Mas Rina. Sedikit menambahkan dari yang tadi, Mbak, dan Mas tadi, sebelum masuk ke apa peran kejaksaan. Jadi memang sekarang kalau pendengar tahu, pendengar pahami bahwasanya data pribadi itu tidak berdiri sendiri. Justru data pribadi itu adalah awal mula semua petaka yang akan menimpa kita kalau sampai itu bocor. Seperti itu. Belum beberapa tahun belakangan, mungkin beberapa pendengar tidak asing dengan nama Bjorka. Hacker Bjorka. Ya,
0: Bjorka, betul.
2: Itu. Hacker Bjorka itu tugas dia hanya satu, ngambil data dari instansi pemerintahan maupun perusahaan, kemudian dijual di dark web. Kemudian dijual dengan nilai yang cukup fantastis. Atas hal tersebut ada yang beli. Ada yang beli, orang yang membeli tersebutlah yang melakukan kejahatan terhadap data-data itu. Misal dia ambil datanya itu untuk daftarkan kartu kredit, untuk akses HP-nya nanti, untuk akses e-banking dan lain-lain. Itu juga bisa terjadi berkaitan juga dengan yang undangan tadi, Mbak. Dulu kan undangan ya, kalau sekarang sudah semakin luas. Jadi beberapa kadang kita sering dapat SMS yang random yang menunjukkan bahwasanya menginformasikan kita berlangganan sesuatu, atau SMS terserah lah, atau WA terserah lah, itu langsung bilang untuk memperbaiki klik di sini. Jadi memang pintar ya mereka-mereka ini ya. Jadi kadang kita harus ketahui dulu domain asli dari web yang mau kita tuju. Misal kalau mau buka webnya Buana Asri ya, www.lppl.buanaasri.com. Kadang ada orang yang menggunakan itu untuk phishing. Jadi www.lppl.buanaasri.co. Itu kan sudah beda kamar gampangnya. Itu ketika diklik itu nanti sudah beda. Lah diklik nanti tadi seperti jalan Mas Intel harus input nomor HP, input OTP dan lain-lain. Nah, sedangkan itu tadi berkaitan dengan ransomware tadi, Mbak. Ketika orang diberikan OTP, ketika orang klik web yang memang sudah dirancang oleh hacker tersebut, dan hacker tersebut sudah memiliki data pribadi kita, itu kita bisa ngotak-ngatik. Jadi kita tanpa sadar, makanya kalau pendengar sering lihat juga di sosmed, ada yang, kok e-banking saya tiba-tiba ada transfer 30 juta ke rekening yang saya nggak kenal ya? Ada transfer sampai ratusan juta. Nah itu awal mulanya seperti itu. Karena ada kebocoran data, lalu ada yang membeli data tersebut, lalu digunakan untuk itu. Nah, karena memang sudah sangat masif hal ini, kami di Kejaksaan mempunyai peran yang pasti tidak lain dan bukan ya ini penyuluhan. Yeah. Itu yang menghimbau. Pertama kali untuk menghimbau. Menghimbau pertama kali sekali ya, karena jangan sampai kerugian yang dirasakan oleh subjek data pribadi itu terjadi gitu. Yeah. Ya kalau peran kejaksaan sejauh ini yang menghimbau ya tidak lepas dari ketika nanti ada laporan ke polisi kemudian sudah dilakukan penyelidikan, yeah, penyidikan dan dilimpahkan ke kami, ya kami akan menjalankan sesuai prosedur. Mm. Tapi yang pasti fokus kami adalah mencegah, memberi informasi kepada masyarakat bahwasanya ini itu terlihat simpel, tapi kalau sampai terjadi malah petakannya besar.
0: Yeah.
2: Seperti itu. Nah itu kan saya kasih contoh ya, .co. Ada juga yang LPPL Buana Asri itu mbak, L-nya itu diganti huruf I besar.
1: Hmm.
2: Bisa jadi IPPI Buana Asri. Kalau orang awam lihat kan jadi, oh ini LPPL. Hmm. Seperti itu.
0: Yeah.
2: Dan masih banyak yang itu, masih banyak modus-modus mulai dari penggantian domain, penggantian apa namanya huruf besar huruf kecilnya itu. Nah itulah sekarang yang lagi tren sebagai pengganti undangan digital yang dulu sempat viral.
1: Nah gitu ya, itu luar biasa sekarang ya. Berarti apa namanya triknya semakin banyak gitu ya,
0: modusnya semakin luas.
1: Nah ini kalau dari kejaksaan memberikan sosialisasi begitu ya, nih bagaimana peran orang tua kemudian sekolah atau mungkin pemerintah daerah begitu dalam membangun budaya literasi digital ya, serta kesadaran akan pentingnya menjaga data pribadi nih.
0: Iya, Mbak Lara. Jadi saya teringat kejadian tahun 2021, Mbak. Hmm. Kebetulan pada saat itu saya kan ini dari kelahiran dari Riau.
1: Hmm.
0: Kelahiran dari Riau, kemudian saya pindah ke Surabaya, Mbak. Nah, 2021 awal itu saya masuk SMA di Surabaya, Mbak. Hmm. Jadi saya di Surabaya itu, saya kan kebetulan lahir Riau, di Surabaya itu sejak 2021.
1: Hmm.
0: Nah, kita pada waktu itu di 2021 itu, masing-masing orang itu kan belum terbiasa untuk punya handphone, Mbak. Ya, handphone itu adalah suatu hal yang mewah gitu. Nah, hingga suatu kesempatan saya bisa mendapatkan handphone. Hmm. Karena apa? Karena saya jauh dari orang tua, saya tinggal di perantauan, sehingga orang tua saya membutuhkan alat komunikasi saya. Nah, hingga suatu waktu, awal kali saya punya handphone, Mbak. Awal kali saya punya handphone, dapatlah saya SMS.
1: Hmm.
0: SMS itu mengisikan bahwa saya itu mendapatkan hadiah.
1: Iya,
0: mendapatkan hadiah sekian juta. Ini saya belum pernah punya handphone ya, Mbak ya. Belum pernah punya handphone, belum pernah punya alat komunikasi teknologi lainnya. Tiba-tiba pada saat saya punya handphone, saya dapat pemberitahuan saya mendapatkan hadiah. Nah, pada saat itu diberitahukan kepada saya bahwa hadiah yang saya terima itu adalah sekian puluh juta. Pikir saya sebagai seorang anak SMA yang tidak punya penghasilan apapun, mendapatkan uang segitu itu adalah suatu penghasilan yang sangat luar biasa bagi saya. Hingga akhirnya saya ngomong ke orang tua saya waktu itu. Nah kebetulan pada saat saya di Surabaya itu orang tua saya masih di Riau. Nah karena orang tua saya di Riau, saya merelakan telepon orang tua saya. Kenapa saya telepon orang tua saya? Karena pada saat itu si pemberi hadiah ini memintakan syarat, Mbak. Syaratnya itu saya harus mentransfer
1: sejumlah ini ya. Gitu.
0: Itu awal kali saya punya handphone, Mas. Saya awal kali saya punya handphone, mentransfer saya lupa, Mbak. Pokoknya sejumlah uang lah. Entah kenapa orang tua saya ini berpikir waras, Mbak.
1: Di tengah kehilangan,
0: di tengah riuhnya kebahagiaan saya itu, orang tua saya berpikir waras. Dia bilang, masa ada orang sebaik itu mau ngasih kamu uang sekian puluh juta, sekian belas juta, waktu itu belas juta, nggak ada. Enggak, Mak, ini benar, Mak. Aku tuh nggak pernah punya rekening. Saya itu tiba-tiba punya rekening, tahu-tahu dapat hadiah. Gitu.
1: Kebayang hingga betapa bahagianya.
0: Betapa bahagianya saya, Mbak Rara. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu, kalau misalnya saya tidak dihambat, ya ini peran keluarga juga penting ya, Bapak Ibu sekalian pemirsa Radio Buana Asih, peran keluarga itu sangat penting. Menurut saya sangat penting, karena apa? Karena saya sudah alami, kalau misalnya waktu itu saya tidak dihambat oleh keluarga, saya transfer malah.
1: Udah kehilangan itu ya?
0: Iya. Mungkin anggaplah saya dapat waktu itu 3 juta atau 2 juta, tapi saya transfernya berapa? Lebih dari itu.
1: Nanti diminta lagi gitu.
0: Iya. Nah, itulah yang menurut saya kalau Mbak Rara tanya tentang peran penting keluarga itu apa, itulah peran penting keluarga itu apa, saling terbuka.
1: Ya. Nah, itu ya.
0: Itu, saling terbuka apapun situasi kondisinya, kita harus sama-sama saling terbuka. Karena apa? Bapak Ibu, saya sudah ngalamin sendiri.
1: Nah, kayaknya yang dulu ngirim SMS itu ke Mbak Jana, hati-hati loh. Sekarang Pak Yu sudah jadi kasih intelijen loh ya.
0: Iya, itu saya masih SMP. SMP menjelang SMA.
1: Aduh, luar biasa. Berarti memang harus bersama-sama gitu.
0: Betul.
1: Ya. Lebih ini mungkin ya, lebih selektif ketika kita
0: mendapatkan sesuatu. Lebih berpikir jernih.
1: Lebih waspada juga, kita pastikan benar-benar sebelum kita mentransfer atau memberikan data-data kita ataupun
0: betul.
1: Apa yang kita miliki untuk orang lain begitu ya, kita tracking dulu lah istilahnya, kita cari tahu dulu benar apa enggak saksi gitu ya, baru setelah itu bisa, setelah semuanya bisa dipastikan, monggo silahkan lah mau seperti apa begitu ya. Oh, di luar biasa, baik nih Pak Johnson dan juga Mas Reza, ada yang ikut bergabung untuk line SMS WhatsApp dari Mitra Buana semuanya. Apa kabar nih untuk Pak Budi yang ada di Masaran, sekarang hampir semua urusan pakai HP, mulai dari perbankan sampai dokumen pribadi. Apa kebiasaan sederhana yang wajib dilakukan masyarakat supaya data pribadi tidak mudah diretas atau dicuri? Ini dari Pak Budi di Masaran, monggo silakan.
2: Paling simpel, ada satu hal yang paling simpel, yang sering dilupakan oleh masyarakat, mohon maaf sebelumnya, yang utamanya adalah orang-orang yang berumur 45 tahun ke atas. Bukan karena apa ya, karena memang tidak tumbuh bersama dengan HP dari kecil, jadi ada hal-hal yang mungkin tidak se-expert, tidak se-menguasai itu dibandingkan anak zaman sekarang. Itu satu, Pak. Download aplikasi, terserah. Jadi kadang kita memang penting dalam memilah dan memilih aplikasi-aplikasi apa saja yang akan kita gunakan. Kenapa begitu? Karena banyak sekali aplikasi yang dalam kita dalam mengakses itu ada iklan. Nah, iklan pop itu pop up iklan itu yang sering jadi celah gampangannya. Kalau kita bicara secara bagaimana hacker itu memasukkan ransomware itu, dari celahnya dari iklan itu, ketika kita asal klik, ketika kita asal, ya saya nggak usah bilang untuk buka untuk download aplikasi lah, kita asal buka web saja itu berbahaya. Itu ya yang harus dilakukan tadi, peran-perannya apa yang harus dilakukan untuk menjaga data-data di HP kita. Ya yang paling simple dan paling sederhana adalah kita harus bisa memilah dan memilih aplikasi maupun web apa saja yang akan kita gunakan. Jangan sampai kita mendownload atau mengakses web-web dengan resiko tinggi seperti itu. Nah, itulah awal-awal mulanya di situ. Mereka bisa masuk, mereka bisa punya akses nomor HP kita, data-data kita itu dari hal pop-up yang mungkin ada beberapa aplikasi yang ada pop-up iklannya tapi tidak berbahaya. Tapi saya bisa katakan ya mungkin 50-50 lah, 50% 50 berbahaya, 50 tidak. Jadi ya apa salahnya kalau kita lebih menjaga dari awal seperti itu.
1: Banyak di game online itu banyak sekali itu ya,
0: gitu
1: ya.
0: Begitu
1: ya untuk Pak Budi di Masaran. Selanjutnya untuk Ibu Niken di Gemolong, saya sering mendapat telepon dan chat dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku dari bank atau kurir. Bagaimana cara membedakan mana yang benar-benar resmi dan mana yang hanya modus penipuan nih Bapak? Nah, ini dari Ibu Niken di Gemolong, monggo silakan.
0: Ibu Niken, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niken. Kebetulan Ibu Niken itu mengalami hal yang sama dengan saya, Bu. Jadi saya itu juga mengalami hal yang sama dengan Bu Niken, itu sering kali ditelepon, Bu, mengatasnamakan si yang kemudian kita percaya. Cuman saya menganggap itu bahwa itu adalah suatu hal yang saya mohon maaf menggunakan istilah kasar, suatu hal yang omong kosong. Itu karena apa? Ya, karena kalau kita berbicara soal instansi pemerintah yang hendak berkoordinasi dengan kita, tentunya ada surat resmi, Bu. Iya, mungkin mereka lewat WA dulu konfirmasi, Pak, ini saya dari dinas ini atau dari ini. Nah, ketika tidak ada tindak lanjut dari kita, biasanya yang saya pahami kan akan ada surat resmi nih, Bu. Nah, nyampe ke kita. Nah, kemudian kita tindak lanjuti. Tapi berdasarkan pengalaman saya itu yang saya alami juga seperti Bu Niken ini, terus menerus saya itu di spam lah, istilahnya di spam Bu, ya saya cuekin, Bu, bahkan saya blokir, Bu. Nah, cuman masalahnya gini, Mbak Rara, ketika sudah saya blokir, muncul lagi nomor spam yang baru.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, dengan mengatasnamakan perusahaan yang sama. Itu sudah suatu hal yang lumrah.
1: Iya.
0: Sudah suatu hal yang lumrah. Jadi pintar-pintar kita untuk memfilter, nah. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kan tahu kan ini apa namanya rutinitas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kredit di mana? Bapak Ibu ada apa transaksi di mana kan? Bapak Ibu yang tahu nih. Nah, tapi ketika misalnya tidak ada hubungannya dengan itu biasanya orang spam itu yang mencoba untuk masuk menawarkan hal yang baru, nah, biasanya gitu. Mbak Rara.
1: Jadi gitu ya. Lagi bahagia wah rezeki
2: ini. Iya. Saya sedikit menambahkan ya, hasil Mbak Rara. Jadi itu memang cara yang efektif untuk ngeblokir yang lain. Tapi yang harus dipahami adalah tadi kan disampaikan di awal Pak Kasintel bahwa ada data pribadi yang bersifat spesifik. Ketika ada seseorang ataupun ada suatu web maupun yang kita tidak tahu ya, web yang kita tidak kenal lah ibarat kata, bukan dalam hal ini misal saya mau daftar rekening ya ke ini, saya mau bikin daftar sosmed ya ke ini, itu kan sudah resmi. Misal ada web-web yang mencurigakan dari nomor yang mencurigakan, yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah jangan sampai kita memberi data-data spesifik tadi. Saya ulangin ya, misal data-data terkait informasi kesehatan, data-data biometrik, data genetika, kemudian catatan kesehatan, data anak maupun data keuangan pribadi. Contohnya data keuangan pribadi itu kan mungkin nomor rekening lah, atau bahkan sampai ada yang minta itu nomor kartu, Mbak.
0: Iya,
2: ada
0: betul.
2: Yang masukkan nomor kartu depan kan? Depan itu kan ada nomor kartu. Ada juga nomor CVV. CVV itu yang ada di belakang kartu ATM atau kartu kredit, itu pasti ada lah. Nanti teman-teman Bapak Ibu pendengar bisa cek itu di ATM masing-masing. Kalau sampai itu diminta, itu kalau saran saya jangan. Kecuali memang itu web yang memang sudah
0: terverifikasi.
2: Betul. Lalu ada juga terkait data biometrik. Data biometrik itu misal nanti suruh foto jadi ya. Kita foto ke hadap kanan, hadap kiri, nah itu jangan. Jadi membedakannya itu selain tadi bisa dicuekin, kalau memang ternyata sudah sangat mengganggu nih Pak, tadi kan di blok muncul lagi, udah muak. Ya kalau memang ternyata sampai bertanya ke data-data pribadi yang spesifik tadi, ya sudah ini AI scam ini.
0: Iya, scam.
1: Gitu. Betul. Ya, wah ya. Ini sudah bisa dipastikan mulai scam. Iya, gitu. Mulai kita sudah hampir masuk gitu ya, jadi hati-hati gitu, waspadalah. Nah, ini ada Pak Eko di Kecamatan Karangmalang. Saat ini masyarakat diminta menjaga data pribadinya, tetapi kebocoran data juga pernah terjadi di berbagai lembaga. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat jika data pribadinya bocor bukan karena kelalaiannya sendiri?
0: Nih? Oh ini seperti gitu. Apa nih? Jadi Mbak Rara, perlu saya sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang PDP, perlindungan data pribadi itu yang menjadi subjek hukum itu ada
2: mengendali data pribadi
0: dua, ya. Oh, iya. Subjek hukum secara perseorangan dan subjek hukum secara koperasi, korporasi. Gitu. Jadi, nah kalau misalnya kita berbicara tentang subjek hukum secara perseorangan, Mbak Rara, itu ada ancaman pidananya loh, Mbak Rara, bukan main-main loh. Ancaman pidana terhadap seseorang yang melakukan apa pelanggaran ini, pelanggaran PDP ini, itu dimulai dari pasal 65 sampai dengan pasal 67 loh. Pasal 65 itu apa? Memperoleh, mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Itu di ayat satunya. Di ayat duanya apa? Mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Jadi dia ungkapkan secara publik data pribadi yang nyata-nyatanya bahwa data pribadi itu bukan adalah miliknya. Nah, kemudian yang ketiga itu apa? Pasal 67 ayat 3, dengan sengaja menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Jadi menggunakan data pribadi itu artinya bahwasanya bahwa jelas-jelas dia ketahui bahwa data pribadi ini adalah bukan miliknya, dia pergunakan untuk suatu kepentingan tertentu. Itu ada cuma pidananya, Mbak. Paling lama 5 tahun. Dendanya 5 miliar, Mbak. Lama loh, Mbak.
1: Iya, banyak juga ya 5
0: miliar. Nah, semua yang saya sampaikan di dalam pasal 65 sampai 67 ini itu apa? Semuanya itu harus didahului dan disertai dengan apa? Dengan kesengajaan dan melawan hukum. Gitu, Mbak Rahma. Nah, kemudian ada lagi pasal 68, Bapak Ibu. Data memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Kalau kita bicara sudah memalsukan, artinya kita berbicara dari yang tidak ada menjadi ada. Namanya memalsukan kan gitu dong, Mbak. Nah, dari yang tidak ada menjadi ada. Ancamannya berapa? 6 tahun. Dendanya berapa? 6 miliar, Mbak.
1: Banyak, Mbak. Ya.
0: Besar. Nah, itulah yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasannya ketika negara menemukan ada suatu pelanggaran hukum yang mana itu sudah jelas-jelas diatur di dalam hukum kita, itu ada ancaman pidananya, Mbak Rara. Ada ancaman pidananya. Jadi menjawab dari pertanyaan tadi, bahwasannya tergantung daripada jenis tindak pidana mana yang dia lakukan itu, semuanya itu sudah ada ancaman pidananya. Gitu, Mbak Rara.
1: Nah, ini berarti kalau ada yang merasa dirugikan boleh melaporkan begitu.
0: Boleh. Bukan boleh lagi kan gini. Mekanisme pelaporan terhadap terjadinya suatu tindak pidana itu kan secara bebas, secara merdeka, tidak memandang status seorang kan, Mbak, gini loh. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian merasa mengalami kerugian atau mengalami terjadinya suatu tindak pidana yang mana Bapak Ibu sekalian itu adalah suatu sebagai korban, ya dilaporkan saja.
1: Begitu ya Pak Eko ya, iya. Kan memang perlindungannya sudah jelas ya di
0: undang-undang
1: PDP ini begitu. Ya, waduh, luar biasa hari ini, dan semoga pertanyaannya sudah bisa terjawab semua tanpa terasa nih Pak Johnson dan juga Mas Reza, kita sudah sampai di penghujung acara. Yang terakhir, Rara mohonkan untuk closing statement yang pertama kepada Pak Johnson dulu, monggo silahkan.
0: Ya, terima kasih Mbak Rara. Pemirsa Radio Bona Asri, dalam kesempatan kami hari ini, kami menyampaikan bahwasannya mari Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya ada permasalahan hukum, khususnya dalam tema kita hari ini terkait dengan terkait dengan masalah digitalisasi, hendaknya Bapak Ibu sekalian itu jangan pernah ragu menggunakan hak Bapak Ibu sekalian itu sebagai warga negara. Apabila Bapak Ibu itu merasa atau menjadi sebagai korban, gitu. Jadi nanti dari pihak penegak hukum akan menilai apakah laporan Bapak Ibu sekalian ini masuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum atau tidak. Tapi yang jelas, tujuan kami pada saat ini memberikan penerangan, memberikan masukan kepada Bapak Ibu, modus-modus yang sering terjadi dalam kejahatan cybercrime itu seperti apa. Saya berharap, atau kami dari Kejaksaan Negeri Sragen itu berharap, semoga acara hari ini itu bisa memberikan manfaat yang lebih baik kepada Bapak Ibu sekalian. Itu Mbak Rara.
1: Baik, terima kasih. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Bapak Johnson Effendi Tambunan, SHMH. Selanjutnya, Mas Reza, monggo silahkan untuk closing statement.
2: Mungkin saya sedikit berpesan aja kepada masyarakat, kepada pendengar radio Buana Asri lah. Jadi sebenarnya untuk menjaga data pribadi kita itu sangat mudah. Karena apabila tadi sampai terjadi kebocoran di luar, itu sudah menjadi tanggung jawab dan sudah diatur dalam undang-undang yaitu hukuman baik pidana maupun administrasi itu sudah diatur di pelindungan data pribadi. Yang harus kita laksanakan yaitu bagaimana cara kita secara pribadi menjaga data pribadi kita, yaitu dengan tidak buka yang jadi tidak download aplikasi terserah, atau tidak buka web-web yang mungkin kurang bonafit ataupun bagaimana, lalu tidak asal share maupun tidak asal klik gambarnya. Jadi saran saya mungkin buat pendengar Radio Bona Asri, di era digital ini tolong diutamakan saring dulu baru sharing. Jadi jangan sampai sharing dulu baru saring. Jadi kalau harus sharing dulu baru saring dulu. Betul. Kalau saring dulu baru sharing, kita tahu ada saudara maupun kerabat kita yang bisa menahan, bahasanya mengingatkan, oh ini scam, ini apa, ini phishing, seperti itu. Tapi kalau sharing dulu baru saring, kita sudah terlanjur tertipu dulu, sudah habis, sudah hilang, sudah bocor data pribadi kita, sudah tersedot mungkin ada rekening dana di rekening kita, baru kita saring, itu nanti yang berbahaya. Makanya ingat, saring dulu baru sharing.
1: Luar biasa. Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Mas Reza Yoga Pratama Esa. Luar biasa untuk sharing-sharing kita hari ini, dan semoga bermanfaat untuk masyarakat semuanya ini. Salam sehat, kompak terus untuk teman-teman di Kejaksaan Negeri Sragen ya, Bapak ya.
2: Terima kasih, Mbak.
3: Terima kasih, Mbak Lala.
1: Terima kasih juga kehadiran di studio. Demikian Mitra Buana dan saudara pendengar, Jaksa menyapa untuk edisi hari ini dengan tema perlindungan data pribadi di era digital bersama Kejaksaan Negeri Sragen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Jaksa Menyapa edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi nilai of Javamen.
5: Itu menjadi prioritas paling utama.

Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara dipercaya mengemban tugas pengibaran sang saka merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di IKN Nusantara. Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Stikbud, Sragen, ada 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen yang saat ini dalam kondisi rusak. Sementara dari internasional, Iran dan Oman tengah mengupayakan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 47 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipercaya mengemban tugas pengibaran sang saka merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN. Selama karantina, para peserta dilatih secara fisik dan mental serta disiplin memastikan pengibaran bendera merah putih berlangsung dengan sukses. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Andrea Trisno berikut ini.
1: Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh Panitia HUT RI IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansyah mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansyah menegaskan, menjadi Paskibraka di Ibu Kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
2: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara.
1: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara. Meski waktu persiapan relatif singkat.
3: Harus optimis, tidak boleh kita gagal. Tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
1: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN sekaligus Panitia Pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbu Patitena saat menerima para peserta Paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
4: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan, pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembel kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
1: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Stikbud Sragen, sebanyak 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen dalam kondisi rusak. Pemerintah Kabupaten Sragen bahkan menyiapkan anggaran Rp27 miliar untuk revitalisasi secara bertahap. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
5: Dianggarkan berapa, intinya prioritas. Kita di perubahan juga kita anggarkan.
6: Perbaikan sekolah rusak itu.
5: Yang ini kan
7: pemerintah Kabupaten Sragen terus mematangkan langkah inventarisasi dan pemetaan terhadap ribuan ruang kelas sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah itu dilakukan guna menyusun skala prioritas perbaikan bangunan sekolah tingkat dasar SD hingga SMP secara bertahap. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Distrikbud Kabupaten Sragen, tercatat sebanyak 1.175 ruang kelas mengalami kerusakan dengan tingkatan bervariasi mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat di jenjang SD maupun SMP. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen Hargianto menegaskan bahwa penanganan sekolah rusak menjadi prioritas Pemkab yang terus dialokasikan baik melalui APBD murni maupun APBD perubahan secara berkelanjutan. Hargianto juga menjelaskan pembenahan fisik itu juga menjadi langkah antisipasi agar tidak ada lagi kasus bangunan sekolah yang roboh. Menurutnya mayoritas bangunan sekolah di Sragen telah berusia antara 25 hingga 30 tahun sehingga membutuhkan rehabilitasi secara bertahap.
6: Tapi kan ada sing poin atap ambrol, dinding rodok ini genteng.
8: Itu antisipasi dari kemarin sekolah roboh dulu, Pak.
6: Ya, tapi sebelum sekolah roboh kan memang sekolah ini kan 25 30 tahun mungkin lah baru ini karena saking banyaknya sekolah loh. 600 ya sekolah. Lah dulu 600 ini berarti saat lagi mulai dandani. Berarti kan gak iso breng sak ngono.
7: Guna menangani ribuan ruang kelas yang rusak tersebut, Pemkab Sragen menyiapkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar pada APBD 2026 yang dikhususkan untuk rehabilitasi ruang kelas SD maupun SMP. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen telah memiliki database terkait kondisi sekolah yang memerlukan penanganan darurat dan telah meninjau langsung beberapa lokasi sekolah. Bupati mengungkapkan rata-rata gedung sekolah yang mengalami kerusakan merupakan bangunan era 70-an dan 80-an atau era impres. Mengingat keterbatasan anggaran, penanganan tidak bisa tuntas sekaligus dalam jangka waktu 4 tahun, melainkan diterapkan skala prioritas secara ketat.
9: Tentu tidak bisa tuntas ya, tapi kita mengoptimalkan dari dana yang ada untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak itu. Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah, rusak berat itu menjadi prioritas paling utama, baru kemudian yang sekolah dengan kerusakan minor.
7: Terpisah Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisno memaparkan bahwa dari total ruang kelas yang rusak sebanyak 785 ruang tercatat mengalami masalah fisik. Rinciannya 280 ruang rusak berat, 266 rusak sedang, dan 239 rusak ringan. Sementara untuk jenjang SMP, dari total 905 ruang kelas, 49 SMP negeri tercatat 390 ruang kelas mengalami kerusakan. Sebanyak 55 ruang diantaranya telah selesai diperbaiki pada 2025 melalui skema APBD, dana revitalisasi, hingga bantuan Presiden. RRI Surakarta, Melato Isaan, melaporkan.
0: Kita ke Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimis sekolah rakyat terintegrasi 2 di Kedung Cowek mampu menjadi tempat lahirnya pemimpin bangsa. Dari Surabaya, informasi lengkapnya disampaikan oleh Ermina Jen.
10: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan semangat kepada para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari ini. Ia optimis sekolah berasrama tersebut akan melahirkan pemimpin masa depan dari keluarga prasejahtera. Eri mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi para siswa juga dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian, gotong royong, dan saling menghargai. Saat menyemangati para siswa, Wali Kota Eri mengajak mereka memiliki cita-cita tinggi. Ia meyakini sekolah rakyat mampu melahirkan pemimpin bangsa pada masa mendatang. Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kekuatan utama sekolah rakyat. Para siswa dibentuk menjadi tangguh sesuai semangat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
11: Maka saya matur nuwun kepada Pak Presiden, insya Allah dari sekolah rakyat ini, Surabaya ini akan muncul, akan menjadi wali kota, akan menjadi gubernur. Mungkin insya Allah dari sekolah rakyat yang dibentuk Pak Presiden akan muncul Presiden dari sekolah rakyat. Karena mereka adalah anak-anak yang hari ini ingin menuntut pendidikan tinggi, tapi sulit untuk mendapatkan itu, hari ini diberikan kesempatan yang besar oleh Pak Presiden.
10: Sementara itu, siswi kelas 10 Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Aisyah Farah mengaku menikmati kegiatan MPLS. Meski demikian, ia mengakui masih sering merindukan orang tuanya. Selama MPLS, Aisyah mengikuti pembinaan karakter, kepribadian, latihan peraturan baris berbaris, dan pendidikan disiplin bersama para taruna. Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya semakin memotivasi dirinya untuk meraih cita-cita.
12: Jadi orang sukses, yang mau apa bisa banggain orang tua, itu bisa memutus rantai kemiskinan keluarga juga. Cita-citanya jadi pengusaha. Rencananya nanti lulus dari sini ambil kerja, ambil kuliah 1 tahun D3 tatap muka.
10: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kedung Cowek Surabaya kini menampung 368 siswa. Sebanyak 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan sisanya berasal dari Sekolah Rakyat Rintisan dari Universitas Negeri Surabaya UNESA. Ermina melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa, masyarakat daerah istimewa Yogyakarta tidak perlu resah dan khawatir dengan isu terkait kondisi keamanan di bulan Agustus. Para pemangku kepentingan di bidang Kamtibmas akan memastikan Yogyakarta tetap aman dan juga nyaman. Rosiana Anwar melaporkan selengkapnya.
13: Dalam bentuk isu, ya kan, dikasih makan yang tinggi.
14: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menilai publik tak perlu khawatir tentang fenomena sejumlah pusat perbelanjaan modern di Jakarta yang memasang pagar tinggi dengan beragam alasan yang diungkapkan. Isu soal instabilitas keamanan di bulan Agustus menurut Sultan tidak dapat direfleksikan dengan kondisi Kamtibmas di Yogyakarta yang saat ini aman dan damai.
15: Kalau imbauannya sendiri ngasuh dalam apabila ke depan ada
14: Sementara itu, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Polisi Anggoro Soekartono usai menghadiri acara pelantikan pejabat tinggi Pratama di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta di Kompleks Kepatihan kemarin siang menegaskan situasi dan kondisi keamanan di Yogyakarta masih kondusif. Aparat kepolisian siap untuk menjaga kondisi Kamtibmas tidak hanya di bulan Agustus saja.
16: Sementara kondusif, semua situasi di Jogja terkendali, semua kegiatan masyarakat terlaporkan dan terpantau. Dan Polri, dalam hal ini Polda DIY, sudah menyiapkan semua sistem keamanan. Nah, perlibatan kekuatan dalam pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk prediksi-prediksi kegiatan sepak bola, event-event, konser, musik, segala macam. Kita sudah siapin semua dalam agenda. Jadi situasi kondusif, tidak ada. Kalau ada isu-isu yang berkembang itu tidak benar.
14: Irjen Polisi Anggoro Soekartono mempersilahkan awak media mempertanyakan ke pihak manajemen pengelola pusat perbelanjaan yang telah melakukan pemasangan pagar.
17: Dan kalau pemasangan pagar oleh mal itu dinilai berlebihan atau gimana?
16: Ini harus ditanyakan kepada yang punya mal, bukan kepada Polri, karena kami tidak pernah melihat itu. Dan apa yang terjadi ini kan merupakan rangkaian yang ada di semua mal yang memang satu nama. Jadi bukan karena situasi keadaan. Saya pastikan itu.
14: Tidak hanya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Korem 072 Pamungkas juga akan berupaya optimal menjaga kondusivitas di Yogyakarta, termasuk deteksi dini sebagai langkah antisipasi terkait isu demonstrasi besar-besaran pada bulan Agustus.

0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini supir bus mengantri untuk mendapatkan solar selama 4 jam. Dan Pertamina memastikan akan menambah stok pasukan di SPBU-SPBU, terutama di Trans Sulawesi. Langsung dari Makassar disampaikan oleh Ermila Rusmala.
1: Kurangnya pasokan kuota BBM jenis solar memicu antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Cerawasi dan Petarani, Makassar. Kendaraan roda 4 hingga truk terlihat mengantri cukup panjang untuk mengisi BBM, terutama jenis solar. Antrean bahkan memanjang hingga ke jalan raya seperti Jalan Hati Murni, Kota Makassar. Nampak supir truk yang kelelahan menunggu memilih memarkirkan truk mereka dan beristirahat. Saat RRI menemui salah satu supir truk bernama Rudi, ia mengatakan sudah antri BBM jenis solar sejak subuh akibat banyak bus yang ikut antri demi mendapatkan solar.
2: Subuh, sampai sekarang belum dapat solar. Memang ini solar. Ya, setiap hari. Lambat pengantaran, Pak. Gara-gara solar ini kita begini terus sampai tiap hari.
1: Rudi menambahkan, ia memilih mengantri selama 2 jam lamanya demi mendapatkan BBM jenis solar untuk kebutuhan mobil bus yang dikemudikannya. Sementara itu, di tempat berbeda saat dikonfirmasi ke pihak Pertamina, Oki Aditya Wibowo, PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, mengakui pihaknya akan meningkatkan pengisian solar pada SPBU di Trans Sulawesi. Sehingga, para pengendara tidak perlu panik untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut. Oki mengungkapkan, Pertamina akan meningkatkan kuota BBM jenis solar 10-15% pada SPBU di wilayah Sulawesi.
3: Ya, yang pertama, apakah terjadi peningkatan konsumsi biosolar ya? Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan konsumsi biosolar di sejumlah SPBU, khususnya yang berada di jalur logistik seperti Trans Sulawesi. Peningkatan tersebut didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan logistik yang melakukan pengisian di SPBU dengan volume penyaluran yang tinggi. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina telah meningkatkan penyaluran sekitar 10-15% pada SPBU-SPBU yang mengalami lonjakan permintaan, mempercepat operasional full terminal serta menambah armada mobil tangki melalui spot charter agar proses replacement-nya ke SPBU berlangsung lebih cepat.
1: Oke, Aditya menambahkan, pemerintah tetap mendengar dan memantau situasi yang terjadi saat ini dan Pertamina tetap akan menyalurkan subsidi sesuai kuota yang ditetapkan dan optimalisasi distribusi dengan realokasi penyaluran di tiap SPBU.
0: Sementara akibat cuaca ekstrim yang melanda Kepulauan Nias dalam 3 hari ini, nelayan enggan untuk melaut. Sedangkan sejumlah harga kebutuhan pokok juga saat ini ikut naik. Kita menuju ke Gunung Sitoli untuk bergabung bersama rekan saya, Ida Rahmi.
4: Ragu dan susah untuk pergi melaut karena cuaca kadang gelombang tinggi, angin bisa menimbulkan.
5: Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, sebagian besar nelayan terpaksa berhenti melaut untuk menghindari resiko kecelakaan fatal di tengah laut. Hal ini otomatis memicu penurunan drastis pada hasil tangkapan ikan dan penurunan ekonomi keluarga nelayan. Seperti diungkapkan Razali Zebua, salah seorang nelayan tradisional di Kecamatan Gunung Sitoli. Ujarnya, gelombang tinggi disertai angin kencang seperti ini sangat membahayakan perahu kecil.
4: Akibat dari cuaca buruk yang tidak menentu di sekitar pesisir Kepulauan Nias ini, kami sebagai nelayan sangat-sangat berdampak fatal kepada kami. Terutama untuk melaut, kami sangat kesulitan. Lebih-lebih dengan armada sampan kami yang tidak memadai, karena masih tradisional, ya, kami sangat rasa ragu dan susah untuk pergi melaut karena cuaca terkadang gelombang tinggi, angin bisa menimbulkan badai dan kami juga tidak mengambil risiko karena bukan hanya kami yang kami tanggung, ada keluarga kami dan butuh juga kami juga butuh makan. Oleh sebab itu kami tidak hanya berpangku hanya untuk melaut, kami juga berusaha untuk mencari pekerjaan serabutan di daratan seperti pertukangan dan yang bisa yang penting bisa untuk menghidupi keluarga.
5: Dengan kondisi seperti ini, BMKG Binaka Gunung Sitoli menghimbau masyarakat mewaspadai perubahan cuaca agar terhindar dari potensi bencana. Forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli, Hanggar Perdana Hareva menghimbau warga tetap memantau update cuaca real-time melalui aplikasi info BMKG.
6: Untuk informasi cuaca tanggal 5 Agustus 2026, untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter.
5: Situasi ini juga turut berdampak pada kenaikan harga beberapa komoditas di pasar Kota Gunung Sitoli. Kepala Bidang Perdagangan Kota Gunung Sitoli, Karnius Zaluhu menyampaikan, kenaikan harga sejumlah komoditas paling mencolok akhir-akhir ini terjadi pada beras dan cabai. Kondisi ini semakin sulit akibat bencana alam banjir bandang di daerah Pemasok beberapa waktu yang lalu, sehingga menyebabkan terhambatnya distribusi bahan pokok, khususnya ke Kota Gunung Sitoli.
7: Nah, pada bulan ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli menyikapi melalui gerakan pangan murah. Nah, bagaimana kita mau supaya ada bisa menetralisir harga beras yang lumayan tinggi.
5: Prakirawan cuaca BMKG kembali menghimbau para nelayan agar selalu memantau info maritim terkini dan tidak memaksakan diri melaut sebelum status perairan dinyatakan aman. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmitolambanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Gunung Sitoli, kita bergeser ke Semarang. Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan kini kian dirasakan warga. Bahkan di Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, krisis air bersih ternyata masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Kita simak laporan dari Miftahuddin Teddy berikut ini.
8: Tapi musim kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi.
9: Kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan kian dirasakan warga. Di Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, krisis air bersih masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Salah satu warga, Wati, mengungkapkan sudah 3 pekan masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan dropping air dari BPBD Kabupaten Pekalongan memang sangat membantu, namun dinilai belum mencukupi kebutuhan warga.
10: Ya, nak bisa aku ya men lancar lah banyune giling. Nak wonten giling kados niki, wonten-wonten toyong nggih.
9: Ia berharap pengiriman air bersih dapat dilakukan minimal 2 kali dalam sehari, yakni pagi dan sore. Menurutnya hal itu penting untuk mengurangi antrian panjang warga yang harus menunggu giliran mengambil air. Kekeringan yang terjadi tidak hanya berdampak di Seragi, tetapi juga meluas di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Pekalongan. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan langkah penanganan mulai dari distribusi air bersih hingga pemantauan wilayah terdampak. Selain upaya teknis, Pemkab Pekalongan juga menyiapkan langkah mitigasi jangka pendek dan pemetaan daerah rawan kekeringan guna memastikan penanganan lebih tepat sasaran. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan pemerintah daerah juga akan menggelar istighosah bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan.
8: Menghadapi musim kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi. Sudah kita lakukan termasuk penyiapan-penyiapan infrastruktur seperti truk tangki, penyediaan air bersih dan seterusnya. Nah,
9: langkah kombinasi antara penanganan teknis dan spiritual ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat penanganan dampak kekeringan yang semakin meluas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran dan Oman tengah mengupayakan kesepakatan membuka kembali Selat Hormuz dan rencana yang sedang dibahas mengatur agar kapal-kapal memasuki Teluk Persia melalui jalur yang berada di bawah kendali Iran. Kami lansir dari AP News, Rabu 5 Agustus 2026, rencana ini mengatur kapal-kapal keluar dari jalur yang dikendalikan Oman. Namun, kesepakatan tersebut masih bergantung pada kesediaan Amerika Serikat mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara dari dunia olahraga, final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar Bali malam ini. Jelang laga penentuan juara tersebut, kedua pelatih kompak menyoroti singkatnya waktu pemulihan pemain usai menjalani babak semifinal. Selengkapnya disampaikan oleh Oscar Robert dari Denpasar.
11: The only reason why I'm speaking about this now, it's to protect the players. So there is no other reason. I think the tournament overall.
12: Final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Maung Bandung melaju ke partai puncak setelah menaklukkan Macan Kemayoran dengan skor 2-1, sementara Bajul Ijo memastikan tiket final usai mengalahkan Singoedan dengan skor tipis 1-0. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan timnya menghadapi tantangan besar karena memiliki waktu persiapan yang sangat terbatas setelah semifinal. Meski para pemain tampil dalam kondisi kelelahan, ia mengapresiasi semangat juang anak asuhnya yang mampu mengamankan kemenangan dan melaju ke partai puncak.
13: I think it was a difficult match, sometimes too much emotion, many fouls.
14: Pertandingan ini juga sangat penting sekali untuk kita, dan kita juga hanya punya waktu lebih pendek daripada Arema untuk mempersiapkan pertandingan ini. Dan kita salut dengan kinerja dari tim kita dengan kerja kerasnya, dengan attitude-nya yang baik, nantinya kita bisa menangkan pertandingan ini dengan memberikan yang terbaik bagi Persebaya.
12: Sementara itu, pelatih Persib Bandung Igor Tolik menegaskan kritiknya terhadap jadwal pertandingan merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan pemain. Menurutnya, aturan FIFA merekomendasikan jeda minimal 72 jam antar laga. Sementara pada turnamen ini, sejumlah tim hanya memiliki waktu sekitar 48 jam untuk kembali bertanding.
15: In FIFA rules, there is a mandatory minimum 72 hours of
16: play. Utamanya ingin melindungi pemain, ya. Itu dia harapan dia terhadap turnamen ini. Tidaknya kedepannya harus ada perbaikan, harus ada improve gitu, untuk turnamen ini. Karena berdasarkan dari aturan FIFA, seharusnya itu tidak ada pertandingan, di antara pertandingan itu harus tidaknya 72 jam. Gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang tanggal 4 nanti kita main, tanggal 6 di final, itu jaraknya hanya kurang dari 72 jam. Jadi tujuannya itu memang dari FIFA kita untuk melindungi kesehatan pemain, mental pemain, kesejahteraan pemain.
15: And they expected to perform, they need to win.
12: Sebelum partai final digelar, pertandingan perebutan peringkat ketiga akan mempertemukan Persija Jakarta menghadapi Arema FC mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar tanpa kehadiran supporter di stadion. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan
3: Buana Asri FM.
2: Simfoni Kenangan.
4: Oke, Mitra Buana masih di Simfoni Kenangan, juga masih bareng Atin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tebang berikutnya, kali ini ada informasi yang perlu kami sampaikan yang datang dari Pengadilan Agama Sragen tentang berita panggilan. Berita panggilan ditujukan kepada saudara Ani Wijayanti binti Suryadi. Dahulu bertempat tinggal di Dusun Mojomulyo RT 01 RW 11 Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti. Dimohon datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sragen di Jalan Dr. Sutomo nomor 3A Sragen pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2027 jam 9 waktu Indonesia Barat. Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Oke, Mitra Buana, sementara yang sudah berkirim WhatsApp di Simponi Kenangan ya, Hatin buka dulu satu persatu. Buana asli Sragen, Talent of Java Man, Mbak Atin, selamat siang, Simponi Kenangan, Request Dream of Me ya, dari Mark Katie Kisen. Salamnya buat Bapak Mulyono yang ada di Mojosongo. Semoga selalu sehat dan semua yang lagi dengerin Simponi Kenangan di RBA Sragen. Oh iya Mbak, masih semangat toh, cuacanya panas pol nih. Sama dong, di sini juga panas pol nih. Oke, pokoknya gak nyerah deh. Doa terbaik pokoknya buat Mbak Atin dan terima kasih. Oke, doa terbaik yang sama ya untuk Tante Ani yang ada di Kampung Lampion. Nanti Dream of Me bisa ditunggu. Terus juga masih ada ini Mas Diat yang ada di chatten nih, Carmilla dari Farid Harja lagunya. Salamnya buat Mbak WR, kemudian juga Mbak Ros Anjarini. Ada

0: Mbak Adelia, ada Mbak Ani yang gemoy. Kemudian juga untuk Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Eyang Pono, Bapak Yon, Bapak RT, juga Mas Roni. Terima kasih juga. Ini dari Mas Diat, ini yang ada di chatnya. Kemudian ada bapaknya Mita, ini Mipo Mati Masaran, mau minta lagu Bukalah Kacamatamu dari Rano Karno ya. Salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali, yuk keren. Oke, sekarang yang di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat siang buat Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Aduh, halo Bandung. Bunda Kini, silakan ini Bunda.
1: Ya, nanti dikasih ya.
0: Iya.
1: Lagunya tadi enggak dikasih loh, Bunda Kini.
0: Oh. Waktunya habis ya, Bunda. Ya,
1: padahal yang minta lagu duluan loh sayang.
0: Oh, iya, Bunda. Heeh. Waduh, terlanjur kehabisan waktu, Bunda. Ini lagunya apa, Bun? Mencari alasan. Oke deh. Iya. Oke, Bunda, silakan dikirimnya buat siapa ini? Oke deh. Oke, Bunda, terima kasih. Oke. Iya, Bun. Waduh. Aduh, Bun, mohon maaf banget. Soalnya antriannya panjang ya, Bun, ya tadi ya. Iya, tahu-tahu waktunya habis, Bun. Iya. Oke, Bunda. Iya, terima kasih, Bunda. Iya deh. Yuk kereng. Aduh, terima kasih ini untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya, yang sudah beratensi juga di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekarang ada satu tembang Dream of Me untuk Tante Ani dulu yang ada di Kampung Lampion ya, yang tadi merequest tembang ini. Silahkan disimak nih. Tembang ini juga untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Semoga selalu bahagia bersama keluarga.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
0: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
0: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
0: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
0: Lah nek durung entuk,
2: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
0: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
4: Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke teman berikutnya, kali ini Atin punya tip untuk Mitra Buana, yakni kampas rem depan bunyi, ternyata ini penyebabnya ya. Oke, Mitra Buana, mendengar suara berdecit dari kampas rem depan itu sangat saat berkendara itu tentu membuat kita itu tidak nyaman ya. Nah, selain mengganggu, bunyi tersebut juga bisa jadi tanda ada masalah serius pada sistem pengereman motor Anda. Nah, kalau dibiarkan, suara ini bukan hanya membuat kita malu di jalan, tapi juga berisiko mengganggu keselamatan. Nah, penyebab bunyi pada kampas rem depan, yakni kampas rem sudah kotor. kampas rim yang depan yang sering terkena debu, kemudian juga pasir, lumpur bisa membuat permukaannya jadi kotor. Nah, kotoran ini akan menyebabkan gesekan yang tidak merata saat rem kamu digunakan, sehingga timbul bunyi berdecit. Nah, solusinya kampas rem perlu dibersihkan dengan hati-hati menggunakan amplas halus. Jika ragu, sebaiknya bawa motor ke bengkel resmi agar bisa dibersihkan dengan benar tanpa merusak komponen yang lain. Nah, untuk tip ini bersumber dari livesteel.kompas.com.

Oke, Mitra Buana sebenarnya yang sudah berkirim WhatsApp nih. Selamat siang Mbak Ati, The Land of Chapman. Tolong jangan sampai 3 kali nanti di play ya. Salam buat semua yang lagi stay RBA. Terima kasih Mbak Atin, selalu diberkati Tuhan. Amin. Oke, terima kasih untuk Bunda Natali yang cantik yang ada di Tangkil. Terima kasih juga bola hijaunya kemarin ya Bun. Wow, pada main sepak bola hijau, ramai Bun. Oke, sekali lagi terima kasih ya untuk Bunda Natali yang cantik yang ada di Tangkil. Nanti lagunya kalau belum bisa keputar sekarang, habis berita Indonesia Live gak apa-apa ya Bun. Oke deh, untuk teman berikutnya kali ini sudah siap. Ada Carmilla yang tadi direquest sama sama siapa ya? Oh, Mas Diat. Oke, nanti dirangkai dengan Bukalah Kacamatamu untuk bapaknya Mita ya. Juga nanti masih ada Mencari Alasan kalau cukup ya Bun. Kalau gak cukup waktunya nanti habis berita Indonesia Live gak apa-apa kan. Kemudian jangan sampai 3 kali ini untuk Bunda Natali yang cantik yang ada di Tangkil ya. Yang mau beratensi di line telepon nanti aja ya, setelah berita Indonesia Live deh nanti Atin buka kembali untuk teleponnya kita ya. Silakan ini Carmilla untuk Mas Diat, bisa disimak dulu.

0: kari siji-siji kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben malaine-malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng Toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Oke, Mitra Buana, sebelum kita menantikan berita Indonesia Live ya. Kali ini masih ada satu WhatsApp nih yang belum kebuka ya. Sebuka dulu nih. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Atin cantik. BR hadir nih, menyimak saja. Dan nitip salam ke Mas Dian. Terima kasih sudah menjelang WR Mas. Dan semua saja tanpa terkecuali. Selamat siang ya. Dan buat Mbak Atin tetap semangat. Terima kasih Yuker. Oke, terima kasih juga untuk Mbak WR yang ada di Hong Kong ya, yang kali ini tetap setia menyimak Buana Asri. Kali ini ada satu tembang dari Exit, Mencari Alasan, spesial untuk Bunda Kini yang ada di Balu. Sembari kita menantikan berita Indonesia Live ya, yang bakal hadir nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
3: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Cynthia Aziza dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah berita Indonesia Live edisi Kamis 6 Agustus 2026, merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
2: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan.

0: Nah, pendengar, dalam berita Indonesia Live kali ini, di antaranya ada berita mengenai Universitas Gajah Mada laksanakan KKN PPM di Kota Baru selama 50 hari. Selain itu juga ada informasi mengenai pemerintah Kabupaten Nganjuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data melalui bimbingan teknis pengelolaan data geospasial yang dibuka Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputra, serta upaya capai target pengendalian inflasi, pemerintah Kabupaten Tanah Datar perkuat kerjasama antar daerah. Informasi pertama, pendengar, datang dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung mengenai kunjungan desainer produk kelas dunia asal Jepang Naoto Fukasawa ke Tulang Bawang Barat atau Tubaba menjadi momentum penting yang memperkenalkan potensi desain budaya dan arsitektur daerah ke kancah internasional yang akan disampaikan oleh reporter Dini Amrina.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Kabupaten Tulang Bawang Barat Tubaba kembali menjadi perhatian internasional dengan kunjungan desainer produk kelas dunia asal Jepang, Naoto Fukasawa, yang melakukan eksplorasi desain, arsitektur, budaya, dan jejaring kreatif di Tubaba pada Selasa 4 Agustus 2026. Selama berada di Tubaba, Naoto Fukasawa bersama rombongan mengunjungi sejumlah destinasi dan ruang kreatif, di antaranya Rumah Baduy, Sekolah Seni Tubaba, Studio Keramik Tanoh Nuhi, Islamic Center Tubaba serta Taman Seribu Batu Lasengo. Naoto Fukasawa mengaku terkesan dengan Tubaba. Menurut Naoto, daerah ini memiliki suasana yang hidup dan menjadi tempat yang ideal untuk mengembangkan gagasan yang selaras dengan alam dan budaya. Dalam kesempatan tersebut, Naoto menegaskan bahwa desain masa depan tidak hanya berfokus pada menciptakan produk baru, tetapi juga harus bermakna, berkelanjutan, serta menjaga hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkenalkan potensi desain, seni, dan budaya Tubaba di tingkat internasional, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang dapat mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Dini Amrina, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dini Amrina dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Selanjutnya pendengar dari Gemal Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan mengenai Universitas Gajah Mada laksanakan KKN PPM di Kota Baru selama 50 hari bersama rekan Fajri.
2: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar rapat koordinasi ekspos hasil program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN dan PPM Universitas Gajah Mada UGM terkait 134 program kerjanya pada Selasa 4 Agustus 2026 di Aula Bumega, Sekda Kota Baru. Kegiatan ini memaparkan capaian mahasiswa UGM yang telah mengabdi selama kurang lebih 6 minggu terbagi di Desa Gedamban ada 74 program dan Desa Tirawan 60 program mencakup pendidikan, kesehatan, teknologi tepat guna, ekonomi UMKM, lingkungan, sagara festival hingga pengembangan pertanian. Wakil Bupati Kota Baru Sairi Muhlis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dan melalui rakor ini menjadi jembatan agar program-program yang telah dirintis dapat dilanjutkan dan dikembangkan Pemdes dan SKPD terkait secara berkelanjutan. Selama 50 hari mahasiswa melakukan edukasi dan sosialisasi di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Mereka juga ikut berpartisipasi dalam Festival Budaya Saijaan yang masuk kalender event Nusantara 5 tahun berturut-turut. Demikian, Fajri LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Fajri dari Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Pendengar radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, kita jeda sejenak dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID. Tetaplah bersama kami.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagah Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Hirama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Cynthia Aziza dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sesi kedua kali ini, kita awali dengan Persada ID Talks terkait dengan informasi jam operasional baru Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan dengan narasumber Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat bersama reporter Georgi Satrio.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
4: Selamat jumpa pendengar LPPL dan juga pemirsa LPPL seluruh Indonesia. Berjumpa kembali di Persada ID Talk dalam Berita Indonesia Live. Dan hari ini saya Georgi Satrio sudah bersama dengan Kepala Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Adi Surya. Apa kabar Pak Adi?
5: Alhamdulillah,
4: sehat,
5: baik
4: Pak.
5: Ya?
4: Ya. Baik, ya. Baik pendengar dan juga pemirsa PPL seluruh Indonesia, kali ini kita akan berbincang bersama Pak Adi. Ini terkait Museum Lambung Mangkurat. Dan pertama-tama nih Pak, terkait peran museum di era modern. Bagaimana peran Museum Lambung Mangkurat saat ini gitu? Seperti apa Pak Adi?
5: Baik Pak, kalau Museum Lambung Mangkurat ini di era saat ini memang beda ya seperti zaman dulu. Tapi memang yang kita tampilkan itu benda-benda yang di zaman dulu, Pak. Tapi bagaimana kita caranya mengemas benda-benda bersejarah ini agar anak muda, bahkan keinginan dari pimpinan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, kita dapat mencakup dari PAUD. Jadi memang ada beberapa program kegiatan yang didukung oleh pemerintah provinsi dan juga kementerian untuk mendapatkan animo masyarakat khususnya di tingkat PAUD tadi. Jadi kita akan mengemas museum ini ke depannya menjadi tempat yang inklusif, bukan lagi eksklusif, yang hanya didatangi oleh orang-orang yang mungkin menginginkan seperti apa edukasi dan lain-lain, tapi juga anak-anak pun bisa masuk ke sini dengan keinginannya untuk senang-senang di sini. Dari situ kita dapat menarik perhatian anak-anak.
4: Artinya museum sekarang sudah berkembang menjadi ruang edukasi dan
5: betul,
4: wisata budaya
5: Padi
4: ya. Baik, kalau Museum Lambung Mangkurat sendiri Pak, di dalam sini ada berapa banyak koleksi benda-benda bersejarah?
5: Kalau dari data kami saat ini itu sekitar 12.000 lebih koleksi, yang juga memiliki 10 kategori juga yang ditampilkan. Cuman untuk yang ditampilkan mungkin 1.000 lebih yang dapat dipamerkan pada saat ini.
4: Kita punya koleksi situ. Kalau dari total 12.000 koleksinya, ini yang paling ikon di museum ini apa Pak?
5: Paling ikon itu kita ada Al-Quran, Al-Quran yang ditulis langsung oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan juga ada baju Pangeran Antasari. Itu termasuk masterpiece juga di Museum Lambung Mangkurat. Dan masih banyak lagi Pak, sebetulnya masterpiece-masterpiece yang lain. Itu seperti lukisan-lukisan Gusti Solihin yang juga salah satu maestro di nasional ataupun internasional.
4: Dan itu juga menjadi daya tarik sendiri untuk menarik perhatian pengunjung.
5: Betul, betul sekali Pak.
4: Baik, kalau koleksi lain itu Pak, masih ada lagi nggak Pak? Yang mungkin di museum lain nggak ada gitu?
5: Kalau di museum lain nggak ada, kayaknya gini, ada juga kan apa singgasananya Sultan Adam. Kita punya sini, cuman ini yang replika satu-satunya memang itu, tetapi yang aslinya berada di Museum Nasional. Itu di orang katanya dilapisi emas itu.
4: Jadi ini yang menjadi apa, orang-orang pada datang ke sini gitu Pak.
5: Iya,
4: ya?
5: Kalau satu-satunya itu ada Al-Quran. Al-Quran tulis tangannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang langsung beliau tulis.
4: Dan ini tidak ada di museum lain?
5: Tidak ada. Di museum lain tidak ada, tapi ada di tempat keturunannya ada.
4: Baik. Dalam beberapa tahun terakhir Pak Adi, Museum Lambung Mangkurat ini kan sudah aktif menghadirkan berbagai program seperti temporer, kemudian museum keliling, hingga lomba edukatif juga. Nah, seberapa besar dampak program-program tersebut terhadap minat masyarakat untuk berkunjung ke museum ini?
5: Ya, baik Mas. Kalau masalah temporer, memang kegiatan temporer itu selalu kita laksanakan setiap tahunnya. Pada saat ini temporer itu terbagi dalam setahun itu ada 3. Jadi setiap 6 minggu kita akan merubah pameran kita yang dilaksanakan juga di salah satu gedung di Museum Lambu Mangkurat ini. Ada tertulis gedung temporer. Mungkin masyarakat bisa nanti datang ke sini melihat pada minggu ini, enam minggu ke belakang tadi kita menampilkan masyarakat Dayak dan peradabannya itu temanya. Jadi di kedepannya nanti juga akan ada, karena di bulan Agustus kemungkinan kita akan mengangkat tema kemerdekaan dan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Ini juga akan menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung ke museum, dan kita akan menyiarkan ke media-media sosial untuk bisa masyarakat berkunjung ke Museum Lambu Mangkurat ini.
4: Artinya diharapkan untuk peningkatan kunjungan, Pak ya.
5: Betul.
4: Kalau ini sudah di bertahun-tahun, Pak ya. Pengunjung ada peningkatan atau gimana, Pak?
5: Kalau pengunjung kita sesuai dengan target kita saat ini memang sudah terpenuhi dan kami juga tidak langsung merasa puas, kita akan menambah
4: daya tarik
5: untuk masyarakat agar bisa berkunjung. Mungkin di bulan Juli ini kan anak-anak pada libur ya Mas ya. Jadi untuk anak-anak dan sekolah-sekolah memang agak sepi, tetapi setelah sekolah ini masuk maka kunjungan untuk sekolah dan anak-anak pelajar itu akan makin meningkat di Museum Lambu Mangkurat. Jadi kami yakin ini akan menambah PAD juga tentunya.
4: Mudah-mudahan, karena memang kebiasaan orang-orang pada saat mengunjungi museum itu pada saat sekolah aja gitu, Pak.
5: Betul.
4: Padahal hari biasa pun bisa. Gitu, Pak ya.
5: Kita bisa, masih ada pelayanan di Sabtu dan Minggu. Dan mengenai museum keliling tadi, kita juga mendapatkan perintah dari pimpinan bahwa kita jemput bola. Jadi kami menganggarkan atau memberikan kegiatan untuk menyinggahi sekolah-sekolah ataupun tempat-tempat yang mungkin orang-orangnya itu tidak bisa langsung masuk ke museum. Jadi kami akan berkeliling dengan membawa koleksi-koleksi dan juga dokumentasi yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat tersebut.
4: Artinya nggak perlu juga datang ke sini, tapi sudah ada keliling.
5: Betul.
4: Baik, Pak Adi, terkait dengan kebijakan yang mana hari Senin museum ini tutup gitu, Pak. Ini seperti apa, Pak? Mungkin masyarakat ini masih belum mengetahui ini gitu.
5: Betul. Ini juga sekaligus menjadi pengumuman ya untuk masyarakat, karena Museum Lambu Mangkurat mulai tanggal 20 Juli tadi kita sudah menetapkan pada setiap hari Seninnya itu tidak membuka pelayanan. Kalau pegawai tetap turun, Pak. Jadi pelayanan itu diganti dengan hari Senin itu diganti dengan kegiatan pembersihan koleksi dan juga penyusunan tata pamer kembali. Jadi itu juga dilaksanakan oleh seluruh museum di Indonesia. Bahkan internasional. Jadi kami juga dengan persetujuan pimpinan mengikuti peraturan tersebut.
4: Artinya masyarakat kalau untuk berkunjung di hari Senin ini tutup, Pak ya?
5: Tutup.
4: Baik, jadi artinya kalau ingin berkunjung itu di hari selain hari Senin.
5: Betul.
4: Hari Sabtu Minggu tetap buka, Pak ya?
5: Tetap buka, Sabtu Minggu kita tetap buka dengan ditambah jamnya menjadi jam 3
4: jam
5: sore.
4: 3.
5: Sebelumnya kan kita cuma jam 1 ya, tapi karena hari Senin tutup kita tambah jam pengunjungan di Sabtu Minggu itu sampai jam 3.
4: Jadi sekali lagi, kalau untuk hari Senin untuk kunjungan ini ditutup, tapi untuk di dalam museum ini dilakukan semacam dari pembersihan.
5: Bapak, ya?
4: Baik. Nah kalau untuk generasi muda nih Pak Adi, saat ini kan generasi muda ini akrab dengan teknologi digital. Nah peran atau Museum Lambu Mangkurat ini berinovasi nggak, Pak, terkait dengan digitalisasi? Baik. Untuk generasi muda.
5: Untuk generasi muda sendiri, masalah digitalisasi di museum, kita juga sedang mengusahakan, Mas, ke Kementerian Kebudayaan. Kita akan mendapatkan, dan insya Allah akan mendapatkan revitalisasi perbaikan tata pamer di gedung induk Museum Lambu Mangkurat ini. Dan kami juga meminta dalam revitalisasi tersebut, nanti ada kegiatan-kegiatan interaktif ataupun digitalisasi di dalam seperti imersif dan juga layar-layar interaktif lainnya yang mendukung anak-anak muda dalam mendapat ilmu pengetahuan. Tapi yang namanya interaktif ini kan menjadi daya tarik mereka untuk menggunakan teknologi tersebut.
4: Artinya nanti akan ada semacam teknologi yang dihadirkan di museum, Pak. Baik, terakhir Pak Adi, harapan ke depan untuk Museum Lampung Mangkurat.
5: Harapan kami, museum ini adalah tempat menyimpan sejarah sebetulnya. Tetapi bukan berarti di dalamnya itu sejarah semua.
4: Sejarah semua, betul.
5: Di sini kita akan kemas kembali tadi untuk masyarakat mengemas museum ini menjadi lebih inklusif. Jadi semua-semua kegiatan yang ada di museum ini juga kami menginginkan berdampak kepada animo masyarakat datang ke museum ini serta berduyun-duyun. Jadi nanti
4: ramai lagi
5: lebih ramai. Jadi kami juga akan mengundang para penggiat-penggiat budaya, para komunitas-komunitas budaya, penggiat seni tentunya juga untuk masuk ke Museum Lampung Mangkurat untuk berekspresi. Supaya museum ini diramaikan setiap harinya. Tetapi tentunya dengan

0: bersama saya Jordi Satrio dan Kepala Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pak Adi Surya. Demikian sekali lagi pemirsa dan juga pendengar LPS Indonesia, sampai jumpa dan kembali ke studio.
1: Demikian pendengar Persada ID Talks dengan narasumber Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat dari reporter Jordi Satrio.
2: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Untuk informasi selanjutnya pendengar, datang dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mengenai pemerintah Kabupaten Nganjuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data melalui bimbingan teknis pengelolaan data geospasial yang dibuka Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputro bersama rekan Etna Laila.
3: Berlangsung di ruang rapat Roro Kudik pada Rabu 7 Agustus 2026. Agenda ini menjadi momentum penting dalam penguatan sistem perencanaan daerah. Dalam arahannya, Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro menegaskan bahwa integrasi data geospasial merupakan pijakan utama dalam melahirkan kebijakan publik yang akurat. Keberadaan data geospasial yang teruji dinilai sangat krusial untuk mendukung efektivitas berbagai program prioritas. Mulai dari pemetaan potensi wilayah, penataan ruang daerah, hingga percepatan penanganan bencana. Melalui bimbingan teknis ini, Pemkab Nganjuk berfokus pada peningkatan kapasitas teknis para pengelola data di setiap instansi. Harapannya, setiap perangkat daerah mampu menyajikan informasi geografis yang tidak hanya terintegrasi, tetapi juga transparan serta mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan. Langkah ini menegaskan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang modern dan juga data driver. Dengan pemanfaatan data geospasial yang semakin solid, Pemkab Nganjuk optimis mampu mengakselerasi pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Saya Etna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Etna Laila dari Radio Suara Nganjuk Ladang Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Selanjutnya dari Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat mengenai upaya capai target pengendalian inflasi, pemerintah Kabupaten Tanah Datar perkuat kerjasama antar daerah bersama rekan Oji.
4: Baik, pendengar APPL seluruh Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat strategi 4K dalam pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kerjasama antar daerah atau KAD sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli S.Pesi saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait pelaksanaan kerjasama antar daerah atau KAD Senin 3 Agustus 2026 di aula eksekutif kantor bupati. Pendengar, rapat dihadiri perwakilan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan atau KUKMP, Dinas Pertanian Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup atau Perkim LH, serta bagian pemerintahan Serda Tanah Datar. Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa sinergi antar pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Pendengar, beliau juga menyebutkan pada 2025 Pemkab Tanah Datar telah menjalin kerjasama dengan 5 kabupaten dan kota baik dalam maupun luar Provinsi Sumatera Barat. Kedepan kerjasama tersebut akan terus diperluas khususnya untuk mendukung distribusi komoditas pangan strategis seperti cabai dan beras. Sementara itu, pendengar, Kepala Bagian Perekonomian Setda Tanah Datar Franky Aditama melaporkan sepanjang 2025 Pemkab Tanah Datar ini telah menjalin kerjasama 5 antar daerah yaitu dengan Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musirawas di Provinsi Sumatera Selatan. Kerjasama tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, pengembangan komoditas tanaman pangan, stabilitas harga, pembangunan sektor pertanian, hingga pengembangan produk unggulan daerah. Pada 2026, Pemkab Tanah Datar juga tengah memproses kerjasama dengan sejumlah daerah, diantaranya Kota Solo, Kota Pekanbaru, serta beberapa kabupaten dan kota lainnya, sebagai upaya memperkuat pengendalian inflasi melalui sinergi antar daerah. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, APPL Radio Luhak Nantuo, 102,5 FM. Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Oji dari Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

0: pendengar Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, saya Cynthia Aziza akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah dalam Berita Indonesia Live.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk

0: kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagi peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live. Saya Cynthia Aziza dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mengawali sesi ketiga ada laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama Aan Kasianto.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan imbal hasil surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun sebesar 31 BPS menjadi 7,14% pada akhir triwulan 2 tahun 2026. Eskalasi konflik tersebut mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global ke depan sehingga memicu aksi rise of investor di pasar SBN. Purbaya menambahkan bahwa kenaikan yield tenor 10 tahun per 30 Juli 2026 juga dialami oleh beberapa negara berkembang lainnya sejak awal tahun atau yield rate di antaranya Turki dengan kenaikan sebesar 324 BPS, Filipina naik sebesar 148 BPS, Brasil naik sebesar 106 BPS, Korea Selatan naik sebesar 92 BPS, Polandia 59 BPS, serta Afrika Selatan naik sebesar 55 BPS. Adapun investor non-resident atau asing masih mencatatkan net buy di pasar SBN 32,09 triliun selama triwulan 2 2026 atau net buy 6,39 triliun selama tahun 2026. Perkembangan tersebut terjadi di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran pasca gencatan senjata dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Di sisi lain, Purbaya juga menyatakan bahwa pembiayaan anggaran mendukung pengelolaan APBN yang kredibel dan akuntabel. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Selanjutnya pendengar dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan mengenai Dinas Sosial P3A P2KB Tabalong salurkan bantuan kepada ratusan lansia terlantar melalui program asistensi sosial lanjut usia terlantar atau ASLUT yang akan disampaikan oleh rekan Siti Norjana.
4: Baik, pendengar LPPL Indonesia, Dinas Sosial P3A P2KB Tabalong melalui Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial telah menyalurkan bantuan program asistensi sosial lanjut usia terlantar atau ASLUT kepada 700 orang lansia di Kabupaten Tabalong. Masing-masing penerima memperoleh bantuan uang sebesar Rp250.000 per bulan yang ditransfer langsung ke rekening penerima. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos P3AP2KB Tabalong Deni Asmara menyampaikan bahwa program ASLUT diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan dasar para penerima. Menurutnya, program ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan lansia yang lebih layak serta sejahtera sesuai visi Tabalong Smart. Adapun kriteria yang berhak mendapatkan program ASLUT, yakni berusia 70 tahun ke atas, ada surat permohonan dari desa atau kelurahan, terdaftar dalam data Silangkar atau Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dan Terintegrasi, berKTP Tabalong, serta tidak sebagai penerima bantuan sosial lainnya. Demikian, Siti Norjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Siti Norjana dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Selanjutnya dari Irama FM Kabupaten Pacitan mengenai siap perkuat ekonomi lokal, Bupati Purworejo kukuhkan pengurus KOP UAN Sri Kandi bersama rekan Rizky Amalia.
5: Koperasi Wanita Sri Kandi Kabupaten Purworejo menggelar rapat anggota tahunan dalam rangka reorganisasi pengurus dan pengawas periode 2026-2028. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat peran perempuan dalam perekonomian masyarakat yang berlangsung di Aula Kantor PKK Kabupaten Purworejo pada Minggu 2 Agustus 2026. Dalam agenda tersebut, pengukuhan pengurus dan pengawas baru dilakukan langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti dengan didampingi Sekretaris Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo Nur Hadi Triyongo. Pendengar LPPL Indonesia, dalam sambutannya Bupati Yuli Hastuti menyampaikan apresiasi dan selamat atas terselenggaranya RAT tersebut. Bupati menilai KOP UAN Sri Kandi sejauh ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan konsisten, khususnya pada lini usaha produksi olahan kelapa beserta turunannya yang bahkan berhasil menembus pasar internasional. Mengusung moto agen pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal, KOP UAN Sri Kandi juga diharapkan dapat terus berperan aktif membangun ekonomi kerakyatan di Kabupaten Purworejo dengan mengoptimalkan berbagai potensi unggulan daerah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Rizky Amelia dari Irama FM Kabupaten Pacitan. Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Saya Cynthia Aziza yang bertugas bersama kerabat kerja radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
7: Simfoni Kenangan.
8: 94.7 Buana Asri FM.
7: Simfoni Kenangan.

0: teman untuk Bunda Natali yang cantik yang ada di Tangkil. Sudah hadir-hadirkannya, semoga udah disimak dan sampai ini masih setia sama Buana Asri FM, pastinya di Simfoni Kenangan. Oke, masih ada waktu 10 menit. Yang mau beratensi di line telepon, nanti terima dulu. Selamat siang Buana Asri Sragen.
1: Selamat siang Radio Buana Asri Sragen Delet. Oke, apa men?
0: Bagus, silakan ini Mas Istumben nih. Nomornya paling pencit.
1: Aku seneng karo batin gitu loh. Aku suruh ngerti aku ngopos ngomong aku bagus gitu.
0: Ayo.
1: Dah senengnya aku.
0: Oke deh Mas Is, silakan ini masih ada waktu 10 menit. Lagunya nanti apa ini?
1: Anu lagunya manut aja. Lagunya manut. Terserah batin.
0: Manut aja. Oke. Okay.
1: Daripada tadi minta gak terputar kan gitu.
0: Tapi masih ada 10 menit.
1: Oh iya, saya lagu dari Yudes Panggang. Maria.
0: Maria, oke. Okay. Nah,
1: pesannya buat Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Nyetor, Bunda Kut, Bunda Nino, Bunda Miko, Bunda Surati, Bunda Fatima, Mamae Fajar, Bunda Kini, Bunda Iin, terus buat Mbak M.M., Mbak Martini, Mbak Satur Ferry, Mas M. Setiawan, Mas Roni, Mas Kis, Bapak Emita, Mbak Timbul, Mas Kono, Mas Aat, Mas Lama Kubara, terus buat Bunda Nona, dan Bi Adelina, buat Kak Arus dan Bi Anjarini, terus buat DWR, buat Mbak Weda dan Kak Jalia yang di Yongkong, serta untuk Bapak Emita, terus buat Mamai Aswa, Mbak Ani, dan Mbak Ani yang cantik dan gemai. Yang ada di Tepuk Jajar dan sepertinya buat Cik Juni yang ada di sebelah saya.
0: Oke.
1: Lagi menikmati makan nasi siang hari.
0: Wey.
1: Aku sekarang mau belajar rumah tuh coba. Maaf tak tunggu dari maaf salah lalu ditungguin rasanya ayam gitu dari gitu.
0: Iya betul.
1: Iya kan katanya gitu. Nah aku tetap gak enak lalu tembok rasanya api ya gak enak. Mbak ditunggoni lawe tempe rasane ya tempe ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Oh, tempe rasane banter ya ora. Ya situ makasih. Nek sesat mau nyambung bentar.
0: Oh iya,
1: Gimana Mbak?
0: Baru makan siang.
1: Yang sehat siapa Mbak?
0: Nanti habis Atin ada Mbak Rara mungkin.
1: Mbak Rara.
0: Nanti jam 5.
1: Mencari mak, nggak makan siang Mbak, masa siang dimakan?
0: Oh makan nasi.
1: Ya makan nasi di siang hari. Dan ya kata-kata jam makan siang, nah, itu
0: itu praktisnya.
1: Coba sih, buat semuanya nyanyanya Mbak Putri, Mbak Tri,
0: okay.
1: Mas Joko dan semuanya. Aku belajar ngapakir cepet, waktu 10 menit. Yuk.
0: Keren. Aduh, terima kasih sekali ini untuk Mas Is ya, juga Mbak Yuninya lagi makan nasi di siang hari katanya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya Maria dari Julius Tanggang. Nanti bisa disimak dan sembari menantikan adzan asar ya, yang nanti bakal jatuh pukul 15 lebihnya 6 menit, mungkin masih bisa kita simak satu temang lagi. Dan nanti seusai dua temang, Atin Sardi akan segera mohon diri ya dari ajang Simfoni Kenangan untuk kesempatan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
1: Mitra Buana, sebentar lagi rum jam saat ini menunjukkan pukul 15:06 saat kami kumandangkan adzan asar ya untuk kawasan Sragen dan sekitarnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Buana, selamat sore untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget nih di kesempatan sore kali ini, Atin Sardi bisa berjumpa Anda kembali ya. Yang pasti kita ketemu lagi di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, Mitra Buana, apa kabarnya di kesempatan sore hari ini? Harapan Atin Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak kurang suatu apapun, yang pasti sekarang masih stay tune di Buana Barindo yang bakal Atin gelar sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, untuk Mitra Buana yang mau beratensi di sini, masih Atin buka di line telepon pastinya di 0271-890-799 atau mungkin bisa berkirim WhatsApp juga SMS ya di 082-133-950-947. Oke, sementara ada Mbak W.R. Dahlia yang cantik yang ada di Hong Kong nih. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Atin, selamat sore juga ya. Masih semangat Jemba, oh masih. Ini W.R. hadir request lagu untukmu yang tak bisa kumiliki dari Senja Kunada ya Mbak. Salamnya buat Pak Pono, Pak Jasmino, Pak Sarbini, Bapaknya Mita, Mas Diat, kemudian Mas Is, sama Mbak Yuninya, Mbak Ani double tiga, kemudian juga Mbak Putri, ada Mbak Ros, ada Bunda Suradi, Bunda Fatima, Bunda Natali, kemudian juga untuk Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Rohman, dan semua saja selamat sore. Buat Mbak Atin yang baik hati, nanti kalau pulang hati-hati di jalan, siap. Pokoknya sampai rumah ketemu keluarga yang dicintainya. Terima kasih yuk keren. Oke, terima kasih untuk Mbak WR yang ada di Hong Kong ya. Kebersamaannya juga di sini. Pastinya tetap setia sama Buana Asia. Sekarang selamat sore dulu ini untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Atin. Selamat sore Barindo juga. Gemoy baru bisa absen nih Mbak. Pokoknya usek aja nih dari pagi gak kelar-kelar katanya. Aduh, minta dibantuin nih. Oh iya, mau minta diputerin lagu Namamu di Ujung Waktu ya Mbak. Lagunya ku nikmati sambil nyuci nih Mbak. Salamnya buat Mas Is, terima kasih singgolannya. Kemudian untuk Mas Diat juga, terima kasih salamnya. Untuk Mbak WR, Mbak Pono, terus juga Mbak Ros, ada Mas Andri, Bunda Kini yang halo-halo Bandung. Kemudian juga ada Bunda Yasman, ada mamanya Aswa. Terima kasih sudah disambangi gitu ya. Kemudian juga untuk Bunda Suradi, Bunda Dino, Mbak Pertiwi, terus Bunda Sharon, ada Mbak Nini, dan semua aja ya Mbak. Pokoknya selamat sore aja, selamat dengerin sambil istirahat siang. Wah, siang rada sore nih. Buat Mbak Atin, selamat tugas, tetap semangat, tetap sehat and bahagia selalu. Salam kangen dari gemoy. Oke, kangen balik nih untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Terima kasih, ku tunggu lagunya yuk kereng. Wassalam. Oke, untuk Mbak Ani nanti lagunya bisa ditunggu ya. Pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang untuk Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong. Nah, satu temannya yang tadi di request ya, untukmu yang tak bisa ku miliki ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Kesehatan, Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kudanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Mitra Buana masih di Buana Berindu. Gue masih barengatin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, sebelum kita ketemu berikutnya, kali ini Atin punya satu tip ya untuk menemani Mitra Buana, yakni manfaat menikmati keindahan senja. Oke, Mitra Buana, di tengah kesibukan dan hiruk pikuk kehidupan modern, tak jarang kita merasa penat dan jenuh. Nah, pikiran yang penuh dengan beban dan stres dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik kita. Salah satu cara untuk menenangkan jiwa adalah dengan menikmati keindahan senja. Manfaat menikmati keindahan senja mengurangi stres, kemudian juga bisa meningkatkan mood, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kualitas tidur, serta membantu tubuh untuk rileks dan mempersiapkan diri untuk tidur di malam hari. Nah, selain itu, manfaat menikmati keindahan senja, yakni meningkatkan rasa syukur. Karena keindahan senja dapat mengingatkan kita tentang keagungan alam dan membuat kita lebih bersyukur atas kehidupan ini. Oke, Mitra Buana, tip ini bersumber dari memorandum.thisway.id. Oke, Mitra Buana, kali ini sebelum kita ke teman berikutnya, masih ada WhatsApp yang masuk nih. Hatin buka dulu, ada siapa ya? Oh, ada Bunda Kun yang cantik yang ada di Bonggo ini. Selamat sore Mbak Atin, selamat sore juga ini ya. Ibu mau request lagu Berdua Selamanya. Luar biasa ini, pengin Berdua Selamanya. Oke, Berdua Selamanya nanti dari Eamon Sharon ya Mbak Atin, spesialnya buat kamu aja yang di situ Mbak Atin. Pokok salamnya juga untuk Mas Is, kemudian juga Mbak Ros, Mbak Nana, ada Bunda Kini, Bunda Suradi, Bunda Yasman, kemudian juga Bunda Lis, Bunda Rohman, ada bundanya Nona Adelia. Terima kasih Mbak Atin. Oke deh, sama-sama ya untuk Bunda Gun yang cantik. Nanti lagunya bisa ditunggu, yang pasti nanti bakal Atin ada. Sekarang yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat sore Buana Asri Sragen. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat sore Mas Roni.
1: Selamat sore Mbak Atin, apa kabarnya hari ini Mbak?
0: Kabarnya baik Mas Roni.
1: Iya, saya udah mau kembangan Mbak.
0: Iya deh.
1: Oh iya deh.
0: Oke Mas Roni, lagunya nanti apa?
1: Aku akan Leto Mbak.
0: Iya, lagunya Leto yang apa?
1: Ruang Rindu Mbak.
0: Ruang Rindu. Oke.
1: Rindu sama siapa Mbak? Sama
0: ya, sama siapa? Asri,
1: sama Buana Asri Mbak.
0: Oke. Silakan nih. Iya, kirimnya buat siapa ini Ruang Rindunya?
1: Alamnya siapa ya Mbak ya? Pasti yang jatuh karangannya sama dia sore. Ada meskip sama cewekan sama dari kita.
0: Iya.
1: Apa ada Mas Bram Sembara? Terus apa nih Mbak?
0: Lagi apa? Banyak.
1: Apa itu Mbak? Mbak Pak Rus.
0: Iya.
1: Mbak Tom lagi. Kak Rus di Kebogo Mirali. Mbak Lara Hati Mendingan.
0: Oke.
1: Terus Mbak Aroto. Apa namanya?
0: Siapa lagi?
1: Semuanya ya Mbak.
0: Tanpa kecuali ya Mas Roni ya.
1: Iya Mbak. Iya. Sampai jam berapa Mbak?
0: Nanti sampai jam 5 aja.
1: Oh, jam 5 sih yang dulu udah datang ya Mbak?
0: Ya.
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Oh, lagi mandi ya Mbak. Mandi itu 2 jam ya Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak waktunya, Mbak.
0: Sama-sama, Mas Roni.
1: Terima kasih. Terima kasih. Pulang ke rumahnya Adi.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Kerennya dijabel nih Mas Roni. Oke deh, terima kasih buat Mas Roni yang ada di Tangerang ya, yang selalu setia via streaming nih dari Tangerang sana ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti lagunya Ruang Rindu dari Leto ya, bisa ditunggu. Yang pasti Atin antrikan dulu kita ya. Di belakangnya Mas Roni nih, Atin terima lagi. Selamat sore Buana Asri Sragen.
2: Halo. Sore in the land of Java.
0: Aduh cantik. Sudah santai atau masih sibuk dengan aktivitas sorenya ini Bunda?
2: Aktivitasnya sore udah selesai.
0: Udah selesai. Aduh, rajin banget nih. Emang bener-bener rajin ini ya Bunda Natalia.
2: Ya kan, apa itu? Halamannya kan banyak tanaman.
0: Oh iya, jadi siram-siram ya Bun tadi ya.
2: Siram-siram iya. Terus apa itu? Kan banyak daun yang
0: kejatuhan tuh. Daun-daun kering. Daun-daun kering. Iya, daun-daun kering kan Bun. Sama iya. di rumah Atin juga gitu Bun. Daun-daun kering, aduh berserakan nih.
2: Tapi kalau Mbak Atin kan ada yang tukang itu sendiri.
0: Enggak, ngerjain sendiri. Juga ngerjain sendiri Bunda, gak ada tukang. Tukang apa itu? Oke, nah, silakan.
2: Ini halamannya kan anu, apa itu batu-batu kerikil.
0: Iya ya, jadinya susah ya, Bun. Harus ini nyutiin ya.
2: Nyutiin.
0: Oke deh. Silakan ini Bunda, nanti lagunya apa?
2: Lagunya Topeng Cinta ya, Mbak.
0: Oh, masih suka juga ya.
2: Masih.
0: Oke deh, Topeng Cinta. Yeah. Silakan Bunda, kirimnya buat siapa nih?
2: Tadi ada bunda Gun tadi kok berdua selamanya.
0: Iya itu mungkin. Buat yang di situ gitu Bun tadi. Aduh siapakah gerangan ya Bun?
2: Ada deh.
0: Ada gitu. Deh pokoknya.
2: Ya enggak okay. Apa-apa.
0: Iya untuk Rabu Yosua gitu loh Bun.
2: Iya.
0: Semangat hidup.
2: Kalau Bunda Rabu Yosuanya yang di sini.
0: Oh iya, pasti.
2: Iya, pasti.
0: Setia selamanya.
2: Iya. Setia selamanya. Tapi okay. Apa itu? Ya, kadang mudah-mudahan dikasih sehat terus.
0: Iya. Kita berharap seperti itu, Bunda.
2: Iya. Oke. Okay. Ya, Mbak ya. Nanti tolong display.
0: Iya.
2: Seramnya buat Mbak Atin yang metugas. Tetap semangat.
0: Tetap semangat Bunda.
2: Jangan lupa bahagia.
0: Iya, seperti Bunda ini selalu bahagia.
2: Iya. Soalnya kalau kita bahagia tuh imbasnya itu serba positif.
0: Nah, gitu. Betul. Ya. Terpancar di aura.
2: Ya. Kayak yang Bunda Nini. Kemarin bilang itu kayak gitu.
0: Iya betul sekali itu Bunda.
2: Iya. Iya kan Pak Arif juga bilang gitu.
0: Makanya terpancar kan Bun.
2: Iya.
0: Oke.
2: Itu kan yang menilai orang lain. Kalau diri sendiri kan nggak bisa.
0: Nggak bisa menilai ya Bun.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Salamnya buat
0: buat siapa Bu?
2: Semuanya.
0: Iya.
2: Sore. Bunda udah selesai aktivitas tapi belum mandi.
0: Tapi belum mandi ya, Bun ya.
2: Nanti kalau masih panas gini mandi nanti sumuk lagi.
0: Iya, sumuk lagi, berkeringat bener. Lagi gitu ya, Bun. Iya, Bun. Terima kasih bola hijaunya kemarin.
2: Apa itu?
0: Bola hijau bikin ramai main sepak bola hijau.
2: Bola plastik.
0: Oh, bola hijau pokoknya yang kemarin, Bunda.
2: Bola plastik. Buat bola plastiknya cuma satu buat rebutan orang.
0: Iya, buat rebutan itu tapi asik, Bun. Main pulanya jadi asik tuh. Oke deh, udah.
2: Tadi ada orang jualan bola plastik di pinggir jalan.
0: Iya, gitu, terus mampir ya, Bun.
2: Terus berhenti gitu.
0: Iya, terus berhenti. Ya. Oke deh, Bunda. Pokoknya Masih. Lemah terus.
2: Ya, lain kali jangan gitu ya. Pokoknya diem gitu aja.
0: Enggak dong.
2: Enggak, nanti dikira ada apa-apa.
0: Enggak gitu dong, Bun. Enggak.
2: Oke. Pokoknya caranya buat temannya aja.
0: Tanpa kecuali ya, Bun ya.
2: Iya
0: deh.
2: Buat Mbak Atinya metugas.
0: Terima kasih.
2: Tetap semangat. Nanti kondurnya hati-hati.
0: Oke, siap Bunda. Sebentar lagi, Bun. Satu jam lebih 10 menit.
2: Keluarga menunggu di rumah ya.
0: Iya deh, pasti.
2: Pokoknya damai sejahtera bersama keluarga tercinta.
0: Oke, Bunda.
2: Selalu diberkati Tuhan dalam segala.
0: Amin. Terima kasih doanya. Pokoknya doa yang sama juga buat Bunda sekeluarga.
2: Ya, amin. Puji Tuhan. Lagunya tak tunggu.
0: Iya deh.
2: Terima kasih waktunya.
0: Oke, sama-sama Bunda.
2: Yuk
0: keren. Hidup, terima kasih untuk Bunda Natalia yang cantik yang ada di Tangkil, yang sore hari ini sudah rajin sekali ya beraktivitas sore. Nah, siram-siram, kemudian juga nyapu daun-daun kering gitu ya. Nanti tinggal mandi ya, Bun ya. Oke deh, nanti topeng cinta bisa ditunggu ya, Bun, yang pasti nanti bakal Latin hadirkan. Sekarang satu tembang yang bertajukan Namamu di Ujung Waktu. Itu nih untuk Mbak Ani yang cantik dan gemoy yang ada di Tugu Jajar ya. Sekarang bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: namamu di ujung waktu ya, dari kilau senja ini. Spesial aja untuk Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy yang ada di Teguh Jajar ya. Semoga udah disimak ya Mbak Ani sebagai teman beraktivitas sore. Tadi katanya masih nyuci-nyuci gitu ya. Pastinya temannya sudah Atin hadirkan. Oke, Mitra Buana, Atin masih bakal baik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Pak, penebas kae lho, gilengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
2: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
1: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
2: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
1: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
2: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 1 jam ke depan ya. Atin Sali menemani Mitra Buana di Buana Berindo untuk kesempatan sore hari ini ya, sampai kelar nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat sore dulu nih untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur nih ya. Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur, Kak Atin. Sore, lagunya Asma Librasi ya dari Sugi Burnean, nanti di play ya Kak. Salamnya buat Mbak Ros, kemudian juga Mbak Larasati, ada De Adelia, ada Mbak Nana juga, Mbak Putri, Tante Ani, dua-duanya. Kemudian juga mamanya Aswa dan semuanya aja Kak Atin dari A sampai Z. Dan juga buat Kak Atin selama jalani aktivitas. Ini aku dengerin loh Kak di pos ronda ini di bawah pohon asem. Aduh, sambil ngadem ini ya. Karena sepoi-sepoi anginnya dan wifi-nya gratis gitu. Lumayan ada wifi gratis nih. Oh ya, nanti habis Kak Atin yang siaran siapa ya nanti? Biasanya sih Kak Rara gitu ya. Oh ya, aku sering juga komen di story IG-nya Kak Atin nih. Oh ya, kemarin lagi berkebun apa Kak yang ditanam katanya? Pokoknya ada deh yang ditanam ya. Banyak nih yang ditanam. Oke, terima kasih ya untuk Mas Andri Setiawan yang lagi santai-santai di pos ronda di bawah pohon asem yang rindang gitu ya. Nanti lagunya Asma Librasi bisa ditunggu, pastinya nanti bakal Atin hadirkan. Sekarang selamat sore dulu untuk Bunda Kun yang cantik yang ada di Bonggo ini ya, yang tadi merequest tembang Berdua Untuk Selamanya. Asik sekali ini Berdua Selamanya ya Bunda. Sekarang bisa disimak dulu nih, dan lagu ini spesial buat yang di situ aja gitu tadi katanya. Pokoknya ada deh itu ya Bun.

Oke, Mitra Buana berdua untuk selamanya. Luar biasa ini Bunda Gun ya. Pastinya lagu tadi spesial deh untuk yang di situ aja. Pokoknya ada deh ya Bunda Gun ya. Oke, pastinya sudah Tin hadirkan nih temannya spesial untuk Bunda Gun yang cantik yang ada di Bangkok. Semoga selalu setia sama Buana Asri FM, pastinya di Buana Barindo gitu ya Bun ya. Oke, sementara juga selamat sore untuk Bunda Lis yang cantik yang ada di Sragen. Sore Mbak Atin, sore juga nih. Mau request lagu Rindu Yang Jauh nah, ya. Salamnya buat Bunda Kun, kemudian juga Bunda Suradi, Bunda Ros. Terima kasih yuk keren katanya. Oke, terima kasih untuk Bunda Lis yang cantik yang ada di Sragen ya. Rindu Yang Jauh nanti bisa ditunggu. Pastinya nanti bakal hati hadirkan ya untuk Bunda Lis yang ada di Sragen. Sekarang saya ingin ketemu dulu nih sama Mas Roni yang ada di Tangerang ini ya, yang tadi merequest tebang dari Leto, Ruang Rindu. Nah silahkan ini Mas Roni, tebangnya bisa disimak dulu ya sebagai teman beristirahat di kesempatan sore hari ini.

0: Okey, Mitra Buana satu tembang untuk Mas Roni yang ada di Tangerang ya. Ada Leto dengan Ruang Rindu. Semoga udah disimak ya Mas Roni. Pastinya tetap setia juga di Buana Barindo dari Buana Asri FM. Oke, Mitra Buana, Hatin masih bakal balik lagi di sini setelah satu pesan berikut ini.
1: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Oke, Mitra Buana, 15 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Barindo, juga masih bareng tim satu ya. Yang bakal menemani Mitra Buana sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang selamat sore dulu nih untuk Bunda Sugi yang ada di sini Sragen ya. Selamat sore Mbak Atin, request aku bukan untukmu dari Rosa. Terima kasih, ini dari Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Oke, terima kasih untuk Bunda Sugi yang ada di sini. Aku bukan untukmu dari Rosa. Nanti Atin antrekan ya Bun. Pastinya setia sampai jam 5 sore. Sekarang untuk Bunda Natalia yang cantik yang ada di Tangkil, yang paling suka dengan topeng cinta. Sekarang bisa disimak dulu ya, sebaiknya teman beristirahat nih. Soalnya sore hari ini, waduh, rajin banget beraktivitas. Sudah siram-siram, nyapu, dan lain sebagainya ya Bun. Sekarang tinggal menikmati istirahat sorenya, sembari nunggu mandi sore gitu ya. Oke, topeng cinta. Bisa disimak dulu.

0: Topeng Cinta. Sudah hati hadirkan ya, spesial aja untuk Bunda Natalie yang cantik yang ada di Tangkil. Semoga ada disimak ya Bun, sebagai teman beristirahat di kesempatan sore hari ini. Baik, mau ada rekan yang lewat dulu nih, relasi kami untuk Mitra Buana ya.
1: Neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang. Sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
2: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
1: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
2: Lah nek durung entuk
1: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
2: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Oke, Mitra Buana sementara 25 menit lepas dari pukul 16. Yang pasti masih di Buana Perindo, juga masih bareng Atin Sardia yang bakal menemani Mitra Buana sekali lagi sampai kelar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sekarang saya pengen ketemu dulu nih sama Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur nih, yang saat ini lagi pada santai di bawah pohon asem yang rindang, yang semilir anginnya gitu ya. Pokoknya lagi santai-santai menikmati istirahatnya di kesempatan sore hari ini. Nah, nanti lagunya Sugi Burnian, Asmali Brasi. Kali ini sudah siap ya, bakal Latin hadirkan nih spesial untuk Mas Andri Setiawan. Tapi masih ada yang mau beratensi di line telepon nih, Atin terima dulu ya. Selamat sore Buana Barindo.
1: Selamat sore Buana Barindo.
0: Iya, selamat sore
1: The Land of Government.
0: Iya, bagus.
1: Kirim salam.
0: Buat siapa?
1: Buat Mbak Atin. Malah ketawa itu.
0: Aduh, jadi ikut batuk nih.
1: Malah ketawa.
0: Lah iya, habis lucu Mas Is.
1: Lagunya Dermaga Biru.
0: Wow. Oke deh, Dermaga Biru buat siapa ini? Spesial untuk Mbak Yuni yang di samping?
1: Enggak, dekat di samping dia.
0: Oh, enggak di samping. Ya. Aduh. Lagi enggak, kemana ya,
1: dekat,
0: ini
1: dekat
0: dia?
1: Dekat, ya dekat sini. Tapi dia ngobrol, ada tamu dia.
0: Oh, ada tamu. Oke deh. Silakan nih kirimnya buat siapa nih?
1: Buat anu ya. Siapa ya? Enaknya siapa,
0: siapa,
1: ya? Siapa ya?
0: Siapa ya? Enaknya ya. Buat siapa ya?
1: Tatatatat.
0: Buat siapa?
1: Buat Bunda Natali, Bunda Gini, okay. Bunda Yasman, Bunda Miko, Bunda Gus, Bunda Ninu, Bunda Gini, Bunda Surati, Bunda Maksima, Mama Ipajan. Terus buat Mbak Timbul, Mbak Pono, Mas Andri Setiawan, Mas Kit. Terus Mas Roni, Mas Rama, Mas Aat, Bapak Imita, Pak RT, Bapak Pak Mul, Mbak Mama Aswa. Terus buat Mbak Ani dan Mbak Ani.
0: Yang cantik dan gemoy.
1: Pesannya buat dia pokoknya. Aku bayangin ya. Gemoy kaya ngopo, cantiknya kaya ngopo.
0: Iya, pokoknya.
1: Aku mempunyai kepastian. Dan walaupun aku belum pernah ketemu, aku memastikan bahwa dia ialah seorang wanita.
0: Luar biasa pokoknya.
1: Dia pasti seorang wanita.
0: Iya, jelas.
1: Nah, ya, seperti tidak seorang wanita, dia adalah seorang ibu-ibu atau seorang perempuan. Itu jelas.
0: Gak oh, jelas. Iya, jelas. Oh. Namanya aja Mbak Ani. Oh.
1: Nah, ya. Kan dia benar, dong.
0: Iya, betul.
1: Oh, ya. Terus buat Bunda Nona dan di Adelina. Terus buat Kak Rus. Tapi gak ada lagu gak, Kak, aku baru madang gini.
0: Ini Kak Ros belum nongol nih sore hari ini.
1: Aku baru madang gini, bu ganduli kiwo, kuat.
0: Kuat ini, Mbak jelas biar, ini.
1: Mbak biar ganduli tengen, aku juga kuat.
0: Iya, wes, kapan gandul kuat.
1: Aku baru madang banyak, Mbak.
0: Iya, makanya, pasti. Pasti aku kuat ini, habis banyak. Makan soalnya.
1: Makan nasi banyak sekali. Benar. Ada 15 sendok loh.
0: Wah iya.
1: Banyak dong?
0: Banyak.
1: Lah iya.
0: Jadi kuat nih.
1: Lalu jangannya, jangannya satu piring, dua piring aku 15 sendok.
0: 15 sendok. Waduh,
1: Iya kan?
0: Iya.
1: buat okay. Kak Rus dan di ajar ini. Buat Mbak WN,
0: iya.
1: Mbak Dalia,
0: iya.
1: Buat di Wirja yang di Hongkong, terus buat Mbak Putri, Mbak Tri, dan untuk semuanya, Mbak kamu masih sakit enggak?
0: Iya.
1: Aku sudah pulang ini, kemarin WA saya, saya sudah bilang, aku sudah dibilang aku di luar area, terakhir kurang lebih 5 hari 1 minggu.
0: Waduh.
1: Itu kan baru pulang kemarin, dan baru kemarin pulang itu,
0: minggu
1: sore
0: ya.
1: Gitu kan. Banyak aktivitasnya aja, besok sama keluar area lagi.
0: Waduh.
1: Itu Masih tanggal 10 keluar area lagi.
0: Waduh,
1: gitu ya, namanya.
0: Pokoknya.
1: Pokoknya dinikmati.
0: Iya, betul.
1: Itu baru dinikmati.
0: Harus.
1: Buat apa susah? Terus nekos proses.
0: Iya, nanti sore itu buat apa susah?
1: Buat Mbak Rara.
0: Nanti ada Mbak Rara nanti sore.
1: Ya, makanya itu. Lakunya tak tunggu.
0: Oke.
1: Untuk dermaga biru.
0: Iya deh.
1: Pesan buat pokoknya.
0: Pokoknya ada deh.
1: Makasih Mbak Ati.
0: Oke, sama-sama Mas Is. Yuk keren. Aduh, terima kasih untuk Mas Is yang ada di Mojowitan ya. Salam juga buat Mbak Yuninya nih yang lagi ada tamu. Oke deh, nanti dermaga biru bisa ditunggu. Pastinya bakal Latin hadirkan setia ya sampai pukul 17 nanti. Sekarang ada Sugi Burnian dengan Asma Librasi untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Bisa disimak dulu.

0: Mitra Buana, satu temau untuk Mas Andri Setiawan, Mas Mali Brasi bersama Sugi Burnian ya, sudah tidak datang. Sudah disimak ya Mas Andri. Pastinya tetap setia di Bunda Berindo dari Buana Asriam. Oke, Mitra Buana, sebelum kita ke tembang berikutnya, kali ini masih punya satu tip ya untuk menemani Mitra Buana, yakni trik menjaga fokus dan konsistensi. Mitra Buana sering semangat di awal tapi sulit konsisten ya, tenang. Itu hal yang cukup umum. Kuncinya bukan bekerja lebih keras, melainkan bekerja dengan cara yang lebih teratur. Nah, coba terapkan 3 trik sederhana ini. Yang pertama, tentukan satu prioritas utama setiap hari agar fokus tidak terpecah. Yang kedua, kerjakan tugas dalam waktu 25-30 menit. Lalu istirahat sejenak sebelum melanjutkan lagi. Dan yang ketiga, catat setiap kemajuan sekecil apapun. Melihat progres dapat membantu menjaga motivasi. Nah, ingat, konsistensi tidak berarti harus selalu melakukan hal yang besar ya. Langkah kecil yang dilakukan secara rutin biasanya juga bakal memberikan hasil yang lebih baik daripada usaha besar yang hanya sesekali. Mulailah dari satu kebiasaan sederhana hari ini ya, lalu pertahankan. Seiring waktu, hasilnya akan mulai terlihat. Oke, Mitra Buana, selamat mencoba ya. Dan trik ini bersumber dari www.gramedia.com. Oke, selamat sore dulu yang ada di line telepon ya. Selamat sore Buana Asri Sragen. Halo.
1: Selamat sore Mbak.
0: Aduh, selamat sore Kak Ros. Sudah cantik kah sore ini?
1: Sudah pulangnya Kak.
0: Ternyata sudah cantik ya Kak Ros ya.
1: Oke deh. Gimana, setengah jam lagi masih semangat kan?
0: Iya, masih dong. Apalagi dengar suaranya Kak Ros, tambah semangat.
1: Alhamdulillah, terima kasih Mbak Atin.
0: Oke deh
1: Mbak
0: Kak Ros.
1: Mbak Atin, tadi sempat hilang loh.
0: Oh iya? Aduh, hilang kemana ini?
1: Terus nggak jadi disimponi kenangan.
0: Oh gitu ya.
1: Terus tinggal bobo aja lah, hilang ini Buana Asri, nggak tahu kemana gitu.
0: Nggak tahu kemana, ke bawah angin ternyata ya.
1: Iya, bangun-bangun bobo, emang udah kemresek nggak?
0: Gitu ya.
1: Tapi ini sore ini jeling.
0: Jeling lagi.

0: Ya,
1: Iya,
0: sekarangnya.
1: suaranya Mbak Atin tuh jelas
0: Oh
1: banget.
0: gitu ya. Aduh, terima kasih nih Kak Ros. Oke
1: Aku
0: deh.
1: sih ada arti bagimu, Mbak Atin.
0: Masih itukah lagunya?
1: Azizah mau merah ya. Ini
0: Aku
1: spesialnya
0: tiada
1: untuk
0: arti
1: temennya Mbak
0: bagimu.
1: Atin.
0: Iya, oke deh.
1: Pokoknya spesial untuk dia.
0: Spesial untuk dia ya.
1: Aku tiada arti bagimu, ya
0: Oh,
1: sudahlah.
0: oke.
1: Iya, untuk Mbak
0: Iya deh.
1: Atin, nanti kalau pulang hati-hati, sehat
0: Siap.
1: bahagia selalu. Motoran sendiri apa diantar
0: Oh,
1: jemputnya?
0: motoran sendiri aja, Kak
1: Oh,
0: Ros.
1: pokoknya hati-hati ya.
0: Iya deh.
1: Agak jauh kan?
0: Lumayan.
1: Iya, 1 jam, setengah jam.
0: Oh, enggak nyampe.
1: 10 menit ya.
0: 10 menit.
1: Deket itu. Terus tadi ada Mas Is ya. Bersama Mbak Yuninya, selamat sore. Masak apa hari ini Mbak Yuni?
0: Masa apa
1: Nanti
0: ya?
1: juga buka puasa, puasa enggak hari ini. Terus ada Dek Nona bersama bundanya. Ada lagi bundaku, Bunda Natali, Bunda Turani, Bunda Yasman. Juga Bunda Kiko, Bunda Lis, Bunda Fatimah, Bunda Ngatmi, Bunda Ismi, Bunda Tuti, dan Mbak Nana di Santet. Ada Mbak Putri tiga-tiganya tadi, Mbak Putri satu ya. Yang
0: Mbak Ani
1: ketiga
0: yang
1: Mbak Ani.
0: tiga-tiganya.
1: Tadi jadi ke situ Mbak Atin.
0: Oh, nggak jadi.
1: Oh,
0: Di
1: seperti
0: APW
1: itu.
0: ini, di APW.
1: Oh, iya. Mungkin lagi ada acara lain, Mbak.
0: lagi pada sibuk tadi.
1: Iya. Terus lanjut lagi ada Mbak WR. Mas Andri Setiawan, yang fitur mantingan ngawi, mesti lagi nongkrong di pos ronda.
0: Iya betul, di bawah pohon asam yang rindang
1: Iya.
0: katanya.
1: Nah, asamnya gogro karena dimote, Mas.
0: Iya. Dikasih gula
1: Ditemukan.
0: ya, dikasih gula Pak, dikasih garam.
1: Kalau suka gitu Mbak Ati nggak ngantuk bener itu tombolnya.
0: Betul.
1: Amat mat-mat gitu. Nah, kalau
0: Oke deh.
1: jeruk nanti lambung Mbak Ati, kalau asam enggak.
0: Enggak ya. Oke deh.
1: Terus ada lagi Mas Roni. Mas Giyar di Jaten, Pak Sesmina
0: Iya.
1: Cicukupan, Pak Sarbini, Pak Joko Suprianto, Pak
0: Oke.
1: Eko Singgonda nih lama nggak mial, semoga sehat selalu.
0: Semoga
1: Ada
0: tetap
1: Pak Yang Pasik di
0: sehat.
1: Semolo, ada
0: Iya.
1: Bunda Ninuk, Bunda Nuni, ada lagi Bapak Emita, Mbak
0: Iya.
1: Martini, Cak Roto, terus semuanya tanpa
0: Tanpa
1: kecuali.
0: kecuali. Oke
1: Selamat
0: deh.
1: istirahat yang lagi istirahat. Kalau Kak Ros mau gaspol, Mbak.
0: Iya, soalnya udah cantik juga sih.
1: Iya, udah semuanya. Udah ngangetin sayur, udah gitu.
0: Waduh, udah lengkap komplit ya.
1: Iya, nanti pas mau maghrib itu
0: Iya.
1: baru nggak stay tune. Sebentar habis maghrib, klik
0: Klik
1: lagi. Tapi kalau
0: lagi.
1: Mbak Rara biasanya nggak kumatiin
0: Oh iya,
1: radionya.
0: nanti Mbak Rara
1: Takut
0: nanti.
1: ketinggalan. Oh, iya, ada Mas Kis juga, Mas Brahma.
0: Iya deh.
1: Selamat istirahat. Untuk Mbak Atin pokoknya nanti kalau pulang hati-hati.
0: Siap, Kak
1: Mesti
0: Ros.
1: jumpanya nanti hari Senin.
0: Selasa sekarang.
1: Aduh,
0: Iya, tambah
1: kuepet.
0: lama lagi. Nanti hari Selasa.
1: Iya, lebih lama dong.
0: lebih lama nanti, Kak
1: Jumat,
0: Ros.
1: Sabtu, Minggu, Senin, Selasa.
0: Senin,
1: Aduh,
0: Selasa.
1: 4 dino. Kayak Mbak Atin nggak ada iklannya lagi nggak tombol kangen.
0: Oh iya.
1: Yang lain kan ada.
0: yang lain
1: Ya nggak
0: ada
1: asal Mbak
0: ya.
1: Atin toh.
0: Iya, nggak punya sendiri nih iklannya ya.
1: Iya nggak apa-apa. Malah kalau kangennya lama-lama malah gitu kok.
0: Iya deh.
1: Terima kasih Mbak Atin.
0: Sama-sama Kak
1: Semoga
0: Ros.
1: arti bagimu didengerin
0: Iya,
1: Bandung Red
0: nanti
1: ya.
0: bisa ditunggu.
1: Sampai jumpa
0: Oke.
1: lagi yuk.
0: Yuk, keren. Aduh, terima kasih untuk Kak Ros yang cantik yang ada di Kliko Boyolali ya, yang benar-benar sore hari ini sudah cantik gitu. Oke, sekarang ada Rindu Yang Jauh nih, yang tadi direquest sama Bunda Lis yang ada di Sragen nih, Bunda. Aduh, kayaknya ini Bunda Lis lagi merindukan seseorang yang jauh nih ya, Bun ya. Oke, sekarang lagunya bisa disimak dulu, tetap di Buana Barindo dari Buana Asri FM.

0: Oke, rindu yang jauh ya, spesial aja untuk Bu Delis yang cantik yang ada di Sragen. Kayaknya Mbak WR juga suka deh dengan lagu tadi ya. Semoga juga udah disimak sebagai teman beristirahat bersama keluarga tercinta. Oke, Hatin masih bakal baik lagi di sini setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
2: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Oke, Mitra Buana, masih ada waktu lebih kurang 10 menit lagi ya. Masih ada 3 antrian tembang ini. Pastinya aku bukan untukmu yang tadi direquest sama Bunda Sugi. Nanti dirangkai dengan Dermaga Biru ya. Yang direquest sama Mas Is yang ada di Mocowetan. Nanti ditutup dengan Aku Tiada Arti Bagimu yang tadi direquest sama Kak Ros yang ada di Kleko Boyolali ya. Tapi kayaknya ada yang mau beratensi di line telepon nih. Yatin terima dulu meskipun nanti temannya ikut ya. Selamat sore Buana Asis Sragen. Halo. Iya, tante cantik. Aduh, kenapa lagi nongol sore hari ini?
5: Baru sibuk, Mbak.
0: Why? Sibuk apa nih?
5: Ini waktunya nggak cukup.
0: Oh, nanti lagunya ikut lo ya. Soalnya udah mencit nih. Masih ada 3 antrian nih di temangnya.
5: Padahal aku berharap belum.
0: Aduh, ikut aja pokoknya. Ini waktunya udah nggak cukup.
5: Aja, Mbak. Huh? Pasti nanti pulangnya aja. Nanti.
0: Siap, siap, siap, tante cantik.
5: Motornya jangan
0: lupa. Oke, siap.
5: Nanti aku nulet lagunya aja.
0: Iya, pokoknya ikut aja ini lagunya. Soalnya waktunya sudah mepet.
5: Hari tadi ada gangguan.
0: Oh iya. Oke deh, terima kasih. Sama-sama, tante cantik, yuk kereng. Aduh, tante Ani, kenapa sih nongolnya mencit banget? Jadi lagunya ikut ya, gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Oke, nanti setelah 3 tembang Atin hadirkan, Atin akan sekali mohon diri dari ajang Buana Berindo ya. Dan nanti habis Atin bakal ada rekan Rara Anggita yang bakal menemani Mutra Buana semuanya sampai kelar nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Oke, sekali lagi selamat sore untuk Anda. Terima kasih kebersamaannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: ibune. Ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
6: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
5: Potensine saka ngendi?
6: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abi Tani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dharma Wanita Persatuan DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen menggelar berbagai kegiatan perlombaan dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Taman Krido Anggo Sragen, Rabu 5 Agustus 2026, dihadiri Pembina Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Haji Fatkur Rohman MP, PDI, dan diikuti oleh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan serta keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara pembukaan sebagai tanda dimulainya seluruh agenda peringatan. Usai upacara pembukaan, seluruh peserta mengikuti senam bersama yang berlangsung meriah. Kepala Kankemenag Kabupaten Sragen, Haji Fatkur Rohman MPDI mengatakan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran jasmani, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, kekompakan, dan silaturahmi di lingkungan keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Kemeriahan semakin terasa saat berbagai perlombaan digelar, seperti lomba nyanyi, lomba estafet bola, lomba estafet hanger, dan melempar bola. Para peserta mengikuti setiap lomba dengan penuh antusias, menjunjung tinggi sportivitas, serta menghadirkan suasana yang akrab dan penuh kegembiraan. Dikatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menumbuhkan semangat nasionalisme, sekaligus memperkuat rasa persaudaraan di lingkungan organisasi. Melalui berbagai perlombaan, diharapkan seluruh anggota dapat terus membangun kekompakan, meningkatkan solidaritas, dan mempererat hubungan kekeluargaan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum bagi Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen untuk terus menanamkan nilai-nilai kebersamaan, semangat gotong royong, dan cinta tanah air sehingga mampu mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, solid, dan produktif.
2: Kegiatan hari ini, kegiatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk bisa dilaksanakan dengan hikmat, dengan suasana yang meriah dan penuh kesederhanaan, tentunya untuk merawat harmoni kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sragen khususnya. Seperti itu. Teman-teman Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen tentunya itu mendukung apa yang menjadi program daripada Pak Menteri Agama. Ini untuk kegiatan hari ini ada lomba-lomba, yang mana lomba-lomba itu tidak hanya meraih kemenangan, tetapi untuk merekatkan, mengakrabkan tali silaturahim di antara istri-istri pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan juga ASN Kementerian Agama Kabupaten Sragen yang putri, itu agar lebih akrab lagi. Ada lomba menyanyi, ada lomba estafet bola, ada lomba connecting hanger, terus melempar bola sesuai dengan maksud tujuannya untuk mengakrabkan.
3: 5.030 butir obat berbahaya, obaya, jenis trihexpenidil, dan 1,64 gram sabu disita Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen selama bulan Juli 2026. KBO Satres Narkoba Polres Sragen, Ibtu Setia Permana SHMH menjelaskan, dalam kegiatan yang dilaksanakan mulai 15 Juli hingga 29 Juli 2026 tersebut, berhasil mengungkap 6 kasus dengan 6 tersangka. Untuk obaya, pada ungkap periode Juli 2026 menjadi ungkap terbanyak sepanjang tahun 2026. Seluruh tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai dengan peran dan barang bukti yang ditemukan. Ditambahkan, pengungkapan jumlah kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Sragen dalam menekan peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Sementara, Satnarkoba Polres Sragen mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar.
4: Kegiatan yang sudah kita laksanakan selama bulan Juli, yaitu tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan tanggal 29 Juli 2026. Pada bulan Juli ini, kita berhasil melaksanakan ungkap kasus dengan jumlah 6 kasus. 6 kasus dengan 6 tersangka. Adapun untuk BB barang bukti yang berhasil kita sita, yaitu obat berbahaya sejumlah 5.030 butir. Semuanya jenis trihexpedi. Kemudian sabu itu sejumlah 1,64 gram. Jadi dari ungkap yang sudah kita laksanakan dengan tadi yang sudah saya sampaikan pada bukti, itu sudah kita lakukan penyitaan dan penahanan penetapan pengadilan. Tinggal nanti menunggu pemberkasan yaitu tahap 1 sampai nanti P21 sehingga bisa dilaksanakan tahap 2. Adapun untuk obat berbahaya, mungkin selama tahun 2026 ini sampai dengan bulan Juli, hasil ungkap kita yang bulan Juli ini menjadi yang paling banyak, yaitu sekitar 5.030 yang dilakukan oleh saudara MAH di wilayah Jimbangan, Prenganom, Masaran, Sragen, yang bersangkutan adalah sebagai pengedar. Jadi rencana obat ini yang dia beli melalui temannya yaitu oleh WhatsApp, kemudian diedarkan ke wilayah Sragen.
1: Upaya percepatan swasembada pangan nasional terus diperkuat. Kementerian Pertanian melaksanakan tanam perdana padi dengan metode pertanian modern atau Advanced Agriculture System, PMAS, di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Kegiatan bersama kelompok tani Margo Mulyo ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan luas tambah tanam LTT, memperkuat indeks pertanaman, serta menjaga keberlanjutan produksi padi di Kabupaten Sragen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah, mengatakan pada tahun 2026, Kementan menargetkan penerapan metode PMAS di lahan seluas 1 juta hektar. Target tersebut akan diperluas menjadi 3 juta hektar pada tahun berikutnya guna memperkuat keberlanjutan swasembada pangan nasional. Menurutnya, program PMAS memadukan mekanisasi pertanian modern, pola tanam rapat, serta tata kelola berbasis teknologi digital. Metode ini tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas hasil panen, tetapi juga mendorong penerapan pola pergiliran tanaman untuk menjaga kesuburan tanah, sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Ditambahkan, setelah kebutuhan beras terpenuhi, petani dapat menanam komoditas palawija seperti kedelai, bawang merah, maupun kacang hijau. Dengan pola 2 kali tanam padi dan 1 kali palawija, kualitas tanah tetap terjaga, sementara peluang peningkatan pendapatan petani semakin besar. Melalui penerapan sistem pertanian modern ini, pemerintah berharap produktivitas pertanian nasional terus meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan menuju swasembada yang berkelanjutan.
5: Hari ini kita kan sudah transformasi dari pertanian tradisional menjadi modern. Ketika ini sudah siap, ya tidak ada lain, kita harus intensifikasi, mengoptimalkan potensi lahan kita yang ada. Pak Menteri tahun ini memerintahkan kita, mengarahkan ke kita program PMAS ini 1 juta hektar dan tahun depan insya Allah di lahan 3 juta hektar. Ini tentu tambahan produksi yang cukup besar yang tentu menjaga kelanjutan swasembada kita. PMAS ini mudah-mudahan meningkatkan produktivitas kita. Ini kita uji coba tahun ini 1 juta hektar. Mudah-mudahan ini bisa tercapai, Pak.
3: Guna mendukung keberhasilan program wajib belajar wajar 13 tahun di Kabupaten Sragen, pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat pelaksanaan program. Keberhasilan program tersebut ditopang oleh 5 pilar utama yang saling terintegrasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD-MPD menjelaskan, lima pilar tersebut mencakup aspek hukum, aspek perencanaan, aspek anggaran, aspek SDM, serta aspek lintas sektoral. Terkait dengan aspek hukum, meliputi perda, perbup, dan sistem PPDB. Untuk aspek perencanaan, meliputi integrasi data dengan Dukcapil dan Dapodik, serta penanganan anak tidak sekolah ATS. Aspek anggaran, meliputi BOSDA dan optimalisasi dana desa. Aspek SDM meliputi insentif pendidik serta beasiswa untuk pendidik, serta aspek lintas sektoral meliputi penguatan PAUD HI dan optimalisasi Pokja Bunda PAUD. Melalui sinergi lima pilar tersebut, diharapkan program Wajar 13 Tahun dapat berjalan lebih optimal sehingga seluruh anak di Kabupaten Sragen memperoleh kesempatan belajar yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
6: Pilarnya ada beberapa, bisa kita tinjau dari aspek hukum pilarnya. Aspek hukum itu ada perdanya, kemudian ada perbup, dan juga ada peraturan menteri yang mengatur tentang SPMB. Kemudian aspek perencanaan ini meliputi integrasi data. Nah, integrasi data ini kami bekerja sama dengan Dukcapil. Jadi akta kelahiran anak, kemudian KK, ini kami terintegrasi dengan Dukcapil. Dan juga ada penanganan ATS, anak tidak sekolah. Ini juga diakomodasi di dalam SPMB. Kemudian ada aspek anggaran juga dibiayai dari BOS. Kemudian juga kalau di desa ada mungkin optimalisasi dari dana desa, terutama untuk yang wajib belajarnya, yang PAUD-nya itu. Berikutnya ada aspek SDM, ini insentif bagi pendidik, juga ada beasiswa untuk pendidik. Beasiswa bagi pendidik PAUD, ini yang belum S1, ini pemerintah, utamanya pemerintah Kabupaten Sragen, juga memberikan fasilitas beasiswa bagi pendidik yang belum S1, untuk melanjutkan S1. Demikian juga aspek lintas sektoral, ini penguatan PAUD HI, ada optimalisasi Pokja Bunda PAUD. Jadi di kecamatan-kecamatan itu ada Bunda PAUD yang biasanya beliau adalah Ibu Camat, kalau Bunda PAUD Kabupaten itu Ibu Bupati. Nah, ini sangat memberikan pilar bagi PAUD agar bisa optimal begitu. Dan ini juga didukung dengan SPM dari Posyandu, yang dulunya Posyandu itu hanya untuk kesehatan, ini sudah sampai dengan pendidikan. SPM-nya sampai pendidikan, utamanya Posyandu bagi anak-anak PAUD.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winasri FM.

0: Selamat sore, apa kabar? Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dari saat sekarang sampai jam 19, atau jam 7 malam ya, kita bersama di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. It's only a dream. Teman-teman dari Kus Plus spesial untuk Anda, menemani aktivitas sore Anda, Mitra Buana dan Pendengar, edisi hari Kamis, 6 Agustus 2026. Yang mau ikut bergabung boleh ditunggu sama Rara. Ada line phone, SMS, dan juga line WhatsApp yang Rara buka untuk Anda. Untuk line phone-nya 890799. Line phone 890799. Sementara SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Line SMS dan juga line WhatsApp di 082-133-950-947. Sama ya, tiga-tiganya itu kadang sampai jam 7 malam, Mitra Buana dan Pendengar. Anda juga bisa menyimak Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasri.sragen.com. In my mind. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia koleksi dari Kus Plus. Khusus dari Kus Plus ya, yang akan ada untuk Anda, menemani sore Anda. Yang mau ikut bergabung silahkan, line phone SMS WhatsApp-nya dibuka sama Rara. Untuk line phone silahkan yang mau ikut bergabung, adakah yang mau menemani Rara? Wah boleh nih, Rara buka dulu untuk penelpon kali ini. Ada siapakah di sana? Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Sore.
0: Oh, aduh cantik.
1: Cantik yang siaran.
0: Aduh, terima kasih. Aku jadi nanti gak bisa pulang loh.
1: Siapa?
0: Lah, lemes sesak, ya, Bun.
1: Nanti tak anterin. Lah, ya.
0: Lemes sesak. Waduh, dibuci bundanya. Aku tadi
1: Kemayu.
0: Aku jadi kemayu loh.
1: Lagian ana loh, kemarin tuh kok kelihat langsing gitu loh.
0: Napa nggih? Ah, tenane Bunda. Aduh seneng aku.
1: Tenan. Tapi enggak cuma sak batin
0: lah. Alhamdulillah. Nah, iya toh.
1: Yo itu mungkin karena ikut senam itu.
0: Senam loh, baru kemarin Senin Bunda, mosok langsung ini. Wah, tapi ya Alhamdulillah lah.
1: Bener lah, langsung kelihatan langsung.
0: Alhamdulillah.
1: Tanya aja agak begitu lebar gitu loh, jadi kan berarti langsung.
0: Oh, Alhamdulillah. Akhirnya membuahkan hasil senam kicau mania.
1: Lawang
0: diri
1: mungkin olahraga ya.
0: Lah iya toh. Aku olahraga tidak suka olahraga. Penting. Iya sebenarnya. Tahu Rara itu penting, tapi lebih penting tidur. Lebih penting tidur sama jajan nek buat Rara. Aduh, repot dikalah karo bundane.
1: Kalah ya kalau bundane.
0: Lah iya toh. Bundane sregep kok.
1: Sregep, ora sregep bos. Gua kalah karo.
0: Layan tak seragam ya. Kalau olahraga kemana-mana selalu hadir.
1: Ya, aku lagunya ya.
0: Apa Bunda?
1: Rahayu.
0: Makasih.
1: Iya, siarannya Rahayu.
0: Aku GR tau terusan.
1: Emang bener loh. Kemarin tuh Bunda baca no. Apa itu langsing.
0: Alhamdulillah. Ya.
1: Langsing tapi tetap goyang gitu loh.
0: Tetap keringetan. Lah ruangannya kan enggak ada AC-nya itu yang di depan itu kan. Jadi sumuk.
1: Iya, tapi kan kalau yang ada item-itemnya kayak Bunda. Kan karena usia. Itu ya kelihatan.
0: Tapi enggak apa-apa, masih tetap cantik Bunda.
1: Iya,
0: yes. Auranya, aura kecantikan tuh masih memancar gitu.
1: Ke aura kasih,
0: aura kasih, seksi dong.
1: Lah ya, nenek bunda ya, apa tuh kayak gitu yo. Terima kasih.
0: Kembali kasih bunda.
1: Tapi nggak kayak gitu.
0: Ya, emang begitu. Auranya masih terpancar. Ini gara-gara itu mesti, gara-gara melatih. Kayak Suzana.
1: Iya.
0: Salah satunya itu. Iya, kayak itu.
1: Bukan
0: itu kan
1: mitos itu.
0: Betul, betul. Jadi
1: itu di depan ada pohon melati juga.
0: Oh, gitu ya.
1: Kalau ada bunganya pasti bunda petik, bunda. Udah bawa terus. Baunya kan.
0: Betul.
1: Aromanya kan.
0: Aromanya itu mood booster banget kalau buat Rara. Senang itu Rara aromanya itu.
1: Lagunya itu.
0: Boleh, bunda.
1: Salamnya buat dirimu.
0: Terima kasih.
1: Jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Jangan lupa bahagia lo ya.
0: Oh, bapak selalu bapak. Dong. Rara mah bahagia terus.
1: Kayak bunda ya.
0: Oh iya dong. Pokoknya bikin, selalu dibikin happy.
1: Iya, selalu dibikin happy. Kalau kita udah bahagia, udah happy itu nanti efeknya itu yang positif-positif.
0: Iya, betul. Setuju banget, bunda.
1: Iya. Pokoknya sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam ya buat Novel, aku udah lama sekali.
0: Lama gak ketemu. Iya.
1: Ketemu Nova. Sibuk terus ya Nova.
0: Iya, full bunda. Ini tadi aja pulang jam 4 lebih. Baru pulang dari Pramuka.
1: Kayak gendis itu juga.
0: Full kegiatannya.
1: Ya, jadi kalau kalau kangen gitu bunda yang ke rumahnya sana malam.
0: Oh iya.
1: Kalau belum malam belum di rumah.
0: Betul. Latihan juga terakhir gitu. Setengah tujuh, jam tujuh gitu baru pulang.
1: Kegiatannya banyak banget.
0: Iya. Emang harus gitu.
1: Tapi yang penting anu kok.
0: Apa menikmati anaknya, iya, anaknya menikmati, anaknya enjoy, iya. Insya Allah prestasinya juga akan nanti mengikuti.
1: Iya. Kalau dibiarkan cuman main saja nanti.
0: Sayang nanti masa mudanya.
1: Sayang, iya. Iya. Salamnya buat semuanya aja ya, tanpa
0: semuanya, tanpa terkecuali bunda.
1: Pokoknya buat dirimu tetap semangat.
0: Siap.
1: Jangan lupa bahagia.
0: Selalu bunda.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Kami sejahtera bersama keluarga tercinta.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Boleh.
1: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Jam 8 sudah gelap.
0: Gelap bunda.
1: Malam. Malam. Kalau bunda tidak berani itu, nah, tidak berani. Jam 5 harus di rumah. Makasih waktunya.
0: Kembali kasih.
1: Yuk kereng.
0: Yuk kereng. Dari Tangkil ada Bunda Natalia yang sudah ikut bergabung. Terima kasih ya Bunda, kemarin udah mampir ke studio bawa oleh-oleh juga, aduh luar biasa. Pokoknya sehat selalu, semangat dan jangan lupa bahagia ya Bunda. Lagunya Cah Ayu boleh, bisa ditunggu Bunda, sudah disiapin sama Rara. Penelpon lagi silahkan 890799 boleh. Selamat sore LPPL Buana Asri. Wah bagus, wah ini kemana aja nih, gak pernah terdengar suaranya.
2: Iya, mbak kemana-mana mbak.
0: Wah, sehat ya Mas Roni ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Baik. Usum apa mbak?
0: Gimana?
2: Situ usum apa mbak?
0: Usum panas mas.
2: Hah?
0: Usum panas.
2: Usum panas, usum panas sama usum kembangan.
0: Usum panas ini. Wah ini usum buat panas. Mepe kerupuk, kerupuknya bisa kemeripik.
2: Tengah-tengah yeah. Lagi usum kondangan mbak.
0: Usum kondangan. Musim panas ini di sini. Waduh, Tangerang berarti musim kondangan ya?
2: Iya, Mbak.
0: Waduh, banyak angpau.
2: Jadi sebulan habis buat kondangan, Mbak.
0: Gitu. Ya udah besok nabung lagi.
2: Nabungnya, Mbak. Mulai dari nol ya, Mbak.
0: Yo, kayak ini ya, kayak di pom. Mulai dari nol.
2: Pernah musim kembangan sih. Masih ngomong, Mbak. Apa lagunya mbak?
0: Lagunya apa? Mas Roni mau request apa?
2: Mengapa mbak?
0: Mengapa? Emang ada apa?
2: Mengapa?
3: Mengapa apa? Mengapa mulai dari nol? Buat siapa nih?
2: Ah, ini yang puan sendiri.
3: Dapat
2: dari sini Bupo. Dapat RT Mbo Pak Sama Kumbara. Mas Jatan Karanganyar. Mas Kis Pasawetan. Pengen tahu nih nyanyi ke siapa tuh, Pak?
3: Siapa ya?
2: Nyanyi, Pak.
3: Yang nyanyi siapa ya?
2: Cowok, Pak.
3: Cowok.
2: Kak Roto juga.
3: Iya.
2: Ada Kak Arus di Tebok Kembali Lalu. Ada Mbak Lara Satu Ngendingan. Sama Mbak Catur, Bunda Natalia. Ada Bunda Yaswan, Bunda Nino, Bunda Sini Balu. Pak Rahman Wanatolo, Pak Martini Solo, Pak Kabar. Ada Mbak Istri ini, Mbak Wirjo, Pak Putri Tegungan. Ada Mbak M. Dongpen, Mbak Mbak Tri Gawung. Terus buat siapa Pak?
3: Siapa?
2: Siapa Mbak? Mbak apa? MMM.
3: Mbak MM?
2: Buat sore.
3: Sore.
2: Sore siapa nih Pak?
3: Siapa lagi ya?
2: Pak Lali tuh Pak.
3: Waduh lah kok lupa.
2: Buat semuanya kali Mbak.
3: Oh buat semuanya?
2: Mbak Rara Anggita petugas.
3: Terima kasih.
2: Namu keripik es dino langsung garing no, Mbak.
3: Iya betul.

0: Iya. Buat Mbak Rara kita mau sehat. Sampai jam 8, Pak.
1: Sampai jam 8.
0: Ini ada temannya enggak?
1: Ada, sudah ada di sini.
0: Oh, udah ada. Kirain cewekan sana, Mbak.
1: Oh, enggak. Kalau jam 5 udah ada temannya di sini.
0: Oh, iya. Mati sehat, semoga sehat selalu.
1: Amin. Amin.
0: Kebanggaan yang rampung ya, Mbak.
1: Amin.
0: Minggu ini ngerampung, minggu lalu, minggu, Mbak.
1: Minggu?
0: Ada.
1: Minggu besok itu, waduh, belum apal jadwalnya. Gak kelihatan.
0: Jadwal kondangan nih, Mbak.
1: Oh, jadwal kondangan? Gak ada. Ya.
0: Oh, gak ada, Mbak. Gak pengeran pun, Mbak.
1: Aman, Tara aman. Untuk minggu ini aman, minggu besok belum tahu.
0: Ya. Terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, greng. Terima kasih untuk Mas Roni yang sudah ikut bergabung. Menelpon lagi. Ada siapakah kali ini? 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
2: Halo, selamat sore Cilangkot.
1: Waduh, selamat sore. Silakan kakak.
2: Terima kasih. Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Ros sudah sehat ya Kak Ros ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Sudah pemulih, sudah mau mulus lagi.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, berkat doa semuanya Mbak Rara juga.
1: Waduh luar biasa.
2: Buat Mbak Rara tetap semangat tugasnya.
1: Amin.
2: Selalu ya.
1: Amin.
2: Nanti kalau pulang hati-hati.
1: Siap kakak.
2: Jumpa lagi nggak tahu kapan.
1: Jumpa lagi nggak tahu kapan.
2: Dapat ujarannya.
1: Sabtu.
2: Masih Mbak Rara.
1: Sabtu ketemu nanti Sabtu.
2: Iya. Semoga ya.
1: Siap.
2: Terus semoga itu Buana Asri lantar jam ke udara. Tadi jam 2 sampai asar hilang.
1: Apa ya? Oh iya ya.
2: Kemrusak di radio Kak Ros.
1: Oh gitu. Waduh.
2: Iya. Pokoknya di area Boyolali kemrusak semua. Minta tolong dong diantisipasi gitu.
1: Siap. Nanti jadi masukan buat kita juga nih.
2: Gak jernih semenjak habis turun udara mendadak dua kali itu Mbak Rara.
1: Oh gitu. Iya.
2: Itu semenjak dua kali turun udara itu terus kemrusak gak pas gitu gelombangnya. Geser dikit malah pindah.
1: Gitu ya.
2: Atau geser sendiri ngomong orang lain yang ngomong gitu lagi lain. Iya, nyeret banget seharian ini. Sampai enggak kerja-kerja ngurmuter radio aja. Salam-salamnya gandel Mas Roni ya.
1: Siap.
2: Mas Roni, Kak Ros enggak dicepoko loh. Di Kleko, Boyolali bukan
1: nah,
2: Kepoko.
1: Kan? Salah kan? Nah,
2: tadi sempat senyum-senyum. Pokoknya salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Lagunya nasib mudah-mudahan muternya Kak Ros sudah spedung, sudah sholat maghrib.
1: Yang pasti nanti habis sholat maghrib nih.
2: Iya, kayaknya gitu, soalnya antriannya nomor 3.
1: Iya, betul.
2: Berarti sudah habis sholat maghrib langsung.
1: Siap, nanti bergabung lagi ya.
2: Malamnya yang apa gitu ya.
1: Siap.
2: Terima kasih waktu.
1: Kembali kasih Karo.
2: Amin. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Yugreng. Thank you untuk Karos yang ada di Boyolali sudah ikut bergabung nih. Nanti lagi bisa ditunggu ya, nasib sudah disiapkan di sini. Informasi untuk Anda mitra Buana dan pendengar, hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.39 menit. Untuk hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.39 menit. Lagu-lagu yang sudah diantrikan nanti bisa disimak selepas kumandang azan maghrib ya mitra Buana dan pendengar. Dan kali ini sembari menantikan kumandang azan maghrib, silakan Anda bisa ketemu dulu dengan sahabat-sahabat Rara yang berikut ini.
3: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali

0: tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki untung.
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: 107.7 FM. Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
3: Ono sayur, ono woh-wohan.
2: Nang iki kok padha kabeh ya, Pak? Wangi lho.
4: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
2: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
4: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
2: Oh ya wis, Pak. Saiki aku semudeng tenan.
5: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Halah Hyung, sing angel kuwi dudu nguripke motor, Mbak. Sing angel ki malah golek KTP pemilik motor sing lawas.
1: Mas iki tuku motor wis pirang-pirang tahun kok sing disalahke malah KTP mantan pemilik e.
0: Lah piye, Mbak? Tak telpon ora aktif, tak goleki malah wis pindah jari. Ya wis lah, tak pasrah wae, gak iso bayar pajak.
1: Eits, ojo pasrah dhisik. Saiki bayar pajak kendaraan bermotor tahunan luwih gampang. Ora perlu repot goleki KTP pemilik sing lawas, Mas.
0: Serius? Terus syaratnya piye?
1: Gampang, cukup datang ke Samsat Sragen dengan membawa surat pernyataan kepemilikan bermaterai sekaligus sebagai permohonan penanda atau blokir dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun berikutnya. Melampirkan salinan identitas pemilik yang membawa berkas atau pemilik baru seperti KTP, kitas atau kitab, serta STNK asli.
0: Wah, saiki sing kudu digoleki mung isine dompet dudu mantan pemilik.
1: Seng tenang, Mas. Mulai 24 April sampai 31 Desember 2026 berlaku diskon PKB 5% program Gas Jateng. Ditambah meneh karo potongan denda dan tunggakan. Ayo, ojo nganti ketinggalan, Mas. Bayar saiki luwih gampang. Dompet yo aman toh. Bayar pajak kendaraan kini lebih mudah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Terima kasih yang masih terus stay tune di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Para beserta segenap kru Radio Buana Asih Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Tadi selepas azan maghrib, saudara hadirkan lagu request di listnya Rara ya, dari line telepon tadi untuk sesi yang pertama. Ada Bunda Natalia yang ada di Tangkil, apa kabar Bunda? Lagunya Cahayu sudah ya. Kemudian ke Mas Roni di Tangerang, mengapa juga saudara hadirkan? Semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan petang menuju malam hari ini. Lanjut lagi untuk Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp Rara buka.

0: Ada eyangnya di Afnan atau Bapak Emita di Bomati Masaran. Minta lagunya Bahagianya. Salamnya buat semua pecinta Kusplus tanpa terkecuali. Yugreng juga terima kasih untuk eyangnya di Afnan yang ada di Bomati Masaran. Saya selalu. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya. Lagunya bisa ditunggu Bahagianya. Kemudian ada Ibu Sugi yang sudah ikut bergabung di sini. Selamat petang Mbak, requestnya Ojo Gelo ya. Terima kasih dari Ibu Sugi di sini Sragen. Terima kasih Bu Sugi yang di sini Sragen sudah ikut bergabung. Nanti lagunya bisa ditunggu ya, sudah disiapkan di sini. Tapi mohon bersabar dulu, tunggu antriannya. Selamat petang Kak Rara. Hai, selamat petang juga adik Nona Adelia yang sudah ikut bergabung. The Land of Java Man Kak Rara, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Rindu versi Melayunya di play ya. Sudah tuh tadi diri ke sama Mas Roni di Tangerang ya. Rindu sudah hadirkan, semoga bisa menjadi sahabat juga berapa saja di kesempatan malam hari ini barengan sama Bunda sayang ya. Spesial untuk Bundaku, semoga sehat selalu. Untuk semua mitra Buana, selamat istirahat. Untuk Kak Rara, selamat tugas. Tetap semangat, sehat, bahagia selalu. Nanti kalau pulang hati-hati. Terima kasih Yugreng. Yugreng juga terima kasih untuk adik Nona Adilia yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu juga. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya. Lagunya sudah sayang tadi sudah hadirkan. Semoga bisa menjadi sahabat untuk hari ini. Kemudian assalamualaikum, selamat petang Mbak Rara. Salam kenal ya. Ini Zafaid, Faid gitu namanya, di kawasan Sriwedari Solo yang selalu setia. Oh, Faid di Solo. Oke. Dari Sriwedari ya. Selalu setia siarannya Mbak Rara nih. Terima kasih, sama-sama. Wah. Oh ya. Ini masih kecil ya. Faid di Solo, apa kabar? Salam kenal ya. Salam buat keluarga yang ada di Solo yang ada di kawasan Sriwedari ini. Selamat menikmati tembang-tembang dari 94,7 Buana Sri FM Radio Kabupaten Sragen untuk hari ini. Salam kenal dari Sragen juga untuk Faid dan juga keluarga. Terima kasih Faid. Kalau mau request lagu boleh ya Faid ya, ditunggu sama Rara nih. Om Roni kan requestnya mengapa Kak Rara? Mengapa? Oh iya. Eh tadi apa? Nona, oh rindu. Oh iya. Oke. Salah nih ternyata. Aku cek ya. Sebentar. Oh iya, mengapa betul? Oh iya sayang, Nona rindu. Kalau Bunda Rose nasib. Oh iya, siap. Aku enggak ngecek, kayaknya udah keputer gitu ya. Soalnya versi-versi Melayu juga tadi yang Rara puterin. Oh iya sayang. Oke deh, rindu versi Melayu disiapkan nih. Nanti diantriin ya. Tapi habis ini nanti ada Bunda Rose dulu ya. Lagunya Bunda Rose yang nasib dulu sayang ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Lanjut lagi yang belum terbacakan. Oh sudah semuanya. Thank you yang sudah menemani Rara hari ini. Lagunya diantrikan satu persatu ya. Kita ketemu sama Nasib nih kali ini, yang di request sama Kak Ros yang ada di Boyolali. Apa kabar Kak Ros ya selalu. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Lagunya bisa disimak tapi nanti dulu sebentar ya, setelah yang berikut ini.
1: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: monggo poro rencang sederek pelanggan keng pundi kemawon ampun kesupen nyelengi ngiras pantes dol tinuku mboten dipotong wontene nggih mung teng toko maskareng Sragen. Sekali mengenal toko maskareng Sragen ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Sragen.

0: Pak, kok arene lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya. Wis dadi supir sultan.
5: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali nggawa dompet.
4: Tenane, Bro. Wah, seru lho kuwi.
5: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
4: Walah, Bro. Apes menurutmu kuwi? Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, Bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
6: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Kan lagu 11, kangen lagu 11, Rara Anggita. Masih menemani Anda, Mitra Bunda dan Pendengar. Informasi untuk Anda hari ini, azan Isya, wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya, akan dikumandangkan pada pukul 12.51. Untuk hari ini, azan Isya, wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya, akan dikumandangkan pada pukul 18.51. Landphone silahkan yang mau bergabung 890799. Selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Selamat malam BTL Buana Asri.
0: Selamat malam.
1: Ayu Rara Anggito.
0: Ya.
1: Lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Cahayu.
0: Sudah tadi.
1: Sudah. Tadi ya sepak bola.
0: Oh.
1: Anu, apa itu? Pilih yang moblong-moblong.
0: Apa itu?
1: Rujak cingur.
0: Oh, rujak cingur, ya.
1: Kalau bapak yang pasti, beserta gak sebelah saya kontrol.
0: Oh, ya.
1: Sebelah selatan Pak Yom.
0: Oh, ya.
1: Terus, Pak Wono, Burus, Pak Somi, buat semua monitor
0: buat
1: tanpa
0: semua
1: terkecuali. Kalau pulang jangan menggak-menggok ya.
0: Enggak mau, tetap menggak-menggok.
1: Mbak Mati ini belum keluar.
0: Belum nih?
1: Mbak Prampang, tanah hari enggak ada kabarnya.
0: Oh iya toh. Wah, sehat-sehat selalu Mbak Martini.
1: Iya, ya, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Yuk gereng.
0: Yuk gereng. Ada Pak Sarbini yang sudah ikut bergabung. Terima kasih Pak Sarbini, sehat selalu. Habis lihat bola ternyata. Wah, lagunya tadi Mbak Ayunya sudah di urutan pertama ya. Sama siapa tadi? Bunda Natalia yang request lagu ini ya. Oke, yang mau ikut bergabung lagi silakan 890799. The memories are still in my mind. But you have gone. Baik, kalau belum ada Rara akan cek yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. Untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, wah, ada Faid di Solo ikut bergabung kembali. Halo Faid, apa kabar? Bolehkah diputerin lagunya Mbak Ayu, Mbak Rara? Spesial buatmu Mbak Rara, terima kasih. Sama-sama Faid. Aduh, Faid mohon maaf ya. Tadi Mbak Ayunya udah

0: tadi adik Nona juga gitu ya, kirain versi Melayunya udah aku puter, ternyata judulnya beda. Lenfon silahkan 890799, boleh, dengan siapakah ini? Rara terima. Selamat malam LPPL Buana Asri. Bagus.
1: Wah, sibuk ayo. On era ya, Mbak.
0: Gimana?
1: Baru sibuk.
0: Oh, nyiapin jadi ini kemerdekaan. Lomba-lomba gitu, Pak RT.
1: Itu sih enggak ada waktunya.
0: Oh ya.
1: Hari ini alhamdulillah selesai semuanya.
0: Alhamdulillah.
1: Bulu-bulu semuanya udah selesai. Oh.
0: Terima kasih.
1: Amin. Amin. Salamnya saja untuk sobat Pamor Krem di mana saja berada tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Pada malam ini selalu sehat.
0: Amin.
1: Ya, kita harus hati-hati, banyak kebakaran di mana-mana. Betul. Kita harus bakar-bakar itu harus ditunggu lah, diawasi, kita selalu amankan diri.
0: Iya.
1: Itu aja Mbak Rara, saya bisa berdoa, nanti kurangnya hati-hati.
0: Amin.
1: Semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai.
0: Amin.
1: Tidak lupa salam bubuk di Nova.
0: Siap.
1: Dan selalu sehat semuanya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Makasih. Waktunya.
0: Sama-sama Pak RT, sehat selalu. Waalaikumsalam. Yugreng. Ada Pak RT Membo di Tanon, sudah ikut bergabung. Nah, ini banyak kebakaran, betul. Tadi aku habis liputan itu juga nih. Semoga ini bisa menjadi apa ya, tanggung jawab kita bersama gitu ya. Kalau bakar-bakar sampah, ditungguin sampai benar-benar apa namanya mati apinya gitu ya. Terima kasih Pak RT, tadi juga ada informasi untuk masyarakat Kabupaten Sragen juga ya. Baik, selanjutnya yang mungkin bergabung 890799. Selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Gimana punya kabar sihat?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ini lagunya masih enggak waktunya ini.
0: Waktunya yang belum tahu Bunda. Kalau lagunya masih banyak banget. Aku tadi sampai bingung lagunya. Hampir mirip-mirip gitu.
2: Iya, lagunya masih waktunya.
0: Betul. Lagunya masih waktunya yang Rara belum tahu.
2: Ya nanti kalau waktunya masih.
0: Siap.
2: Biasa ayah.
0: Ayah boleh Bunda. Buat siapa nih Bunda?
2: Waktunya buat aku sendiri. Yang tak nikmati sendiri. Yang lagi kangen sama ayah.
0: Yang lagi kangen sama ayah. Deh. Siap.
2: Mas malam Pak RT. Betul itu Pak RT. Karena awannya panas banget.
0: Betul
2: ini. Harus hati-hati ini.
0: Benar-benar harus dijaga ya.
2: Ya salamnya buat semuanya.
0: Buat semuanya.
2: Baru mendengarkan kosmos malam.
0: Iya.
2: Kasih saja Mbak Rara.
0: Gitu.
2: Mas Tugas.
0: Terima kasih.
2: Semoga enggak lekas.
0: Sampai jam berapa ini? Sampai jam 8 Bunda.
2: Sampai jam 8. Ya. Makasih Mbak Rara.
0: Kembali kasih Bunda.
2: Yuk
0: gereng. Dari GSA ada Bunda Suradi yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu Bunda, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Lagunya ayah coba diantrikan ya. Tapi Rara masih belum bisa berjanji Bunda, karena waktu yang mefit. Waktunya yang kayaknya gak cukup nih. Lagunya banyak banget, sampai tadi aku bingung ya. Hari ini ada yang request tadi Rindu. Aku pikir pop Melayu tadi yang keputer itu juga, ternyata judulnya Mengapa. Tadi yang Mbak Ayu, tadi Dacah Ayu gitu ya. Ternyata mirip-mirip gitu ya. Rindu juga banyak banget yang judulnya Rindu. Ada Rindu tahun berapa gitu ya. Ada yang apa namanya, ada yang 1, 2, 3 gitu. Waduh luar biasa ini. Koleksinya sampai ribuan kali ya Kalkus Plus ya. Legend banget nih yang satu ini, itu. Oke, yang ada di line SMS, masa aku lanjutin dulu ya, takutnya nanti kepotong. Sudah sebentar lagi mau azan Isya nih. Terima kasih Kak Rara, sama-sama sayang. Dari adik Nona Adelia ikut bergabung kembali. Tapi Rara masih belum bisa janji ya sayang ya. Yang ini pokoknya diantriin dulu deh. Semoga nanti bisa terputarkan gitu. Mbak Pertiwi apa kabar? The Land of Java Man. Selamat sore Mbak Rara. Tolong putarin lagunya kasih ya. Terkirim untuk semua monitor.

Selamat mendengarkan. Semoga terhibur. Yugreng juga. Terima kasih Mbak Pertiwi. Ini juga sama nih Mbak Pertiwi. Rara antrikan dulu. Semoga nanti cukup waktu untuk Rara menghadirkan tembangnya. Kasih yang di request. Boleh diantrikan sama Rara. Bunda Miko di KDP Rosambi Rejo juga apa kabar? Assalamualaikum Mbak Rara. Semangat terus ya Mbak ya. Minta lagunya jangan putus asa. Buat Rara terima kasih. Yugreng juga. Kembali kasih untuk Bunda Miko di KDP Rosambi Rejo. Jangan putus asa diantrikan, semoga nanti cukup waktu untuk Rara menghadirkan tembangnya. Kemudian, Mbak Rara kenapa malam ini kurang fokus? Mungkin lapar Mbak? Enggak lapar sih, banyak aktivitas hari ini Kak Ros. Aku belum pulang dari tadi pagi nih. Jadi lagunya aku pikir tadi sama. Dan juga ada monitor juga yang sama tapi nomornya beda gitu. Jadi aku harus cek, bener-bener cek biar semuanya kebagian lagunya Kak Ros ya. Ada monitor yang namanya sama, yang ngirim sama tapi dikasih nama beda gitu. Aku pengennya semuanya rata sih, satu-satu gitu. Kalau mau request lagi aja, gak usah pakai nama yang lain. Aku juga harus milah-milih gini, okay? Jadi memang apa namanya aku harus selektif gitu. Jangan lupa makan dulu. Aku makan terus hari ini. Hari ini tuh makanan banyak banget. Tapi karena mungkin ini juga aku harus memilih dan memilah SMS WhatsApp yang masuk ya. Jangan lupa makan dulu. Nanti kalau pulang hati-hati siap. Walah, semangat Mbak Rara, sayangku. Aduh, terima kasih Karo sayangku. Thank you untuk Karos ya. Tetap semangat juga Karos. Nanti bisa ditunggu untuk lagunya ya. Okay, terima kasih. Ada yang request juga kah di belakangnya? Okay, Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Karena saat malam info penerimaan buana asli terpantau bening kinclong. Oh, kok beda ya? Tadi Karos di sana kresek-kresek. Karos sampai Ngawi bagus. Apa ini ya? Arahnya pancaran gitu ya, mungkin ya. Coba nanti Rara sampaikan juga nih, kalau sampai Ngawi ternyata bagus ya di sana ya. Ini sudah normal banget. Lagunya Pak Tani, salamnya buat semuanya aja Kak Rara, juga buat dirimu selamat ngupurs-ngupurs aja. Apa itu ngupurs-ngupurs? Kayak iso boso Jawa kan. Nek dengerin Kak Rara ngomong Jawa jadi ketawa ketiwi. Waduh. Madang sek Karara ben fokus enggak pikun mergo lalian terus. Wah. Aku enggak uman lagu ya enggak popo wes. Manut dirimu aja. Lagunya pasrah aku enggak punya. Aku lagu pasrah enggak ada di sini. Kayaknya Cosmos juga enggak bikin lagu pasrah. Mas Andri yang dimantikan kami jawab. Terima kasih sudah ikut bergabung. Sementara untuk SMS WhatsApp sudah terbacakan semuanya ya. Terima kasih yang sudah menemani Rara. Ada beberapa antrian tembang di sini yang sudah Rara siapkan, nanti akan Rara hadirkan. Semoga masih cukup waktu sampai nanti di kumandang azan Isya untuk hari ini gitu ya. Rara masih sampai jam 8. Yang pasti Rara tunggu Anda selalu setia di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Bahagianya Rara akan hadirkan spesial untuk eyangnya De Afnan atau Bapak Emita yang ada di Bupati Masara. Apa kabar eyang? Lagunya sudah siap nih. Monggo silahkan bahagianya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: lagu-lagu kesukaan, lagu-lagu kesukaan, lagu-lagu kesukaan. Kalau aku 94.7 Wanasri FM.
1: Ya mitra Buana dan pendengar, tanpa terasa waktu Rara untuk menemani ini sudah sampai di penghujung acara ya. Setelah ini bisa kita simak bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Sebelum Rara akhiri kebersamaan kita, ada yang ikut bergabung lagi, ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur nih. Ya deh, terima kasih untuk Mas Andi yang dimantikan kami Jawa Timur. Oh gitu ya, oh ternyata lagu dangdut. Oke, terima kasih untuk Mas Andi yang dimantikan kami Jawa Timur. Namanya juga bersyanda gitu ya. Terima kasih sudah ikut bergabung di kesempatan hari ini Mas Andri. Salam sehat keluarga, salam buat Batimul juga ya. WhatsApp dari Mas Andri adalah WhatsApp terakhir yang bisa Rara bacakan untuk Kalakus Plus Kangen Lagu Kus Plus. Setelah ini Rara akan menemani Anda kembali sampai di jam 8 malam ya. Dan nanti sebelumnya kita akan bergabung dulu dengan RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau saya salah kata. Kita pamit, selamat malam. Enyo. Greng.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi. Nilai of Java Man. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
4: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
5: Riset inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
2: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
6: Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRPBAPPP Maros. Menurut Cahyadi, harus bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
7: Ini melihat bahwa keberadaan Balai ini sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat, ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofisery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MPG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
6: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
8: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kembali sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
6: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
9: Budidaya Bandar Indrajaya atau contoh, sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
6: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
2: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
11: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
10: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
11: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
12: Dan juga ada diskusi kebijakan, adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
11: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
13: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
14: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing inovator Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
13: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
14: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
15: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih tiga startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
14: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
16: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai $530,000. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
17: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai $530,000 atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
16: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
18: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, tapi saya menerima janji hadiah uang itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya, mudah-mudahan di jam saya
19: bisa berbuat baik. Kalau 800 juta, Pak.
18: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
16: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seperindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
20: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
21: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
20: 4 miliar.
21: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
20: Dari
22: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
20: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
21: Atensi
20: makanya dia minta
21: siapa?
20: 500.
21: Atensi untuk siapa?
20: Untuk orang dalam itu.
21: Yang disebut ini?
20: Ya,
21: Pak Heri Susanto.
20: Dia sebut begitu.
21: Pak Heri yang disebut.
20: Iya.
21: Saya tidak menyebut terdakwa di sini karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
20: Enggak
21: pernah bertemu?
20: Enggak pernah.
21: Tidak.
20: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia
21: omongannya
20: kenal
21: Lukman.
20: Dia kenal, iya.
22: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
23: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan satu bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual-beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
22: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
0: Being a large country and I would say being the
1: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
4: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
1: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
5: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
1: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
24: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi, Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026, dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Sementara selanjutnya Anda bisa menyimak siaran pedesaan produksi dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk hari ini bersama dengan Pusat Kesehatan Tanah dan Tanaman Sragen dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen yang akan mengangkat tema mengenai kesehatan tanah mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sragen. Saya Rara Ngita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Buana Sisragen, khususnya mitra tani dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dengan rahmat, hidayah dan inayahnya senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Pada kesempatan acara siaran pedesaan malam hari ini, perkenalkan saya selaku host pada malam hari ini dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen, yang mana di kesempatan malam hari ini kita akan berdialog ataupun berdiskusi seputar tentang penyihatan tanah dalam rangka mendukung swadaya pangan di Kabupaten Sragen.

0: telah hadir di samping kita Saudari Putri Wibowo. Selamat malam, Mbak.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Dari Pusat Kesehatan Tanah yang kebetulan wilayah binaannya ada di Kabupaten Sragen. Kepada Mbak Putri, ya, ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan. Nanti mungkin juga bisa panjenengan jelaskan. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini nanti bermanfaat bagi pendengar, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Sragen. Sekilas saya ingin tahu apa sih Pusat Kesehatan Tanah, Puskestan itu sendiri. Monggo silakan.
1: Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Jadi Puskestan atau Pusat Kesehatan Tanah dan Tanaman itu kami adalah wadah bagi petani untuk menyalurkan aspirasinya, kemudian mempertanyakan permasalahannya di bidang pertanian, kemudian nanti kita cari solusinya bersama.
0: Oh gitu. Jadi ini sebuah komunitas nih, komunitas wadah yang berfokus pada penyehatan tanah.
1: Mbak, betul.
0: Mungkin kita pernah mendengar ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mungkin gini, di dalam tanah yang sehat terdapat banyak manfaat. Mungkin begitu ya, Pak ya. Ya. Selanjutnya gini, Pak. Kenapa kita perlu menyehatkan tanah?
1: Kenapa nggih, Pak? Kita perlu menyehatkan tanah. Karena dari kami, dari Puskestan, kami itu selalu didoktrin, Pak.
0: Oh gitu.
1: Kami selalu setiap hari itu kalau ada briefing atau apapun, kami itu selalu didoktrin, diuri-uri bahwasanya pertanian itu bukan hanya perihal tentang menumbuhkan tanaman dan panen. Tetapi yang kami lakukan dari pertanian sendiri itu

0: aslinya adalah menjaga kehidupan.
1: Oh gitu.
0: Oke. Jadi dengan kita menyehatkan tanah, nah, kita bisa menyediakan ruang tinggal bagi tanaman supaya tumbuh dengan optimal. Kemudian akan muncul kembali organisme antagonis, mikroorganisme baik yang akan membantu kita dalam usaha tani kita.
1: Begitu. Berarti secara garis besarnya itu tanah sehat itu sangat penting.
0: Ya,
1: modal utama
0: sekali,
1: tanahnya sehat dulu. Kalau tanahnya tidak sehat, mungkin hasilnya juga kurang maksimal gitu ya, Pak ya.
0: Betul,
1: ya,
0: Pak.
1: Ya, terima kasih. Nah, ini sekarang ciri-ciri, Pak. Ciri-ciri kalau tanah sehat itu, karena gini, petani itu kan lihatnya tanah lah, tanah itu sehat atau tidak kan secara kasat mata kan kita belum tahu.
0: Ya, kalau dari kami, Pak, ada tiga hal yang bisa langsung kita amati ketika kita ingin menilai tanah itu sehat atau tidak. Jadi yang pertama itu bisa kita amati dari fisiknya. Nah, kalau fisik ini biasanya petani yang titen.
1: Oh,
0: nah,
1: gitu.
0: Nggih, kan biasanya petani itu kan ada kebiasaan menyiram, nggih, Pak.
1: Nyiram.
0: Nah, nyiram tanah atau mbanyoni gitu ya.
1: Cih.
0: Nah, biasanya kalau tanahnya itu baru diairi, terus kok airnya tiba-tiba hilang. Itu biasanya salah satu ciri-ciri atau pertanda tanah itu sudah rusak.
1: Oh, gitu.
0: Nggih. Karena tanah yang baik itu seharusnya bisa menyimpan air dengan baik, Pak. Nah, kemudian yang kedua itu kita bisa amati dari pH tanahnya. Jadi kami dari Puskesmas biasanya kami kalau bertemu dengan petani, kami itu membawa pH meter. Jadi nanti kita keliling cek pH lahan petani, itu kalau pH-nya di bawah 6, nah itu berarti tanahnya asam. Atau salah satu tanda bahwa tanahnya tidak sehat.
1: Mungkin salah satu ciri lagi, Mbak. Mungkin di dalam tanah itu ada cacing. Nah, itu
0: Leras,
1: mungkin
0: Pak,
1: yang paling mudah ya, Pak, ya. Kalau tanah itu masih ada organisme hidupnya seperti cacing, berarti tanah itu bisa kita katakan masih dalam kondisi sehat. Kalau yang di sawah itu biasanya kalau saya waktu kecil itu cari belut. Nah, cari belut berarti kan masih ada organisme di dalamnya, ya. Berarti tanah itu bisa kita katakan masih subur. Tapi saat ini kita sulit sekali cari belut di sawah. Berarti tanah kita itu sudah dalam kondisi kritis kesuburan tanah, sehingga perlu untuk dikembalikan. Mungkin gitu ya, Mbak?
0: Iya,
1: terima kasih. Nah, ini apa saja yang sudah dilakukan dari Pukestang kaitannya dengan penyehatan tanah di Nadi?
0: Baik, Pak. Jadi dalam Puskesmas kami itu ada tiga hal paling pokok gitu. Nomor setunggal itu kami menyadarkan petani bahwa pertanian kita itu sedang ada masalah, Pak. Jadi petani itu kalau tidak diingatkan, Pak, ternyata kita sedang dalam masalah loh. Itu tidak sadar, Pak. Jadi kita datang biasa karena petani itu ilmunya ilmu titan gitu, Pak.
1: Oh, yeah.
0: Biasanya itu kalau rasa-rasanya masih bisa tanam dengan normal gitu. Tapi ada beberapa hal ternyata yang tidak disadari itu kita sudah merusak alam kita. Nah, kemudian nomor dua, Pak, kami itu mengingatkan atau nguri-uri budaya lama pertanian kita kepada petani. Nah, jadi kalau dulu mungkin nenek-nenek kita, simbah-simbah kita dahulu, Pak, itu biasanya kalau ditanam itu sebelum tanam itu biasanya ada daun-daunan.
1: Nggih,
0: Pak, itu dilep-lepi atau bahasa Indonesianya ditaruh dulu di lahan, kemudian diberi air, dibenamkan dahulu, nanti baru ada penanaman. Nah, kita ingin mengingatkan budaya itu kepada petani. Kemudian kami juga memfasilitasi. Jadi kami menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh petani saat ini.
1: Salah satu contoh produknya ini ya, Pak.
0: Nggih, Pak.
1: Komsah ini apa nih? Kompos seresah dedaunan.
0: Gires.
1: Ini fungsinya untuk apa ini, Pak? Ini yang komsah ini.
0: Gih. Jadi komsah ini, Pak, atau kompos seresah.
1: Kompos
0: atau dari
1: seresah.
0: Gih. Niki 100% dari dedaunan, Pak.
1: Yeah.
0: Jadi ini daun-daun pilihan yang diformulasikan oleh Profesor Widiatmoko. Kemudian ini dikomposkan secara alami.
1: Oh, berarti,
0: Pak,
1: harus proses komposer dulu. Gye,
0: komposernya juga ini alami. Jadi kalau ngapunten, kalau kita buka, kita cium aromanya, itu baunya
1: sudah tidak berbau.
0: Tidak berbau fermentasi. Gye. Jadi ini daun-daunan yang memang sangat bermanfaat untuk lahan kita.
1: Ini bisa digunakan untuk tanaman padi dan hortikultura.
0: Leres Pak, kami banyak sekali bisa untuk padi, untuk hortikultura, bahkan kami juga mendampingi petani durian dan
1: sebagainya. Ini kalau yang produk cairnya ini Pak?
0: Kalau yang cairnya niki, kalau itu namanya KCT Pak, atau
1: Komsah Cair Tumbuh. Nah, ini yang produk cairnya nih. Manfaatnya juga sama ini.
0: Oh, kalau manfaatnya tentu berbeda-beda Pak. Kalau Komsah Cair Tumbuh itu sebetulnya ini adalah nutrisi untuk pertumbuhan, juga untuk menguatkan batang tanaman padi Pak. Jadi biasanya ketika habis pemupukan kimia itu kan tanaman padi batangnya itu agak apes, agak ringkih ya. Nah nanti dari kami biasanya kami sarankan untuk penyemprotan KCT ini supaya apa, nanti mendapatkan nutrisi dan batangnya lebih kuat. Dan kalau di KCT ini sudah ada pestisida nabatinya Pak. Jadi kalau ada serangan hama tapi masih dalam skala yang kecil, nah itu bisa dicegah dengan KCT.
1: KCT ini.
0: Begitu.
1: Komsah Cair Tumbuhan. Kali ini nanti yang berbentuk pupuk ya, yang berbentuk anu pupuk organik. Bagus. Selanjutnya kan ini, kita komponen apa saja ini yang menentukan tingkat kesehatan tanah?
0: Iya Pak. Jadi kalau komponennya Pak, yang bisa kita amati nggih, itu dari fisik, kimia, dan biologinya. Jadi kalau kita melihat tanah Pak, kalau strukturnya itu ternyata dia kekurangan bahan organik, biasanya tanah itu akan mudah tercuci. Jadi kalau mungkin kalau di Sragen jarang ada lahan yang miring ya Pak, tapi kalau ada lahan yang miring ya,
1: terasering itu
0: ya, agak terasering itu biasanya kalau lahan kekurangan bahan organik, kalau hujan turun itu air yang mengalir itu warnanya coklat nggih, karena apa, topsoilnya ikut terbawa Nah komponen pertama itu fisiknya, jadi kita amati bahan organiknya Pak. Jadi strukturnya dan porositasnya harus kita amati, baik dari kalau biasanya itu kegemburannya kita pegang, kok kalau tanahnya bantat, nah itu berarti tanahnya sedang tidak sehat. Kalau tanahnya gembur, dipegang enak, itu berarti tanahnya sehat. Kemudian porositas ini Pak, ini yang berhubungan dengan penyiraman tadi. Karena kalau petani saya di Sragen itu kadang ceritanya baru gulung selangnya aja airnya sudah hilang. Padahal ternyata porositas ini salah satu yang bisa kita amati tentang kesehatan tanahnya. Kemudian dari kimianya Pak, kalau kimia tadi kita bisa amati tentang pH tanahnya. Kemudian dari kandungan unsur hara di dalam tanah, yang beberapa kali saya juga bertemu dengan Bapak Ibu PPL yang biasanya ambil sampel tanah untuk cek lab nih Pak. Nah itu kan dicek kandungan unsur haranya yang tersedia apa saja, itu bisa dilakukan. Kemudian niki Pak, biologi atau nanti kita amati adanya mikroorganisme atau organisme yang hidup di dalam tanah. Mungkin tadi ada cacing, belut, dan lain sebagainya nggih Pak. Nah, tapi juga perlu kita amati ada yang namanya musuh alami Pak.
1: Oh, ada juga musuhnya. Musuh
0: jadi,
1: alaminya.
0: Iya, jadi kalau di lahan kok kita lihat ada kumbang koksi Pak, yang
1: koksi
0: warnanya oranye itu.
1: Oh iya.
0: Ya, itu adalah salah satu musuh alami hama. Yang biasanya itu makan wereng coklat di lahan
1: gitu,
0: Pak.
1: Ya, betul, ya,
0: jadi itu salah satu indikator bahwa agroekosistem kita itu sehat.
1: Sehat. Karena adanya musuh alami tadi yang terpelihara ekosistemnya. Terima kasih. Nah ini untuk Kabupaten Sragen sendiri ini sudah dicoba di mana saja ini Pak untuk aplikasi Komsahnya ini?
0: Alhamdulillah Pak, kami di Kabupaten Sragen ini sudah berjalan 4 tahun.
1: Oh, 4 tahun, berarti sudah lama ya Pak?
0: Sudah lama sekali.
1: Berarti tanahnya sudah sehat? Sudah dikatakan sehat belum? 4
0: Insya
1: tahun.
0: Allah Pak.
1: Jadi sudah 4 tahun ini sudah diaplikasikan di petani kita di Kabupaten Sragen. Alhamdulillah ini nanti sedikit banyak bisa membantu dalam hal pengembalian kesuburan tanah ya, biar produktivitasnya bisa menaik. Ini Pak, tadi kita dari awal kan ngomong-ngomong tentang kesehatan tanah ya. Dan sekarang kita akan berdiskusi tentang faktor apa saja yang menyebabkan penurunan kesuburan tanah itu tersendiri.
0: Jadi kalau untuk faktornya Mak, yang paling kita perhatikan di lahan itu ada dua yang paling pokok. nomor satunya itu adalah penggunaan kimia yang berlebihan oleh petani. Gih, karena kita tahu sendiri sekarang penggunaan baik pupuk ataupun pestisida kimia oleh petani itu sekarang penggunaannya sudah di luar yang dianjurkan, gih Pak.
1: Betul kan? Petani kita itu kadang hari ini dia pakai dosis 1 kilo, besoknya pasti ditambah lagi, ditambah lagi.
0: Betul Pak. Ya. Kemudian faktor yang kedua itu ada selain tadi dari
1: penggunaan kimia,
0: tadi ada satunya pola tanam monokultur.
1: Oh iya, pola tanamnya yang monokultur. Monokultur itu saja.
0: Lurus. Apalagi kalau di Sragen itu.
1: Sragen ini padi, pantun.
0: Nggih, lurus Pak. Kalau bisa berkali-kali akan tanam terus.
1: Padi. Itu juga berpengaruh terhadap kesuburan tanah juga. Nggih, lurus. Sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang. Nggih. Pola tanam yang monokultur tadi. Sekarang gini, tip apa yang bisa dilakukan oleh petani agar tanahnya itu tetap terawat menjadi sehat?
0: Kalau dari kami Pak, kami itu ada semboyan. Mungkin ini sudah terlalu lama karena kalau dari Dinas Pertanian itu sudah berkembang menjadi banyak faktor, tapi kalau dari kami itu yang paling pokok adalah Siti, Wiji, Wanci, dan Pangerti Pak.
1: Siti itu berarti tanah, terus Wiji itu berarti benih, ya.
2: Wanci
1: itu adalah waktu.
2: Waktu dan pangrukti.
1: Pangrukti itu ya berarti pemeliharaan.
2: Jadi kalau dari Sitinya, kami selalu menyarankan kepada petani untuk nguri-nguri budaya lama pertanian itu tadi. Yaitu kalau dari kami ada yang namanya Komsa. Kemudian kami juga mengingatkan Pak, jangan terlalu cepat tanamnya.
1: Oh gitu, tunggu dulu.
2: Karena kalau bisa tanah itu istirahat, istirahat.
1: Jadi perlu juga tanah untuk istirahat, biar sehat. Terima kasih banyak Mbak. Ini kan tadi dari awal kita sudah berbicara panjang lebar tentang apa itu pentingnya kesehatan tanah, apa itu faktor yang mempengaruhi kesehatan tanah, apa yang bisa mengakibatkan penurunan kesehatan tanah. Nah, apabila para pendengar di Kabupaten Sragen khususnya ingin kontak person, itu kontak yang bisa kita hubungi.
2: Kalau untuk kontak person itu kami bisa langsung menghubungi ke perusahaan dengan nomornya nanti.
1: Ada di produknya ini ya Pak ya.
2: Gitu. 0852-2929-1829. Juga bisa menghubungi media sosial kami Bapak.
1: Oh ada juga.
2: Jadi ada media sosial di Instagram maupun TikTok, nanti namanya Puskesan atau Komsah Indonesia. Atau nanti kalau dari petani atau pelaku usaha tani mau bertemu langsung, juga bisa bertemu dengan kami di kantor kami. Lokasinya di utara, di selatan SMA 1 Sragen.
1: Oh dekat sini SMA 1 Sragen.
2: Kampung Sidorjo. Atau nanti di Google Maps bisa dicari Puskesan Komsah Sragen.
1: Berarti siap mendampingi juga petaninya. Terima kasih sekali Mbak Putri Wibowo dari Pusat Kesehatan Tanah dan Tanaman yang pada malam hari ini berkenan untuk berbagi ilmu pada kita semuanya. Semoga apa yang panjenengan jelaskan tadi bermanfaat bagi petani khususnya di Kabupaten Sragen. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih.

Terima kasih untuk pendengar Radio Buana Asri Sragen, khususnya Pitra Tani yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini, dan khususnya kepada tim dari Pusat Kesehatan Tanaman dan Pusat Kesehatan Tanah dan Tanaman. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi petani khususnya di Kabupaten Sragen. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Mari bertani. Bertani itu keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
1: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
2: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
1: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
2: Lah nek durung entuk,
1: ya mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
2: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Hotel Bintang 5 Mansionite hadir di Kudus. BPBD mulai salurkan bantuan air bersih. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Untuk mendukung berbagai kegiatan spot tourism atau wisata, Kudus kini memiliki hotel berbintang yang memadai. Roy Kusuma melaporkan.
1: Kudus saat ini tengah menggeliat dengan berbagai olahraga yang dilangsungkan di kota kretek ini. Mulai pon bela diri hingga berbagai olahraga dari bulu tangkis, sepak bola putri, panahan, atletik, pelajar, dan lainnya. Apalagi mulai Agustus akan berlangsung gelaran sepak bola putri internasional yang diserkan di Women Cup 2026 yang akan diikuti oleh 7 negara, antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Jordania, dan Arab Saudi. Banyaknya kegiatan olahraga yang berlangsung di Kudus ini membuat salah satu pengusaha di Kudus mendirikan Hotel Bintang 3 yang berada di Jalan Mejobo, turut Kelurahan Melati Kidul, Kecamatan Kota. Hotel tersebut adalah Mansionette Hotel yang berlantai 3 dan telah di soft launching oleh Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Sabrina Birton pada Selasa 28 Juli 2026. Menurut Belinda, kehadiran hotel baru ini menunjukkan peluang bisnis hotel masih bagus di Kudus, apalagi dengan kegiatan olahraga yang cukup banyak berlangsung di Kudus saat ini, khususnya dalam menyambut Kudus Sport Tourism. Dan Agustus nanti akan berlangsung setirkan di Women Cup 2026. Dia berharap pelayanan di hotel ini akan bagus dan tidak mengecewakan konsumen.
2: Tentunya ini merupakan bukti bahwa memang para investor itu tertarik buat invest di Kudus. Artinya perekonomian dan lain sebagainya, Kudus ini kuat gitu. Makanya para investor tertarik untuk berinvest di sini. Dan tentunya saya lagi selamat untuk Mansionette Hotel karena memang alhamdulillah pada tahun ini, dari tahun ke tahun Kabupaten Kudus itu mulai banyak juga event-event. Tentunya ini merupakan peluang yang bagus para investor untuk invest buka hotel di Kabupaten Kudus. Apalagi mungkin besok di bulan depan ada acara Sri Kandi Cup, di mana dari 7 negara bareng-bareng datang ke Kudus.
1: Sementara itu, General Manager Mansionette Hotel, Bagus Saputro, mengatakan latar belakang pendirian hotel ini karena peluang bisnisnya masih cukup bagus. Untuk pembangunannya memang cukup lama, yakni butuh waktu 3 tahun. Dengan mengambil konsep Japanese style, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Pemkab Kudus agar bisa menarik tamu-tamu ke hotel ini saat ada event-event nasional maupun internasional. Kehadiran hotel baru dengan bintang 3 ini diharapkan akan lebih menyemarakkan pariwisata di Kudus. Dengan Kudus sebagai kota spot tourism, maka para tamu tidak harus keluar dari Kudus bila ingin menginap.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Ramadi Aksa melaporkan selengkapnya.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung, Totok Nur Sianto, mengatakan jika pengiriman pertama telah dilaksanakan di Desa Gentan, Kecamatan Kerangkan, dengan total kebutuhan di 5 dusun. Berbagai daerah lain yang terdampak kekeringan dapat mengirimkan surat permohonan bantuan air bersih agar asesmen dapat segera dilaksanakan untuk mempercepat proses dropping air bersih.
4: Jadi untuk dropping di Desa Gentan ini, pertama kali kami dari BPBD Kabupaten Temanggung melaksanakan dropping air bersih, diawali dari desa menyampaikan surat permohonan kepada kami untuk permohonan air bersih di Desa Gentan untuk 5 dusun. Untuk dropping air baru Desa Gentan yang masuk, yang kami juga telah verifikasi, dilakukan asesmen di lapangan, dan dari 5 dusun itu yang mendesak adalah di Dusun Gentan dan Dusun Wonogiri. Kalau ini kemarin kan permintaan karena debit air mulai berkurang, terus meminta pada kami untuk melakukan dropping air bersih. Kami lakukan asesmen, memang beberapa lokasi wilayah sumber air memang sudah kering. Nanti kita rutin berkoordinasi dengan pihak desa, manakala memang masih membutuhkan, kita cukupi sampai dengan memang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan dari masyarakat. Oke, kami menyiapkan 300 tangki, khusus dari BPBD saja, mungkin nanti dari PMI juga ada, dari Dinsos melalui Tagana juga ada mungkin, dan juga CSR yang lain. Sampai saat ini belum.
5: Baru di sini aja.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Sragen siap sukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Panjat Tebing Kabupaten Sragen tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Rara Anggita.
6: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Sragen siap sukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Panjat Tebing Kabupaten Sragen tahun 2026. Ketua Panitia Popda 2026 Cabang Panjat Tebing Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki menjelaskan, menurut rencana, kegiatan dilaksanakan Sabtu 1 Agustus 2026 di venue Panjat Tebing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Kategori lomba meliputi Lead Putra Putri dan Speed Putra Putri. Dengan ketentuan, tahun kelahiran SD maksimal 2014, SMP maksimal 2011, dan SMA maksimal 2008. Bersekolah di wilayah Kabupaten Sragen, untuk jenjang SMP dan SMA dapat mengikuti hingga 2 kategori. Setiap kategori boleh mengirimkan lebih dari 2 orang, serta wajib membawa surat keterangan siswa dari sekolah pada waktu daftar ulang. Sementara, pendaftaran dapat diakses melalui link bit.ly/daftar-popda-panjat. Diharapkan, kegiatan dapat menjadi wadah positif untuk menggali potensi dan bakat siswa di bidang olahraga, khususnya panjat tebing, serta mampu melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Sragen di tingkat yang lebih tinggi.
5: Harapan kami sebagai panitia penyelenggara agar mendapatkan bibit-bibit yang berkualitas dari panjat tebing Sragen sendiri khususnya, dan untuk lebih memasyarakatkan olahraga panjat tebing ini di kalangan pelajar Sragen dan masyarakat Sragen pada umumnya juga.
6: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Program Bi Sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Selengkapnya Rara Anggita melaporkan.
2: Program Bi Sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Pengelola layanan operasional Seksi Pengelolaan Terminal di Sub Kabupaten Sragen, Moh Fakih Wijaya menjelaskan, sejak diluncurkan pada bulan Juli tahun 2023, layanan transportasi gratis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus mendukung mobilitas siswa menuju sekolah. Saat ini, Bus Sekolah telah melayani 6 rute yang secara langsung menyasar pelajar di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya menyediakan sarana transportasi, namun juga menjadi solusi nyata bagi para pelajar untuk mendapatkan akses menuju sekolah yang aman, nyaman, dan gratis.
3: Program ini memang sudah berjalan hampir genap 3 tahun sejak 2023 ya. Saat ini sudah ada 6 rute, memang secara dampak memang langsung menyasar kepada masyarakat. Ada beberapa, yang pertama mungkin di situ meningkatkan keselamatan pelajar. Karena memang penggunaan sepeda motor terutama bagi pelajar yang di bawah umur, yang secara hukum belum boleh menggunakan kendaraan bermotor, ini sangat terbantu dengan adanya Bi Sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, mengurangi beban ekonomi keluarga. Ya. Karena seperti yang kita ketahui, layanan kita, layanan Bi Sekolah itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, untuk membantu perekonomian, nah, yang biasanya di situ bagi orang tua memberikan alokasi BBM, misal dalam satu hari 10.000, dengan adanya Bi Sekolah, ini terbantu sekali. Nah, alokasi biaya itu bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga juga meningkatkan akses pendidikan. Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Sragen, untuk pusat pendidikan memang mayoritas di Kecamatan Sragen, tapi juga tidak menutup kemungkinan di kecamatan yang lain juga ada. Nah, dengan adanya Bi Sekolah, ini membantu mempermudah bagi pelajar untuk mendapatkan akses pendidikan. Dan juga tidak menutup kemungkinan bagi pelajar yang tinggalnya di area pinggir, itu juga tetap mendapatkan akses pendidikan yang sama. Seperti itu.
2: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Pentaskan Lurung Kalabendu, Teater Jaten ingatkan masyarakat bijak kelola keuangan. Selengkapnya Heri Kisyanto melaporkan.
4: Terdesak oleh kebutuhan hidup atau bahkan pola hidup hedonis yang tak diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangan, seringkali mengakibatkan munculnya polemik kehidupan sosial. Terinspirasi dari kehidupan sosial sekitar, menginspirasi komunitas Teater Jaten Kabupaten Batang mementaskan lakon Lurung Kalabendu karya Joko Bibit Santoso sebagai pengingat masyarakat agar selalu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan sehingga tak menyesal di kemudian hari. Sebagai sutradara, Nur Ayak Rozak berupaya merefleksikan realita tersebut yang terjadi saat ini di kehidupan sosial, mulai dari terjerat pinjaman online, kredit barang elektronik dengan uang muka murah, namun justru menjadi jebakan bagi si peminjam hingga berdampak pada perekonomian keluarga.
5: Naskah ini menceritakan tentang masalah orang-orang pinggiran, masalah sosial, tentang yang sekarang lagi marak, ya pinjol, ya pinjaman barang-barang elektronik dengan DP murah dan sebagainya, yang pada akhirnya sebenarnya itu seperti jebakan segmen atau jaring laba-laba buat masyarakat kecil. Pada akhirnya bagaimanapun masyarakat kecil yang menjadi korban. Semua kemudahan untuk segala kebutuhan itu tetap ada konsekuensinya. Semua memiliki dampak. Kesadaran untuk kita semua tentang konsekuensi itu harus memperhatikan kemampuan dari kita masing-masing.
4: Salah satu pemain, Sabrina, siswi SMA Negeri 1 Batang, merasa bangga menjadi bagian dari pementasan Lurung Kalabendu karena dapat mengasah kemampuan berteaternya dan melatih kepekaan sosialnya. Bagi remaja yang beberapa tahun bergabung di teater Zigot ini, sengaja mengikuti audisi demi mendalami dunia teater.
6: Iya, saya lagi main di naskah Lurung Kalabendu. Karena saya kebetulan ikut casting dan saya tertarik dengan naskahnya berbau budaya Jawa. Saya ikut casting ini untuk mengasah skill teater saya. Saya baru ikut teater ketika saya memasuki SMA. Melatih kepekaan saya sih, Mas.
4: Tren menggelar pementasan di Gedung Serbaguna Kalipucang Kulon Kabupaten Batang, naskah Lurung Kalabendu juga akan dipentaskan di Auditorium UMK Kudus dan Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta.
7: Dinkes PPKB Purbalingga optimis realisasi imunisasi bayi lengkap mencapai target sebagai perlindungan kesehatan bayi. Fitri Hasanah melaporkan untuk Anda.
8: Capaian program imunisasi bayi lengkap IBL di Kabupaten Purbalingga hingga awal Juli 2026 berhasil melampaui target. Hal ini berdasarkan evaluasi triwulan kedua April sampai Juni 2026, yakni realisasi IBL tingkat kabupaten mencapai 52,46%, melampaui target triwulan yang ditetapkan sebesar 48,6%. Koordinator imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga Novita mengatakan capaian tersebut cukup baik sebagai gambaran pencapaian perlindungan kesehatan bayi. Novita menerangkan setiap 3 bulan sekali rutin melakukan evaluasi bagi puskesmas yang belum mencapai target imunisasi bayi lengkap. Pihaknya menyebutkan 6 dari 23 puskesmas yang belum memenuhi target menjadi bahan perhatian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga, di antaranya Puskesmas Kutawi sebesar 47,24%, Puskesmas Kejobong 45,27%, Pengadegan 45,73%, Kalikajar 47,01%, Puskesmas Bojong 44,06%, dan Puskesmas Karangjambu 48,94%. Menurut Novita, meski belum memenuhi target, selisih realisasi dengan target bagi puskesmas yang belum memenuhi target tersebut tidak terlalu signifikan karena rata-rata cakupan mereka sudah berkisar di angka 46%.
9: Memang ada beberapa persen yang memang belum terimunisasi, tapi tidak terlalu signifikan menurut kami. Dan memang tingkat kabupaten sudah tercapai, tapi kita kepinginnya capaian cakupan imunisasi itu merata, tidak hanya di tingkat kabupaten tapi tingkat puskesmas dan sampai desa gitu. Jadi tidak hanya misalnya Kutawi misalnya ada 8 desa misalnya ya, cuma 6 yang tercapai, tapi dia di tingkat puskesmasnya tercapai. Nah, harapan kita 2 ini pun harus tercapai. Dengan cara seperti apa langkah-langkahnya? 3 bulan sekali kita evaluasi.
8: Novita optimis seluruh puskesmas mampu memenuhi target masing-masing sampai akhir tahun melalui evaluasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkala. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
10: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
11: Nelayan of Java Man.
12: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
13: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
14: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
15: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Baik Mitra Buana, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Ari Wisono dalam acara Kontak Malam. Di acara selamanya Fals ya, tepatnya di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dan nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu Iwan Fals sampai di pukul 22 ataupun jam 10 malam nanti ya. Dan tadi ya sudah Ari hadirkan ada 22 Januari dilanjut dengan Aku Antarkan ya, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam di malam hari ini. Baik Mitra Buana, selanjutnya akan saya hadirkan ya Aku Bukan Pilihan ya, dan lagu ini tadi yang di request oleh Ibu Suki ya, yang ada di sini Sragen. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku toyu, lagi ndonga kiyu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah.

0: dan aman.
1: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
1: Nah, malaine dikapake, Pak?
2: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
1: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
2: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dhateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

0: Mitra Buana tadi sudah dihadirkan ya, ada Aku Bukan Pilihan ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Ibu Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat malam ya buat Bu Sugi, sudah bergabung ya. Terima kasih sudah menemani Ari di acara kontak malam selamanya Fals pada malam hari ini ya, di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dan nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu Iman Falsnya sampai di pukul 22 atau pukul jam 10 malam nanti. Dan tak lupa ya, acara pada malam hari ini juga bisa didengarkan secara langsung ya di live streaming kami di www.lppl.buanaasri.com ataupun juga bisa di aplikasi Buana Asri ya, di silakan buka di Play Store, silakan diketik aja Buana Asri gitu ya, akan muncul dan silakan diunduh atau download begitu ya. Baik, Mitra Buana, sebelum Ari angkat teleponnya, di sini sudah Ari buka ya WhatsApp dari Ika yang ada di Purwasuman. Selamat malam ini buat Ika yang ada di Purwasuman. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Ika ya yang ada di Purwasuman. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku diputerin lagu Kontrasmu Bisu ya. Salamnya untuk semua pecinta lagu Iwan Fals ya, dimanapun berada, buat Mas Ari. Selamat bertugas dan terima kasih Ika Purwasuman. Oke, terima kasih kembali ya buat Ika. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Kontrasmu Bisu. Baik Mitra Buana, masih Ari tunggu ya di 02718907999 ataupun SMS juga WhatsApp di 0821 33950947. Silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung dan ingin diputarkan lagunya Iwan Fals, bisa langsung aja telepon, SMS juga WhatsApp gitu ya. Baik Mitra Buana, di sini sudah teleponnya masuk, Ari angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Selamat malam Bunda Kini.
1: Selamat hari. Lagunya
0: apa? Oh, buku ini aku pinjam. Oh, salamnya buat siapa ini Bunda? Tidak apa-apa Bunda, buat hiburan. Ini Bunda di mana? Di mana ini Bunda?
1: Di rumah ini.
0: Oh, di rumah. Sudah ada yang nemenin toh? Siap Bunda. Amin. Amin. Siap Bunda. Terima kasih sekali lagi ya Bunda. Terima kasih nih buat Bunda Kini yang dari Balu sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam dengan selamanya Pals di malam hari ini ya. Sehat selalu buat Bunda Kini dan selalu bahagia sekeluarga pastinya ya, amin. Dan di sini Bunda Kini ya, ragu-ragu buku ini aku pinjam. Oke, siap, bisa ditunggu ini ya buat Bunda Kininya. Baik Mitra Buana, langsung saja kita putarkan lagu yang di request tadi ya. Ada Kontrasmu Bisu ya, dan lagu tadi yang di request oleh Ika yang ada di Purwasuman. Nanti dilanjut dengan buku ini aku pinjam dari lagu ini tadi yang di request oleh Bunda Kini yang ada di Imbalu gitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja, tapi sebelumnya ada yang mau lewat, kita dengarkan terlebih dahulu ya. Selamat mendengarkan.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana sudah hadirkan ya. Ada dua buah lagu sekaligus ya. Ada Kontrasmu Bisu ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Ibu dari Ika ya, dari Puro Suman, maaf. Dilanjut dengan Buku Ini Aku Pinjam ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Mbalu. Semoga saja setelah Ari putarkan lagu tadi ya, bisa menghibur mitra semuanya dimanapun Anda berada ya, khususnya buat Bunda Kini dan Mbak Ika yang ada di Purwasuman gitu ya. Baik mitra Buana, silakan yang ingin bergabung ataupun kirim-kirim salam, masih Ari tunggu ya asensinya di 94.2 di nomor 0271 890799, ataupun SMS juga WhatsApp di 0821 3395 0947. Baik Mitra Buana, di mana lagi kabarnya di malam hari ini ya? Semoga saja ya kita semua dimudahkan semua urusan dan dimudahkan semua masalah-masalah yang kita hadapi ya, dan selalu diberi kekuatan dan selalu ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan yang kita hadapi ya, sehingga nanti kita bisa lebih bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Allah SWT kepada kita gitu ya. Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, di sini sudah dipersiapkan ya, ada Antara Aku Kau dan Bekas Pacarmu. Dilanjut nanti ada Asmara Tak Secengeng Yang Kau Kira. Baik, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana, sudah Ari hadirkan ya dari Gonggalak sekaligus antara aku, kau dan bekas pacarmu ya. Dilanjut dengan asmara tak secengeng yang kau kira. Dan kedua lagu tadi ya Ari persembahkan kepada semua Mitra Buana dimanapun Anda berada ya, yang kebetulan lagi di malam hari ini ya masih beraktivitas ya. Ari mengucapkan selamat beraktivitas untuk tidak lupa untuk beristirahat, nah gitu ya, dijaga juga ya kesehatannya bagi Mitra Buana yang kebetulan di malam hari ini masih beraktivitas. Mari temenin ya lewat udara tentunya dengan lagu-lagunya Iwan Fals dalam acara kontak malam ya, dengan selamanya Fals gitu ya. Dan bagi Mitra Buana ya yang ingin bergabung ataupun request lagu, tentunya lagu-lagunya Iwan Fals, bisa langsung aja ya telepon di 0271 890 9999, dilanjut dengan nomor SMS juga WhatsApp di 0821 339 50947 ya. Dan nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagunya Iwan Fals sampai di pukul 22 ya, ataupun di jam 10 malam nanti. Jadi masih ada beberapa lagu lagi yang siap menemani Mitra Buana di malam hari ini ya. Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk, kebetulan ini belum ada ya, sudah Ari persiapkan lagu berikutnya ya. Ada Entah, dilanjut dengan Jendela Kelas 1. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: カズリ FM。
1: Baik, mitra-mitra sudah ada hadirkan ya. Ada entah dilanjut dengan jendela kelas 1 ya. Dan semoga saja aku tadi ya bisa menghibur mitra Buana dimanapun Anda berada gitu ya. Baik mitra Buana, kita ke lanjut ke WhatsApp dulu ya. Di sini ada Bunda Suradi. Selamat malam ini buat Bunda Suradi ya, yang ada di GSA. Selamat malam, selamat beraktivitas ya buat Bunda Suradi. Di rumah apa di mana ini ya? Sehat selalu buat Bunda Suradi dan dilancarkan semua usaha dan urusan-urusannya. Gitu, amin ya. Selamat malam Mas Arif, malam juga Mas Tugas. Gimana kabar? Sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Gimana dengan Bunda? Semoga saja Bunda juga selalu sehat ya. Diputarkan, tolong diputarkan Umar Bakri ya. Salamnya buat semuanya. Selamat malam, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda Suradi yang ada di KSA. Nanti lagunya ada Umar Bakri. Oh, bisa ditunggu ya buat Bunda Suradi yang ada di KSA. Ini di KSA apa di mana ini ya? Oke, pokoknya ditunggu aja ya buat Bunda Suradi lagunya ya, ada Umar Bakri.

Baik Mitra Buana, masih bersama Arya di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu Iwan Fals ya. Dan nanti kita akan mendengarkan lagu-lagunya Iwan Fals sampai di pukul 22 ataupun jam 10 malam nanti ya. Baik Mitra Buana, setelah seharian kepanasan ya, sehari kan panas tuh ya di siang hari musim-musim ini ya. Dan kita berada di musim kemarau ini ya. Kalau siang panasnya ya panas. Dan kalau kepanasan bisa mengakibatkan ya hidrasi gitu ya. Baik, Nirvana di sini akan Ari bacakan ya beberapa pengetahuan atau menjaga hidrasi yang cukup gitu ya. Mitra Buana, pernahkah Anda mendengar bahwa air adalah sumber kehidupan? Memastikan bahwa Anda cukup terhidrasi ya merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan. Banyak orang yang sering mengabaikan konsumsi air, padahal air memiliki banyak manfaat, mulai dari membantu proses pencernaan hingga menjaga kelembapan kulit. Dengan target 8 gelas air per hari. Oh ya, ini targetnya 8 gelas ya per hari. Jadi wajib ini hukumnya kayak ya. Anda bisa menjaga tubuh tetap segar. Jika Anda merasa air putih membosankan, tambahkan potongan lemon atau mentimun untuk meningkatkan rasa. Perhatikan bahwa minum air secukupnya tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tapi juga meningkatkan konsentrasi dan fokus. Dan semoga bermanfaat ya tips siang di malam hari ini ya. Jadi menjaga hidrasi yang cukup, jadi kita harus banyak minum ya, setidaknya ya 8 gelas air ya per hari gitu ya. Jadi untuk menjaga ataupun untuk membantu ya proses pencernaan hingga menjaga kelembapan kulit begitu ya.

lubang di jalan berlubang. Selalu begitu dari dulu waktu zaman Jepang. Terkejut dia waktu mau masuk pintu gerbang.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membuat

Bunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: ズリ FM。
1: Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Umar Bakri ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Suradi yang ada di GSA. Semoga saja terhibur ya dengan lagu ini ya, yang kebetulan masih di warung ini katanya ya. Pokoknya sehat selalu buat Bunda Suradi ya. Baik, benar-benar tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja ya lagu-lagu yang sudah hari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Tapi sebelumnya ya, di sini sudah hari persiapkan lagu penutup ya, ada Kemesraan, dan lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam selamanya plus pada malam hari ini ya. Baik, Mitra Buana, Ari Wibisono undur diri. Ari ucapkan terima kasih ya pada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu sudah Ari hadirkan ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk, greng.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Polres Sragen bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Sragen melaksanakan apel gelar pasukan Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Kabupaten Sragen sebagai langkah antisipasi dan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla dan pemukiman masyarakat. Apel dipimpin langsung Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI, dan Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Kamis 6 Agustus 2026 di Lapangan Wira Pratama Mapolres Sragen. Dalam amanatnya, Kapolres Sragen menjelaskan apel tersebut menjadi bentuk komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kesiapsiagaan, menyatukan pola penanganan, serta memastikan respon cepat terhadap setiap potensi kebakaran di wilayah Kabupaten Sragen. Turut hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Forkopimda Kabupaten Sragen, kepala dinas instansi terkait diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, Badan Kesbangpol, PTJSN, BKPH Tangen, unsur TNI, dan instansi pendukung lainnya. Jalannya apel diikuti 479 personel Polres Sragen.
2: Apel kali ini merupakan suatu momen penting yang harus kita laksanakan dalam rangka upaya pencegahan dan kesiapsiagaan kita semua untuk menghadapi bencana terutama terkait dengan karhutla yang terjadi di wilayah hukum Polres Sragen. Mengingat wilayah Kabupaten Sragen yang kita cintai ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana kebakaran lahan yang cukup tinggi, di mana di wilayah Kabupaten Sragen, terutama di wilayah utara Bengawan, terdapat beberapa lahan tebu yang pada pasca panen, kebiasaan para petani dengan alasan untuk mempermudah pembersihan lahan, maka dilakukan pembakaran. Dengan melihat potensi ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat terhadap bencana yang ada, maka apel kesiapan penanggulangan bencana ini diperlukan untuk melihat kesiapan kita semua dalam rangka mengantisipasi bencana, baik secara personel maupun ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang ada.
3: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA memprioritaskan pembangunan puluhan sekolah dengan kondisi rusak berat melalui alokasi anggaran Rp27 miliar rupiah pada tahun 2026. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud Kabupaten Sragen, terdapat 280 ruang kelas sekolah dasar atau SD dan 42 ruang kelas sekolah menengah pertama atau SMP yang masuk kategori rusak berat. Kondisi tersebut menjadi perhatian utama agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih aman dan nyaman. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, anggaran yang telah disiapkan akan diprioritaskan bagi sekolah-sekolah dengan tingkat kerusakan paling parah. Menurut Bupati, banyak bangunan sekolah yang sudah berusia puluhan tahun sehingga membutuhkan rehabilitasi segera. Sebagian besar gedung sekolah dibangun pada era 1970-an hingga 1980-an melalui program instruksi presiden atau INPRES. Karena usia bangunan yang sudah cukup tua dan minim perbaikan selama bertahun-tahun, kerusakan yang terjadi kini semakin berat. Meski demikian, Bupati mengakui dana sebesar Rp27 miliar rupiah belum cukup untuk memperbaiki seluruh ruang kelas yang mengalami kerusakan. Untuk itu, pemerintah daerah akan menerapkan skala prioritas dengan mendahulukan sekolah yang berada dalam kondisi darurat. Setelah seluruh ruang kelas yang mengalami kerusakan berat selesai diperbaiki, pemerintah Kabupaten Sragen berencana melanjutkan rehabilitasi terhadap bangunan sekolah dengan tingkat kerusakan sedang hingga ringan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. Selain memperbaiki gedung sekolah, pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekaligus memperkuat mutu pembelajaran.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen sendiri sudah menganggarkan untuk perbaikan sekolah-sekolah itu, terutama yang sekolahnya dalam situasi darurat. Beberapa saya sudah datang ke sekolah itu untuk memastikan bahwa itu memang harus diperbaiki. karena usia sudah lama.
5: Ada tahun 80 sudah ada 77. Era impres
4: 70-an, 80-an. Kita mengoptimalkan dari dana yang ada untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak. Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah, baru yang sekolah dengan kerusakan minor, termasuk dindingnya juga ada yang retak, jadi yang membahayakan proses belajar mengajar itu yang menjadi prioritas.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengajak seluruh orang tua di Kabupaten Sragen dapat memberikan dukungan penuh terhadap minat dan bakat putra-putrinya masing-masing. Menurut Bupati, setiap anak memiliki karakter, potensi, dan keunggulan yang berbeda, sehingga membutuhkan pendampingan yang tepat agar dapat berkembang secara optimal. Peran keluarga, khususnya orang tua, menjadi fondasi utama dalam membentuk masa depan anak. Dukungan yang diberikan sejak dini dapat membantu anak tumbuh dengan rasa percaya diri, semangat belajar, serta mampu mengembangkan kemampuan sesuai potensi yang dimiliki. Bupati berharap seluruh anak di Kabupaten Sragen dapat tumbuh sesuai dengan bakatnya, berkembang berdasarkan minat yang dimilikinya, serta mengoptimalkan kemampuan yang menjadi keunggulannya. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan untuk menjadi pribadi yang hebat sesuai karakter dan jati dirinya masing-masing.
4: Nah, tentu harapan kita anak-anak di Kabupaten Sragen tumbuh sesuai dengan bakatnya masing-masing, tumbuh dengan minatnya masing-masing untuk mereka menghebat sesuai dengan karakternya masing-masing.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah meningkatnya resiko pada puncak musim kemarau. BPBD Kabupaten Sragen mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran yang dapat merugikan lingkungan maupun masyarakat. Kepala BPBD Kabupaten Sragen, R. Triyono Putro SHMSI menjelaskan, penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD semata, melainkan dilakukan secara terpadu bersama Dinas Pemadam Kebakaran, relawan gabungan, serta berbagai unsur potensi kebencanaan yang ada di Kabupaten Sragen. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi kekuatan utama dalam upaya pencegahan maupun penanganan apabila terjadi kebakaran. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Sragen juga telah menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Selain memberikan edukasi, BPBD telah menerbitkan surat edaran yang mengimbau masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan. Karena kondisi lahan yang mengering akibat musim kemarau sangat rentan terbakar, terutama di kawasan perkebunan tebu, lahan karet, maupun lahan kosong yang banyak tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Sragen.
6: Untuk karhutla di wilayah Kabupaten Sragen ini tentunya tidak hanya dari BPBD Sragen dengan beberapa tim terpadu, relawan, gabungan dari senap potensi yang ada, termasuk di damkar sendiri ya, damkar utama yang di ujung tombak untuk kita spot bersama-sama dengan BPBD. Kami selalu memberikan sosialisasi pada masyarakat agar kiranya di dalam memasuki di musim kemarau. Kemarin kami sudah memberikan surat edaran, di saat-saat kemarau ini agar kiranya jangan sampai membuang puntung di sembarang tempat. Ini membuang rokok yang mengakibatkan kebakaran-kebakaran yang tidak kita harapkan. Jadi sosialisasi-sosialisasi terus kita gaungkan kepada masyarakat melalui YouTube-YouTube seperti kita ini, melalui WA-WA grup untuk masyarakat di seluruh Kabupaten Sragen. Karena di lahan-lahan kita banyak sekali lahan tebu, lahan karet, dan lahan-lahan kosong yang sekiranya terdampak kemarau panjang ini, kemarau panas ini, bisa menghidupkan kebakaran. Kami sampaikan di surat-surat itu kaitannya dengan pembakaran sampah, sebenarnya tidak boleh, apabila itu terpaksa harus ditunggu. Jangan sampai abai, jangan sampai lalai, akibat kita lalai, akhirnya lingkungan terbakar.
3: Berdasarkan perakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus. Untuk itu, masyarakat yang menerima bantuan air bersih dari pemerintah diimbau untuk memanfaatkannya secara efektif, efisien, dan bijaksana dengan mengutamakan kebutuhan dasar sehari-hari. BPBD Sragen juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari gerakan peduli api dengan ikut menyebarluaskan edukasi pencegahan karhutla dan segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungan sekitar.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nelayan of Javamen.
7: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
8: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
9: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
10: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
1: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep.
1: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep.
3: Walah, acur jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa kakang sobat putri sugeng pepanggihan malinge kalian kabari di sana wonten kiaran ronda malam. Kalau salam niko dinten Kamis ya tanggal 6 Agustus kalebu 16 lan samangke. Hari ini rencang panjenengan sedaya kan di lelang-lelang campur sari itu mungkin dapur sekalian minggu di rumah teripun ayo BPL bulannya asri seragen song papa tinggal itu megahit sungkatan ansam nih kamu sama hari bukan gak ganti lelangan cundaman ini dibanat sengakan selendang biru ya lelangan kekali mau tetes lelangan pambukang ya wonton kiaran ronda malam yang kalau dang terus sama nih kamu kemungkin ganti lelangan sama nih kamu ya sakata tatos balik buru tapi tatos rencang pencana sedaya atau ingin ikat tinggal dengan terus sakmiko makatan salah jimpun semoga ingkang badan dereng rekingakan khususipun lelangan-lelangan campur sari nge sakit mios lemantar telpon tang andal kali pitis tunggal ulu song andal pitis songo songo utawi SMS ugi WhatsApp tang andal ulu kali setunggal 33 songo kang sanul songo sekawan gitu semoga para merasa ingkang badan ngeresakan dipun putarakan nggih lelangan kelangananipun khususi penerangan campur sari zakat mios sementara telepon SMS ugi WhatsApp mengatakan ya belum rasa saya menikah wonten ika wonten yang purwa sumahan sugeng dalu kakang ika ya wonten purwa sumahan matur suwun sanget saya menikah tasih midang ngetakan kita sih rencang hari wonten giaran ronda malam mungkin-mungkin kalau dengan terus menikah tansah sehat-sehat kemauan katen ya kombo kangen tolong di play Mas Ari wonci saya kedipantan gue saya menikah ya kakang ika wonten purwa sumahan ngerasakan tombo kangen oke kan sinten sama nika nggih pakai pun kangen ikang ya sedikit pun tenggelam ini pun ya mantan tembang kangen eh tombo kangen

Ya permasalahan sang kemawon sam nika sampun ari cawisaken lelang salah sing penuhan wonten tombok kangen lelang sang kau ingkang dipunkersakaken ikang ya wonten Purwasuman. Sama ke depan aja kan wonten jajalan aku saya Mas Dini Caknan langsung kemawon sumangga sugeng

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul.

0: manfaate okeh yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku yo emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
1: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gepar Perso, assalamualaikum guys. Sampun hari puterakan kita wonten tombo kangen ya. Lalan sampun kangen dipun kersakan ikan ya wonten yang purposuman dipun lajengaken jajaran aku. Mugi-mugi lalan sampun kita bangga dados sabalipur atau dados rincang panjenengan sedaya mekaten. Salajengipun sampun wonten bunda kun guys, sugeng dalu kangge bunda kun matur suwun sanget tasih midang ngetaken nggih tasih rencang hari wonten kegiatan ronda malam mekaten. Wilujeng dalu Mas Ari Onje, wilujeng dalu Ibu Nge nyuwun sekar seliramu sing iso ngerti ya lagu Jawa. Salamipun kagem Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Yasman, mugi-mugi dereng sare tasih midhangetaken. Matur suwun Mas Ari Onje, matur suwun sanget nggih kagem Bunda Gun. Wonten ing bongo ngersakaken seliramu sing iso ngerti ya Onje, saged dipentengko sami nggih kagem Bunda Gun wonten ing bongo sakmenika. Salam jempol semoga yang berlindar yang ngerkengahkan. Salam kita seri tempatan sini pun mantar telepon SMS UG WhatsApp mantan. Langsung kemauan gih mantan seliramu sing iso ngerti lah. Langsung nikah akan dipun kerasakan Bunda Kun mantan bonggo. Samangke dipun lajengaken mantan Supanding lah. Langsung nikah ditujuakan dipatang para mersos dan nipun. Langsung kemauan semoga sugeng midang katakan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

seliramu sing iso ngerti, sing iso ngerti nggih lan langsung ingkang dipun kersakaken. Bunda kuno tering bongo di bawah sangan wonten sumanding mungkin kita langsung sami ke laut atau sekali ber rumah tangga rumah sosial itu kan katakan ya sami ke wonten bunda Suradi sugeng dalu kang bunda Suradi matur suwun sangat sami kita sini dengan katakan ya sugeng dalu Mas Arion je sugeng dalu sugeng Makaryon je nyuwun sekar nandur sabar assalamualaikum ke kembunda kun bunda Lis bunda Yasman bunda Kiyatri langsung setia kemawon matur suwun Mas Arion je. Terus sangat nggih kagem Bunda Suradi wonten ing GSA sampeyan ngersa stase midang taken nggih. Tase rencangi hari wonten giaran Arunda Malam makaten terus sangat makaten. Nan sampeyan Bunda Suradi ngersakaken nandur sabar makaten. Mawon nggih. Sampeyan wonten nandur sabar dipenajengaken wonten Denok makaten. Langsung mawon. Semoga sugeng midang taken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, rah penting kuih yuk.
0: Rah penting piye toh. Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsinya apa? Orang ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya, Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Bapak Mirsa, saya menikah bang, guys. Sampai hari pergerakan, guys. Lelangan yang kalian depan kerasakan tindakan, guys. Wantan aku pengen tua bareng kalian, guys. Depan laksanakan semula. Lelangan saya menikah depan kerasakan Bunda Surati. Makatan, guys.

Gila langsam nih kebang gih. Tentu sapa libur dumateng para mersos setanipun. Gih para mersos sami kawat dalipun sama jam 11 selawang petang puluh siji gih. Lantas korang laku menit gih. Laku meneng gih yang sakit hari putrakan gak kembanjir dengan setoyo. Langsung kemauan sami kawanten lintang asmorong hidupan lajang akan kitir sumiler. Langsung kemauan sumonggo sugeng widang atakan.

Ya pernah saya sama menikah wangi sampun kita mencantakan sesarangan wonten lintang asmara nggih di penajang men kiti resume yang ngirimaken. Lan boten kersa ing wadal pun sampun telah sering rencang panjenengan sedaya kan tidak lalang sampun sari wonten acara ronda malam sampun kita dinten Kamis tanggal 6 Agustus kali ya pun mlikur nang sedherek hari undur diri. Assalamualaikum sampun ari cawisaken lelangan panutup nggih wonten pengarepan. Assalamualaikum dados lelangan panutup wonten kiaran ronda malam ing kelajengan terus assalamualaikum. Ya para pemirsa ari bisa pamit ari ngaturaken matur suwun sanget dumateng para pemirsa sedaya pun ingkang sampun tumutur dengaren kiaran ronda malam mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalem ngaturaken saged dados palibur dumateng para pemirsa sedaya pun ari bisa pamit sugeng dalu sugeng pepisan rahayu sami pinanggih lan suwun yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indra dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Jumat 7 Agustus 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali lagi kali ini bersama dengan Indah Anjani yang pagi hari ini menemani Anda sampai nanti pukul 6 pagi dengan berbagi informasi untuk Mitra Buana di Jelajah Bumi Sukawati ya. Nantinya kita akan sedikit berbagi info nih untuk Mitra Buana yang pagi hari ini sudah kembali klik 94,7 MHz. Oke, pada pagi hari ini Mitra Buana di Jelajah Bumi Sukawati, kita akan sedikit berbagi informasi untuk Anda ya di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Jadi ada beberapa hal yang nantinya akan kita bahas untuk Mitra Buana dan saudara pendengar nih mengenai Jelajah Bumi Sukawati, karena Jelajah Bumi Sukawati ini kita akan sedikit berbagi informasi mengenai kegiatan wisata. Nah, untuk mengenal keindahan alam, sejarah dan budaya di Kabupaten Sragen ya, yang pasti dikenal sebagai Bumi Sukawati. Destinasi utamanya itu biasanya meliputi situs Purbakala Sangiran. Pasti kalau di Sragen ini jangan sampai terlewatkan untuk datang ke situs Purbakala Sangiran, atau bisa datang juga ke New Kemukus ya, New Gunung Kemukus biasa juga Anda kunjungi, atau bisa di Waduk Kedung Ombo, atau pemandian alami seperti Sendang Kungerit, maupun juga ada Mbayanan maupun juga Dung Jengglong. Nah, jadi ada beberapa potensi wisata yang ada di Sragen yang bisa Mitra Buana kunjungi apabila Mitra Buana itu sedang datang atau berkunjung ke Kabupaten Sragen ya. Harus dimanfaatkan dong ya. Karena Jelajah Bumi Sukawati itu berbagai kegiatan wisata untuk mengenal keindahan alam, sejarah dan budaya di Kabupaten Sragen yang dikenal sebagai Bumi Sukawati. Nah, ini destinasinya cukup luar biasa, banyak sekali yang bisa Anda kunjungi ya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Jelajah Bumi Sukawati di pagi hari ini untuk Mitra Buana dan pendengar, kita akan hadirkan dulu nih. Ada Denny Caknam featuring NDXAK Ropang menemani Anda di Jelajah Bumi Sukawati.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Masih di Jelajah Bumi Sukawati ya. Dan tadi kan sudah kita informasikan bahwa di Kabupaten Sragen ya, di Jelajah Bumi Sukawati ini biasanya kan kegiatan wisata untuk mengenal keindahan alam, sejarah dan budaya di Kabupaten Sragen yang dikenal sebagai Bumi Sukawati. Dan destinasi utamanya meliputi situs Purbakala Sangiran, ada Nyu Gunung Kemukus, ada Waduk Kedung Ombo, hingga pemandian alami seperti Sendang Kungrit dan Dung Jenglong. Nah, kalau di Museum Sangiran ini pusat fosil manusia purba dunia yang diakui UNESCO. Kalau untuk Nyu Gunung Kemukus ini wisata ziarah dan bukaan taman air yang kini modern dan tertata indah. Sedangkan untuk Sendang Kungrit, pemandian air alami dengan nuansa pedesaan yang sejuk. Ada juga Dung Jenglong, yaitu ada aliran sungai berbatu kapur berair jernih di Kecamatan Miri. Ya, jadi Anda bisa menikmati beberapa keindahan wisata alam, sejarah dan buatan yang ada di Kabupaten Sragen. Nah, yang ingin Anda kunjungi silakan saja untuk Mitra Buana yang ingin berwisata ya di Kabupaten Sragen untuk menikmati akhir pekan besok. Nah, untuk Mitra Buana ya, Anda bisa datang ke Kabupaten Sragen karena memang di Kabupaten Sragen itu banyak sekali beberapa lokasi wisata yang bisa Mitra Buana kunjungi ya untuk Anda. Jadi di situ tadi ya ada yang Dengyu Kemukus ya. Nah, ini juga sangat menarik untuk bisa dikunjungi di sana. Dan juga untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, nah di sini kita yang masih asing dengan satu lokasi wisata yang Mitra Buana kunjungi, yaitu ada Dung Jenglong. Nah, kita membahas mengenai Dung Jenglong ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar yang perlu Mitra Buana ketahui apa sih itu Dung Jenglong. Nah, wisata apa ya yang ada di Sragen? Nah, wisata Dung Jenglong ini adalah wisata alam Mitra Buana. Wisata alam air terjun mini dan kolam alami tersembunyi yang ada di Dukuh Mojolegi, Desa Bagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Jadi tempat ini tuh terkenal karena air sungainya yang jernih kebiruan, suasananya yang teduh karena memang dikelilingi pohon jati. Dan silahkan ya, karena jarak dari Dung Jenglong ini sekitar 45 menit dari kota Sragen. Nah, untuk daya tarik tersendiri dari lokasi tersebut, Dung Jenglong ini menawarkan pemandangan alam yang masih asri dengan air terjun mini setinggi sekitar 3 meter. Cekungan air jernih pas untuk berenam, bermain air atau berfoto. Jadi silahkan nih buat Mitra Buana yang kok aku belum denger ya Dung Jenglong. Nah, bisa untuk Anda kunjungi Dung Jenglong dan beralamatkan di sini ya, di Dukuh Mojolegi, Desa Bagor, Kecamatan Miri. Sebelum kita berlanjut lagi membahas mengenai Dung Jenglong yang ada di Sragen, kita kembali dengarkan Mas Do Nganggur.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Jelajah Bumi Sukawati, wisata Sragen, air terjun Jenglong, pesona keindahan alam tersembunyi di Kecamatan Miri. Ya, Mitra Buana di sini ya, Mitra Buana. Gemolong Jenglong. Nah, Gemolong dan Jenglong ini memang hanya berjarak sekitar 5 km ya untuk Mitra Buana. Jadi kalau ada ingin datang menuju Dung Jenglong atau Dung Pleret di Dusun Mojolegi Desa Bagor Kecamatan Miri, nah silakan saja ya. Jadi dari Gemolong ya dan Jenglong ini hanya berjarak sekitar 5 km namun dibutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk sampai di lokasi tersebut ya. Dan sebelum tiba di lokasi pastinya akan melewati sungai Kedung Kancil yang berhulu di Waduk Kedung Ombo. Jadi Mitra Buana dan saudara pendengar, air terjun ini memang bisa dijangkau ya dengan jalan kaki setelah menuruni jalan setapak berlapis bebatuan yang memang kurang teratur. Diperlukan kehati-hatian ya Mitra Buana saat Anda menuruni jalan setapak ini ya. Jadi air terjun Jenglong ini memiliki ketinggian sekitar 4 meter, lebar air terjun itu sekitar 7 meter dan airnya berwarna bening kehijau-hijauan karena memang terkena pantulan cahaya dari permukaan batu cadas yang berlumut. Nah, di sini Mitra Buana bisa melihat keindahan ya dari air terjun Jenglong yang merupakan salah satu potensi wisata di Kecamatan Miri yang memang bisa Anda kunjungi ya untuk yang ingin melihat pesona keindahan alam ya. Di Miri ada Dung Grujuk juga di Dusun Pungkruk dan di Sadoyong yang menawarkan keindahan panorama alam berupa air terjun di bebatuan dengan relief motif garis-garis ya. Jadi air terjun Jenglong ini merupakan salah satu potensi wisata di Kecamatan Miri yang juga ada Dung Grujuk ya. Jadi di sini untuk Mitra Buana yang masih penasaran seperti apa sih, nah Anda bisa datang nih untuk mengunjungi wisata Sragen, yaitu ada Dung Jenglong ya, aluran sungai berbatu kapur berair jernih di Kecamatan Miri. Nah di sana Mitra Buana, kalau ingin untuk para wisatawan yang ingin melihat keindahan untuk Dung Grujuk ya, Dung Jenglong, silahkan saja bisa mengisi untuk waktu luang di akhir pekan nanti untuk melihat keindahan alam yang ada di Sragen potensi wisata, yaitu ada Dung Jenglong Mitra Buana dan saudara pendengar. Anda bisa mengajak keluarga, sahabat untuk bisa mengunjungi salah satu wisata yang ada di Sragen ya, untuk Mitra Buana dijadikan

memberikan destinasi yang cukup menarik untuk kita bermain air. Nah ya, wisata Sragen, Kecamatan Miri yang memiliki objek wisata indah berupa air terjun. Nah silahkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, untuk lokasinya itu di Kecamatan Miri, dan untuk jarak ya dari kota Sragen itu kurang lebihnya 45 menit ya perjalanan kita. Jadi Mitra Buana bisa melihat keindahan wisata alam, yaitu ada Gedung Grujuk yang bisa Mitra Buana kunjungi bersama keluarga maupun juga sahabat-sahabat Anda.

Jadi di sini ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, sekali lagi informasi mengenai air terjun Gunung Jenglong ya. Ini surga tersembunyi di Sragen yang memang belum banyak diketahui ya. Untuk Mitra Buana, ini tempat bermain ciblon asik di tengah hutan hijau. Jadi nama Dung Jenglong sendiri memiliki makna unik ya. Dung itu merujuk pada air yang menggenang dalam kubangan, sementara Jenglong menggambarkan bentuk batu-batu berjenjang di sekitar air terjun tersebut. Ini terletak di Dusun Kebayanan Desa Bagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, dan air terjun Dung Jenglong ini menyimpan keindahan tersembunyi yang belum banyak diketahui wisatawan. Jadi silakan nih Mitra Buana, air terjun ini berbentuk dari aliran sungai Kedung Jenglong yang melintasi perbukitan. Di bawah air terjun terdapat kolam alami sedalam 3 meter yang sangat cocok untuk berenang atau sekedar bermain air. Nah, dengan ketinggian sekitar 5 hingga 7 meter, suasana di sekitar Dung Jenglong itu memang terasa sejuk sekali ya dan menenangkan karena berada di tengah hutan. Debitnya airnya tidak terlalu deras, menjadikan lokasi ini cocok untuk bermain ciblonan. Ya, istilah lokal tuh berendam atau bermain air lah ya. Dan keunikan lainnya, kolam alami di sini dipenuhi ikan-ikan kecil juga ada ya, bisa memberikan sensasi terapi lah ya. Dan warga sekitar juga kerap memanfaatkan area ini untuk memancing ikan dan juga udang. Dengan lingkungan sekitar yang dipenuhi pohon jati dan bambu, menambah kesejukan dan menjaga kestabilan tanah agar tidak longsor saat debit air meningkat. Akses ke lokasi bisa ditempuh dengan sepeda motor ya dari pusat kota Sragen. Dan menariknya lagi, di sini pemandangannya yang disuguhkan setara dengan tempat wisata yang lainnya gitu ya. Jadi Mitra Buana, dengan kita mendengar suara gemericik air dan udara yang sejuk dan ini nanti akan langsung menghapus rasa lelah selama kita perjalanan menuju ke gedung Jenglong tersebut ya. Jadi silahkan nih, waktu terbaik ini, waktu terbaik untuk berkunjung itu antara pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat, terutama saat peralihan musim hujan ke musim kemarau. Dan hindari datang saat musim hujan karena debit air yang tinggi bisa membahayakan pengunjung yang ingin berenang ya. Itu jadi warga sekitar juga mengingatkan untuk tidak duduk atau bertengger di bebatuan kecil yang licin ya, termasuk batu kerapia yang konon bisa diukir. Nah, namun perlu dicatat juga nih, pengunjung harus tetap menjaga keaslian ya dalam kelestarikan batuan serta lingkungan sekitarnya. Jadi bagi wisatawan baik lokal maupun dari luar kota, disarankan membawa bekal makanan dan baju ganti ya. Jadi bermain air terlalu lama bisa membuat tubuh juga menggigil, nah dan juga perut lapar. Jadi diusahakan membawa bekal makanan dan baju ganti. Nah, jagalah sopan santun dan perilaku selama berada di kawasan wisata itu. Dan area parkir tersedia juga di halaman rumah warga sekitar yang dengan ramah menyambut tamu-tamu yang ingin menikmati keindahan air terjun Dung Jenglong. Dan jangan lupa, kita harus bisa menjaga kebersihan dan kealamian tempat ini demi keindahan yang bisa dinikmati generasi mendatang. Nah, itulah sedikit informasi yang sudah kita bagi mengenai air terjun Dung Jenglong Sragen. Surga tersembunyi di Sragen yang belum banyak diketahui, tempat ciblon yang asik di tengah hutan hijau. Semoga bisa bermanfaat informasi di Jelajah Bumi Sukawati ini ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan sampai di sini juga saya menemani Anda di Jelajah Bumi Sukawati. Semoga informasi ini bisa ya menambah pengetahuan tentang wisata yang ada di Sragen ya. Baik, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya, karena pukul 6 pagi nanti Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Jadi saat ini pamit undur ya. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Tetap semangat di hari Jumat sehat untuk Anda. Dan kembali kali ini ada dari Guyon Waton, Korban Janji akan menemani Anda di Jelajah Bumi Sukawati. Selamat pagi dan salam yuk gerak.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilain of Javamen.
2: Selengkapnya Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar rampung pada pekan ini. Wilayah prioritas meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku yang dinilai masih memiliki angka stunting atau gizi buruk yang tinggi. Informasi mancanegara, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengecam keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Kalandia di utara Yerusalem. OKI menilai serangan itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 8 dari 11 wakil Indonesia berstatus unggulan pada kejuaraan dunia BWF 2026 yang berlangsung di New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pemain ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi wakil Indonesia dengan posisi unggulan tertinggi sebagai unggulan kedua. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk berinvestasi di bidang pendidikan karena sangat penting untuk kemajuan bangsa. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan, dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
4: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter. Bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan, inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
5: Riset dan inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menko Pangan mendorong silvofishery atau sistem budidaya perikanan ramah lingkungan menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis. Kristianto menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofishery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasid, saat meninjau instalasi tambak silvofishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi Mulyadi. Harus bersama Pangkep dan Pinderang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silvo fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
7: Ini melihat bahwa keberadaan Bali itu sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvopisari, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kita juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis, yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti bisa sampai.
6: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
8: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah semua sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
6: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
9: Budidaya bandeng internasional atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
6: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
2: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 dan 27 Agustus mendatang untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail. Eliana Zahra melaporkan.
10: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita...
11: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
10: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
11: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 Haryanto Pratantara mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
12: Kemudian juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi,
10: networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
11: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kalimantan Barat mulai merasakan dampak musim kemarau terhadap aktivitas usaha, terutama akibat perubahan kualitas dan distribusi air bersih. Syahrul Sani melaporkan selengkapnya.
12: Pelaku UMKM di Kalimantan Barat mengaku musim kemarau belum berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha. Namun penurunan transaksi mulai dirasakan disertai kendala kualitas dan distribusi air bersih yang memengaruhi operasional khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Ketua Umum UMKM Keluarga Khatulistiwa Kalimantan Barat Agus Ramlan mengatakan air PDAM yang keruh dapat memengaruhi kebersihan peralatan memasak dan higienitas produk. Karena itu pelaku UMKM berharap PDAM segera memperbaiki kualitas air dan memastikan distribusi tetap lancar.
13: Sarannya sih kita minta carikan solusi, apalagi sekarang kan airnya udah mulai keruh. Kadang-kadang kasihan dengan para pelaku pengusaha UMKM ini yang betul-betul dia mengharapkan dari air PDAM. Kalau emang keruh kan tidak bisa dipakai juga jadinya. Walaupun hanya untuk mencuci sayuran atau bahan-bahan sebelumnya. Karena kalau udah keruh itu kan lebih berbahaya juga. Apalagi ini kan ke makanan, kalau untuk ke yang lain-lain masih aman lah, untuk ke makanan kasihan.
12: Menanggapi hal tersebut, PLT Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Agus Darius menjelaskan, dari 4 instalasi pengolahan air yang dimiliki, 3 diantaranya masih beroperasi normal. Sementara instalasi pengolahan air Nipah Kuning mulai terdampak intrusi air laut akibat menurunnya curah hujan dan debit sungai. Meski terjadi peningkatan kadar garam, PDAM tetap memaksimalkan proses pengolahan dengan menyesuaikan kapasitas produksi agar air yang didistribusikan tetap aman digunakan masyarakat. Namun untuk sementara, air dari wilayah terdampak disarankan digunakan untuk mandi dan mencuci, sedangkan kebutuhan konsumsi dianjurkan menggunakan air minum dari penyedia lain.
14: Ya, kita menyikapinya dengan melakukan pengolahan dan semaksimal mungkin sehingga hasil dari pengolahan itu ya mungkin salah satunya debitnya kita agak sedikit kurangi ya. Kalau biasanya kalau tidak terinsulsi air laut mungkin kita akan maksimalkan, tapi karena kadar garam ini sudah mulai masuk yang mempengaruhi kualitas air, kita akan melakukan pengolahan secara maksimal sehingga kalaupun didistribusikan kepada pelanggan, air itu ya masih dalam kondisi aman seperti.
12: Agus Darius menambahkan, hingga kini produksi air bersih masih berjalan normal dan keluhan pelanggan terus ditangani. Sebagai langkah antisipasi, jika musim kemarau berlangsung lebih panjang, PDAM juga telah menyiapkan intake penepat sebagai sumber air baku cadangan yang siap dioperasikan apabila diperlukan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahrul Sani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan 2 tahun 2026 tercatat tumbuh positif dengan penyumbang terbesar di sektor pertanian dan perkebunan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Sektor pertama adalah pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, perekonomian Kalimantan Tengah triwulan 2 2026 terhadap triwulan 2 2025 tumbuh sebesar 3,53% secara tahunan. Jika dilihat secara kituki, mengalami peningkatan sebesar 2,25%. Perekonomian Kalimantan Tengah berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku ADHB triwulan 2 2026 mencapai Rp24,7 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan ADHK 2010 mencapai Rp31,5 triliun. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi pertumbuhan ekonomi awal bulan Agustus. Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan 2 2026 didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 23,53%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 17,16%, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,68%.
16: Sektor pertama adalah pertanian. Dengan kontribusinya atau share-nya terhadap perekonomian di Kalimantan Tengah sebesar 23,53%. Ini paling besar share-nya. Artinya, kita digerakkan perekonomi kita di sektor-sektor perkebunan. Ini masuk kelompok pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kemudian, industri pengolahan dengan share terbesar 17,16%. Ini sektor kedua yang memberikan kontribusi terbesar untuk bergeraknya perekonomian di Kalimantan Tengah.
15: Sementara itu, Forum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah menyambut positif capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan 2 2026. Pimpinan Wilayah Forum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Irwin Budiana mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Menurutnya, Bulog berkomitmen mendukung petani melalui penyerapan gabah dan beras hasil panen dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog mencatat hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penyerapan gabah di Kalimantan Tengah telah mencapai 17.793 ton gabah atau setara 9.161 ton beras, sekitar 58% dari target pengadaan. Selain itu, Bulog terus menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di masyarakat.
17: Beras, kalau dibandingkan dengan kebutuhan penyaluran Bulog ya sesuai penugasan dari Badan Pangan Nasional, yang pertama untuk penyaluran SPHP kita secara target menyisakan kurang lebih hanya 4.500 ton lagi ya. Lalu untuk berikutnya juga dalam rangka antisipasi tadi inflasi, kita juga akan ada penugasan penyaluran bantuan pangan Presiden untuk 3 bulan.
15: Erwin menambahkan sinergi antara pemerintah daerah, petani, dan bulog menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, semakin baik produktivitas pertanian dan penyerapan hasil panen, maka dampaknya akan semakin besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Operasi modifikasi cuaca dengan menabur garam atau NHCL ke awan terus diperpanjang seiring puncak musim kemarau pada bulan Agustus hingga September akan terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
18: Ini operasi modifikasi cuaca ini kan sasarannya daerah Katingan, Kapuas, sama Pulang Pisau.
19: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Alpi Supatana menyatakan bahwa pihaknya mengusulkan perpanjangan pelaksanaan modifikasi cuaca. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam waktu dekat.
18: Nah, tujuannya kan untuk meningkatkan potensi awan yang ada dalam rangka pembasahan. Yang sudah berjalan kan 3 hari, 4 hari ya. Kami dari BPBD tetap mengharapkan masyarakat betul-betul memperhatikan penggunaan api. Meskipun masih ada hujan, kita syukuri hujannya, tetap jangan terlena bahwa ini dari BMKG bahwa kita memasuki El Nino.
19: Alpius menjelaskan usulan perpanjangan diajukan karena pelaksana modifikasi cuaca sebelumnya dinilai berhasil dan efektif. Kegiatan tersebut terutama memberikan dampak positif di daerah yang tergolong rawan terjadinya karhutla, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi potensi karhutla selama musim kemarau. Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono membenarkan bahwa kegiatan modifikasi cuaca telah dilaksanakan melalui kerjasama antara BPBD Kalimantan Tengah dengan sejumlah instansi terkait. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan mitigasi risiko kebakaran hutan dan lahan.
18: Kita kan operasi OMC ini, operasi modifikasi cuaca ini kan sasarannya daerah Katingan, Kapuas, sama Pulang Pisau. Dan dari hasil laporan teman-teman di lapangan memang juga berhasil di daerah sana, seperti itu Mas. Betul, jadi penerbangan dilakukan dari mana?
20: Palangkaraya. Kemudian pada ketinggian tertentu akan disorti NaCl atau garam untuk memancing atau menambah potensi hujan seperti itu, Mas.
19: Ia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan BMKG, terbentuknya awan hujan dan meningkatnya curah hujan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. Karena itu, hujan lebat yang mengguyur Palangkaraya belakangan ini merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan modifikasi cuaca. Edi Suroso melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, wilayah tekanan rendah diprediksi terpantau di Samudra Hindia Barat Bengkulu yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Hindia Barat Daya Sumatera Barat hingga ke Bengkulu dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, Papua Tengah, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau terbentuk di Laut Andaman, Selat Malaka bagian utara, dan Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah wilayah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Bengkulu, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Banda Aceh, Yogyakarta, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Potensi asap atau kabut di Mataram, serta potensi udara kabur di Palu dan Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukune kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.